0: ada asap ini pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
1: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
3: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
4: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
3: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
5: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
4: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
2: Beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan.
8: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam 2 rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
7: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, Kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor. Kemudian juga penambahan personil.
8: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
7: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Dari perbantuan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
8: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
9: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
8: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
7: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB, ada berapa waterbombing sekarang?
10: Ada lima,
7: ya tadi sudah saya sampaikan.
8: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
11: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
8: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulog melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
12: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
13: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
10: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Aniza, silakan.
16: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga selama

masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini, dan juga untuk menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light dan sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran.

melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data IRS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

0: Patung harus jaga Indonesia ini.
1: Umar, kau ada buat apa? Wih, kau ada runcing bambu. Untuk apa?
0: Marta, kemerdekaan yang Ketong rasakan saat ini melalui perjuangan yang sangat hebat oleh Ketong pun para pahlawan, maka beta akan lanjutkan dong pun perjuangan. Makanya beta buat bambu runcing ini.
1: Maksudnya kau mau perang pakai bambu runcing ini? Kau mau lawan siapa di mana?
0: Penjajah. Beta akan teruskan perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan waktu, harta benda, keringat, dan air mata, bahkan nyawa untuk kemerdekaan yang Ketong rasakan saat ini.
1: Pahlawan akan menangis melihat anak muda Indonesia kayak kau yang katanya mau melanjutkan perjuangan mereka. Umar, kau tidak harus mengangkat bambu runcing, tapi cukup dengan menghargai perbedaan, karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Cukup jaga kedamaian, jangan buat kacau. Satu lagi, jangan korupsi, karena pahlawan tidak pernah korupsi. Justru mereka memberikan apa yang mereka miliki untuk orang banyak. Tidak seperti kita sekarang yang mengambil barang milik orang lalu mengaku itu milik kita. Mengerti?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Andi Agus Salim, Komandan Kodim 1503 Tual Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve.

103,6 MHz dari Republik Indonesia, Tuan Dilanggur pendengar. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda sampai saat ini masih bersama kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda di awal pekan ini. Semoga apa yang Anda rencanakan di hari ini semuanya berjalan lancar ya. Jangan lupa untuk tetap tersenyum dan bersemangat ya untuk menjalankannya. Senang sekali ya pendengar, saya Debbie Kalmaskosu kembali menyapa Anda di pagi ini bersama rekan operator di meja putar, ada rekan Ari pendengar. Kami bersama Anda hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tentunya beragam program acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan sebagai informasi untuk Anda pendengar, nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur akan hadir untuk Anda seperti biasa Maluku Tenggara menyapa ya, dialog interaktif setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Ini merupakan salah satu program kerjasama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Era Ritual. Dan untuk edisi hari ini akan menghadirkan narasumber dari KI Besar Selatan ya, Camat KI Besar Selatan, Bapak M. Nazir Rahayaan, dipandu rekan kami host Igo Irianan. Topik yang akan dibahas hari ini dari KI Besar Selatan Barat untuk Indonesia Maju. Anda pendengar yang juga ingin berpartisipasi bersama kami juga lewat topik yang akan dibahas nantinya bersama rekan kami Igo Irianan, Anda bisa langsung di line telepon kami 0853 Iya pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami nantinya di 0821

Iya, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami nantinya di 0813-549-5875. 13 menit kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata. Kita ikuti Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
1: Selamat pagi untuk para pendengar di manapun Anda berada. Pro 1 RRI Langgur kembali hadir menemani Anda edisi Senin 24 Agustus 2026. Saya Igo Irijanan kembali menemani Anda pendengar di Maluku Tenggara menyapa di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk Anda. Pendengar setia Pro 1 RRI Langgur Maluku Tenggara menyapa hari ini menjadi ruang dialog yang menghadirkan berbagai informasi, kemudian gagasan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan secara spesial hari ini pendengar, kita akan menyapa masyarakat dari salah satu wilayah yang memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam, kemudian kelautan, perikanan, pertanian, maupun pariwisata dan sosial budaya masyarakat Kei yang ada di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat. Dengan tema hari ini di Maluku Tenggara menyapa, dari Kei Besar Selatan Barat untuk Indonesia Maju. Pendengar, kami juga nanti ajak Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di 0813-549-5875 dan juga di 21462. Anda bisa berikan komentar Anda juga yang saat ini tengah menyaksikan kami di live streaming RRI Langgur dan juga Diskom Info Kabupaten Maluku Tenggara. Pendengar, kita akan melihat perbincangan kita bagaimana pemerintah kecamatan bersama masyarakat mendorong pembangunan dari wilayah kepulauan, menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik sekaligus mengembangkan potensi lokal agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kei Besar Selatan Barat. Tetapi juga kita lihat apa saja yang memang perlu untuk kita bicarakan bersama di pagi hari ini. Untuk itu, pendengar dan pemirsa Anda yang saat ini bersama kami, kita sudah kedatangan narasumber kita di studio Pro 1 RRI Langgur, Bapak Camat Kei Besar Selatan Barat. Kami sapa Bapak M. Nasir Rahayaan. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar nih Pak?
2: Baik.
1: Baik ya, terlihat dari wajahnya sangat ceria sekali. Ini menandakan bahwa Kei Besar Selatan Barat lebih siap lagi untuk menjalankan misi pembangunan di sana sebagai orang nomor satu yang ada di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat. Pak Camat, pendengar dan pemirsa kami ingin tahu, ini gambaran umum Kecamatan Kei Besar Selatan Barat ini seperti apa? Bagaimana Bapak bisa menggambarkan kondisi yang ada dari sisi pemerintahan maupun pembangunan dan kehidupan masyarakat di sana?
2: Terima kasih Pak, mohon izin. Gambaran umum tentang Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yaitu satu kecamatan membawahi 13 ohui di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, dan alhamdulillah dari proses pemerintah, secara pemerintahan di 13 OI itu semua menjadi OI, kepala OI definitif mulai dari tahun 2019 sampai 2023. Itu untuk masalah pemerintahan, dan pelayanan pemerintahan adalah pemerintahan yang cepat dan tepat dan pelayanan publik kepada masyarakat. Dan walaupun ada yang sudah ada pengganti pejabat juga, tetapi ada yang sudah meninggal, ada yang sudah keluar jadi digantikan oleh pejabat. Tapi secara keseluruhan 13 kepala OI yang sudah diefektifkan di Kecamatan Kebisa Selatan Barat.
1: Iya, ini berarti sebuah capaian yang luar biasa diperoleh oleh Kecamatan Kebisa Selatan Barat ya, karena memang kepala OI ini menjadi sebuah fenomena juga ya.
2: Iya, iya, betul.
1: Bahkan
2: betul.
1: Ada polemik di sana, warga masyarakat pun bisa apa ya, saling tidak enak-enakan karena memang menjadi kepala OI definitif ini sendiri. Dan bersyukur alhamdulillah ya di iya. 13 OHOI yang ada di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat semuanya menjadi kepala OHOI definitif.
2: Ya.
1: Kita harus berikan apresiasi untuk Kecamatan Kei Besar Selatan Barat. Tapi kami ingin gali lebih dalam lagi, Pak Camat, ini apa saja capaian pembangunan selain 13 OHOI yang sudah memiliki kepala OHOI definitif, capaian pembangunan yang paling dirasakan masyarakat selama beberapa tahun terakhir?
2: Terima kasih. Kecamatan Kebisa Selatan Barat adalah kecamatan yang dimekarkan pada tahun 2013, dan saya adalah camat ditugaskan pertama dan sampai akhir ini di kecamatan saya, yaitu kurang lebih sudah 13 tahun sekian. Dan alhamdulillah infrastruktur yang tadinya saya hadapi dengan kekurangan-kekurangan yang saya hadapi dalam pelayanan pemerintahan pembangunan yang di kecamatan saya, tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun masyarakat Kebisa Selatan Barat sudah membaik dalam infrastruktur pembangunan, yaitu dibantu baik dari pemerintah daerah maupun juga dari dana desa. Dan pada awalnya saya mungkin mencapai 60% itu kita hadapi dengan atap rumbia yang dari tahun 13, tapi sampai hari ini tidak ada lagi kata orang bilang bahwa ada atap rumbia di Kecamatan Kebisa Selatan Barat. Semua memiliki daun seng yang sudah ya, lengkap di Kecamatan Kebisa Selatan Barat. Kalau itu kurang adalah kesalahan dari masyarakat sendiri. Tapi secara pemerintahan, kepala OHOI, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi ada kekurangan bahwa masih ada atap rumbia, itu adalah kesalahan pribadi sendiri.
1: Ya, jadi memang prioritas pembangunan juga berjalan sangat masif, apalagi Bapak sendiri ternyata pada saat kecamatan ini berdiri
2: ya.
1: Hingga saat ini ya,
2: hingga
1: menjadi
2: saat ini
1: camat yang aktif.
2: Yang aktif.
1: Sudah kurang lebih berapa tahun ya?
2: 13 tahun.
1: 13 tahun perjalanan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat. Ini berarti sebuah kepercayaan, amanah yang diberikan oleh warga masyarakat, kemudian pemerintah daerah kepada Bapak. Tapi kami ingin tahu, Pak Camat, terkait dengan pelayanan publik dan pemerintahan yang ada di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, bagaimana upaya pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat termasuk yang berada di wilayah OHOI sendiri mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat? Tadi kebutuhan sandang dan papan
2: ya,
1: sudah diusahakan semaksimal mungkin ya.
2: Ya.
1: Tapi bagaimana dengan pelayanan publik yang lain, aksesibilitas atau seperti itu, apa yang terjadi di sana saat ini?
2: Kalau akses untuk pelayanan cepat, memang kami masih diterhambat oleh dua desa yang dua desa yang belum diairi listrik, diakibatkan karena jalan belum akses sampai ke DOO itu. Dan alhamdulillah jalan yang direncanakan oleh pemerintah daerah dari OHOI Tamangil Hoten sudah masuk ke OHOI Tamangil Hianat, dan insyaallah tahun ini atau tahun depan sudah dilanjutkan sampai ke titik yang jalan terputus, yaitu menghubungkan Kecamatan Kebisa Selatan Barat. Ya, jadi dari yang kedua, mungkin dari sisi air, memang kita semua tahu bahwa kita di Kecamatan Kebisa Selatan Barat tidak punya sumber air tetap.
1: Ya.
2: Jadi pada awalnya kita memanggil air dari kilowatt masuk mengairi tiga desa, yaitu desa Uat, Hoilean dengan ngan, namun jangkauannya yang panjang, rentang kendali yang tidak bisa untuk ke akses,
1: iya,
2: air itu, iya, aksesibilitas itu berjalan dengan lancar, airnya terputus. Namun pemerintah daerah sudah mengantisipasi untuk ke depan diupayakan yang pertama adalah pelayanan air untuk Kecamatan KB Sertan Barat dan jalan yang ada di kecamatan kami, insya Allah tahun depan ini semua sudah bisa dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah.
1: Iya, berarti ini tetap kita butuhkan sebuah sinergitas yang baik ya, antara
2: pihak
1: kecamatan dan juga pemerintah daerah kabupaten
2: sendiri
1: yang menaungi wilayah kecamatan KI Besar Selatan Barat. Ini dua desa ya, dua Ohoy ya
2: yang jadi dua desa yang jalan belum tembus itu adalah Ohoy Hako dan Ohoy Ngorko. Dan alhamdulillah jalan sudah tembus sampai dari Ohoy Tamirianat, Ohoy Tamiluten datang di Tamiluyanat dan dia akan dilanjutkan terus sampai ke Ohoy Hako dan Ohoy Ngorko, disambung sampai ke Ohoy Suendat.
1: Ya baik, Pak Camat, ini kami tahu walaupun kendala yang ditemui artinya dua Ohoy yang belum aksesibilitas sarana transportasi jalannya belum tersedia dengan masif, tapi pasti ada punya cara untuk bagaimana warga masyarakat ini mendapatkan pelayanan yang baik. Kami ingin tahu bagaimana pemerintah kecamatan mengatasi kendala tadi seperti jarak dan transportasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejauh mana juga sinergi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah Ohoy dan juga tokoh adat dan tokoh agama yang ada di sana seperti apa?
2: Pada intinya adalah saya memang menggunakan akses yang pertama adalah akses kekeluargaan. Gitu. Membangun sebuah pemerintahan tanpa kekeluargaan tidak mungkin bisa dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan.
1: Saya harus ulangi lagi ya, ini sangat luar biasa. Membangun sebuah pemerintahan tanpa adanya
2: kekeluargaan.
1: Ini sesuatu yang sangat mustahil ya. Sebuah pernyataan yang sangat bijak sekali. Boleh dilanjutkan lagi Pak, ini sangat luar biasa. Ya. Berarti jadi, memang kekeluargaan.
2: Jadi kekeluargaan ini tidak ada segala-galanya, maka semua dapat bisa berjalan. Karena pemerintahan saja antara bawahan dan atasan pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi istilah
1: ada ketimpangan di sana ada, ya.
2: Tapi istilah orang yang bilang panggil kakak adik, berarti semua itu bisa dapat berjalan sesuai dengan apa diharapkan. Itulah yang saya bangun, maupun dari sisi keamanan pun juga saya akan bangun sesuai dengan sisi kekeluargaan. Ada penyelesaian masalah-masalah dapat saya selesaikan secara kekeluargaan. Tidak pernah masalah itu saya biarkan dan saya tinggalkan, tetapi masalah pertama, dan orang melangkah membuat sesuatu juga pikir ada kakak ada adik, berarti tidak akan terjadi. Membangun buut dan mengifun manut dan menitilur itu yang saya terapkan selama 13 tahun dan saya alami adalah setiap masalah tidak pernah saya libatkan yang lebih tinggi turun, artinya pemerintah daerah, tapi saya dapat selesaikan di tingkat bawah itu saja.
1: Ya, ini sangat luar biasa, artinya dengan semangat kekeluargaan tadi yang dikatakan juga ya, Wut an Mehengifun, Manut an Menitilur, ini menjadi sebuah pendekatan emosional kekeluargaan yang baik, sehingga tadi mungkin kita bisa mencegah masalah Kamtipmas tidak terjadi di Kecamatan KI Besar Selatan Barat. Apalagi saat ini kan potensi konflik itu sangat tinggi ya.
2: Iya benar.
1: Ketika memang tatanan hidupnya tidak di apa ya landasi oleh semangat kekeluargaan ini, maka akan mudah sewaktu-waktu bisa terjadi. Dan ini hal positif yang perlu mungkin jadi contoh juga untuk kita yang di wilayah kecamatan lain yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Tapi kami ingin tahu lebih dalam lagi Pak Camat, bagaimana kondisi infrastruktur dasar yang ada di sana, seperti tadi sudah dijelaskan jalan, jembatan ataupun listrik seperti apa, dan jaringan telekomunikasi di Kecamatan KI Besar Selatan Barat.
2: Alhamdulillah puji Tuhan bahwa untuk penyangkut telekomunikasi Kecamatan KI Besar Selatan Barat semua sudah terpenuhi. Yang menjadi hambatan listrik adalah hanya di Kecamatan KI Besar Selatan Barat hanya dua Ohoy. Itu akibat daripada jalannya belum nyambung, maka PLN belum bisa masuk. Kalau kita mau cari untuk manual saja kan tidak mungkin. Tidak mungkin kita mau rintis pamiri jalan lalu parik PLN. Karena itu akses pemuatan tiang listrik itu menggunakan mobil trek. Berarti jalan akses masuk baru dengan sendirinya listrik masuk, air bisa jalan dengan sesuai. Jadi air yang direncanakan oleh pemerintah daerah itu nanti air dari IWR atau kabel luruk itu yang nanti diambil dari Temenggil untuk mengalir posisi bagian barat sampai ke selatan.
1: Iya. ini sebuah apa ya, harapan kita bersama juga pendengar dan pemirsa, semoga duo OHO ini iya. bisa segera ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Untuk sarana transportasi jalannya ini sendiri lebih yeah. mudah, dan warga masyarakat juga bisa terdampak karena positif. Dengan adanya aksesibilitas jalan yang baik yeah. akan ada hal-hal positif yang lebih cepat dan masif lagi bergerak di dua OHO ini sendiri. Yeah. Tapi kami ingin tahu juga tadi dari apa ya, kebutuhan-kebutuhan yang sudah disampaikan, apa saja kebutuhan infrastruktur yang menurut Bapak paling mendesak saat ini di Kecamatan Kebesra Selatan Barat? Siapa tahu dari pemerintah kita bisa langsung dengar nih suara kita. Semoga berharap ada sinergitas yang lebih baik lagi, dan berharap bisa cepat kebutuhan ini bisa dijawab.
2: Insya Allah kebutuhan yang paling mendesak sama sekali di Kecamatan Kebesra Selatan Barat itu adalah infrastruktur jalan yang walaupun jalannya tidak sama seperti kecamatan lain, tapi alhamdulillah kita masih mengakses dengan jalan-jalan lama yang sudah lama, tetapi mudah-mudahan harapan kami dari pihak kecamatan adalah agar secepatnya pembangunan infrastruktur jalan bisa menyambung antara 13 OHOI itu semua seperti yang ada di daratan kecil. Itu besar harapan saya, dan seluruh warga masyarakat Kebesra Selatan Barat mengharapkan itu.
1: Ya, kita berharap semoga pemerintah kita juga, pasti saat ini pemerintah kita juga tengah melakukan semampu mereka untuk bagaimana bisa melihat hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan. Tapi kami ingin tahu Pak, dengan apa namanya terdampak dua OHO ini sendiri, tapi tentu konektivitas antar wilayah ini penting ya. Menurut Bapak sendiri, seberapa penting peningkatan konektivitas antar wilayah bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kebesra Selatan Barat?
2: Kita tidak bisa untuk memberikan satu jawaban yang positif bahwa itu ya, tapi kita berupaya dan kita berusaha. Karena kita tidak bisa merasakan apa yang masyarakat rasakan, apa yang dia tahu, apa yang dirasakan. Tetapi saya juga menyadari sungguh bahwa saya juga turut mau rasakan apa yang dia rasakan. Artinya bahwa mengharapkan agar semua akses maupun juga laut maupun darat pun juga seperti di wilayah-wilayah lain gitu. Jadi alhamdulillah kita harus menahan diri untuk bagaimana menghidupkan masyarakat itu dengan baik, dan insyaallah di kecamatan saya belum ada yang bahasa kasar bilang mau mengeluh, begitu kan tidak, tapi dia harus menahan diri agar semua itu bisa dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama.
1: Ya, baik. Berarti memang konektivitas antar wilayah ini penting ya.
2: Penting.
1: Untuk bagaimana meningkatkan roda perekonomian warga masyarakat yang ada di sana. Ya. Berbicara mengenai ekonomi dan juga potensi lokal, pendengar dan pemirsa kami mungkin sebagian sudah tahu, tapi ada di antaranya yang belum tahu. Kebesra Selatan Barat sendiri memiliki potensi kelautan, perikanan, dan pertanian. Bagaimana pemerintah kecamatan ini mendorong masyarakat agar potensi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga sendiri?
2: Yang pertama adalah kita sudah dihimbau agar satu, menjaga perairan dengan baik. Jangan sampai terjadi ada yang pengeboman. Jangan sampai terjadi ada yang buat hal-hal yang dapat merugikan kita.
1: Ya.
2: Jadi saya sadari sungguh bahwa wilayah kami dan seluruh masyarakat maupun kapal OHOI itu sudah menjadi wanti-wanti agar menjaga dan memelihara masing-masing punya wilayah masing-masing OHOI. Jadi tidak ada, kita sampai 5 tahun terakhir belum pernah saya mendengar bahwa kecamatan saya ada yang bom ikan, itu tidak ada.
1: Ya.
2: Dan itu saya sudah tegaskan betul kepada kapal OHOI. Kalau bom tidak ada kata yang orang yang lolos dari jerat hukum gitu. Baik itu warga masyarakat sendiri maupun juga warga masyarakat dari luar. Karena merusak habitat laut sama dengan membunuh manusia yang ada di darat. Karena kebutuhan masyarakat Kebesra Selatan Barat itu hampir 80% hidup dari laut.
1: Ada di laut.
2: Ada
1: ya?
2: Di laut. Sedangkan di wilayah pertanian jarang saja bahwa kita punya wilayah daratan untuk mengakses untuk pertanian itu agak
1: terbatas.
2: Artinya dari pantai itu langsung naik gunung.
1: Iya.
2: naik gunung, turun gunung.
1: Yep.
2: Nah, berarti kita hanya mengharapkan potensi-potensi yang laut. Di laut-laut. Jadi mayoritas kecamatan Kebesatan Barat semua itu adalah mengakses pada wilayah-wilayah laut. Walaupun ada pertanian, cukup untuk menstabilkan saja perekonomian keluarga. Kalau ada kelebihan silakan mengakses keluar. Walaupun ada tanah-tanah lokasi, tetapi karena di atas kita punya wilayah yang
1: letak geografisnya
2: ya, tidak menuhi, maka tidak bisa dipaksakan. Kita paksakan bisa, tapi menjawab kebutuhan rumah tangga, kelebihan adalah mengakses untuk kita keluar untuk menjual atau dimasuk pasar. Tapi mayoritas adalah sektor perikanan. Yang kita berada. Yang kedua, itu unggulan satu adalah rumput laut.
1: Ya.
2: Rumput laut memang secara tiap tahun tidak, tapi dikenal dengan musim saja. Pada musim timur baru mereka mengakses rumput laut. Itu juga dibatasi ini berapa ohoi, yaitu ohoi Rarean, Sungai Ngafan, Hakong, Urko, itu adalah mengakses rumput laut. Namun akhir-akhir ini mereka juga punya rumput laut itu menurun karena akibat daripada hama yang banyak, lalu membuat masyarakat juga agak lengah. Tetapi yang lain, semua jenis-jenis perikanan, untuk perikanan mereka berakses, yaitu 80% semua ke laut.
1: Ya, berarti dengan komoditas unggulannya laut ya, laut. Karena memang ini memiliki peluang besar, 80% warga masyarakat bergantung kehidupannya di laut. Tadi sudah di statement yang dikeluarkan juga cukup tegas, jangan sampai ada pengeboman di wilayah kecamatan Kei Besar Selatan Barat. Pendengar dan pemirsa, walau warga masyarakatnya maupun warga luar yang datang dan mungkin melaut di sana, ini mengancam kehidupan biota laut dan juga mengancam kehidupan manusia. Karena ketergantungan dengan laut ini sendiri.
2: Benar.
1: Berarti memang rata-rata para warga masyarakat di sana adalah mata pencariannya sebagai nelayan.
2: Iya, benar.
1: Dengan komoditas unggulan juga agar-agar. Rumput laut ya?
2: Iya,
1: rumput laut.
2: Iya.
1: Rumput laut ini, tapi ada musiman ya? Ada waktu tertentu baru lebih masif lagi. Dan ketika musim, ini lebih masifnya di musim apa, Pak?
2: Rata-rata musim timur, itu mereka berakses itu rumput laut. Sementara kalau musim barat, daratan selatan barat ini kan berhadapan langsung. Jadi kalau musim barat memang tidak bisa untuk tempat perlindungan untuk untuk mereka berakses.
1: Iya. Berarti memang ini menjadi komoditas unggulan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat. Pendengar dan pemirsa, kami akan segera kembali, tentu buka ruang juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif kami 0813-549-5875. Aini Ain hadir menemani Anda.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Informasi akurat, pembangunan merata.
1: Aini Ain yang diperkenalkan oleh Oke Numa Sugi baru saja ada nikmati pendengar dan pemirsa yang saat ini bersama kami di Maluku Tenggara menyapa sebuah filosofi kehidupan, tatanan kehidupan warga masyarakat Kei. Aini Ain sejalan dengan pemerintahan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yang mengutamakan kekerabatan dan kekeluargaan dalam menjalankan sebuah misi pemerintahan. Ini menjadi fondasi atau sebuah fundamental yang sangat luar biasa untuk bagaimana menggerakkan roda pemerintahan sehingga bisa berjalan dengan lebih baik tanpa ada ketimpangan terjadi di sana. Sebuah hal yang patut kita apresiasikan juga pendengar dan pemirsa untuk wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan Barat dengan sebuah peradaban yang sangat luar biasa ini. Pak Camat, ini menarik ya, ketika kita berbicara mengenai yang namanya pariwisata dan budaya, pasti setiap daerah atau setiap ohoy, setiap kecamatan ini memiliki potensi-potensi pariwisata dan budaya. Pendengaran pemirsa kami juga pasti ingin tahu, tapi sebelum dijawab dulu, kami juga saat ini juga sudah buka ruang untuk Anda, pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0813 549 5875 dan juga di line interaktif lainnya 21462. Anda bisa berikan komentar Anda di live streaming RRI Langgur saat ini. Baik, Pak Camat, kami ingin tahu Kecamatan Kei Besar Selatan Barat ini memiliki potensi wisata apa saja dan mungkin yang sedang dikembangkan saat ini seperti apa?
2: Terima kasih bahwa khusus untuk pariwisata di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yang walaupun belum dikembangkan tapi sudah disiapkan sekarang adalah pariwisata bahari. Saya kebetulan sudah kontak dengan teman-teman di Dinas Pariwisata dan sudah menyediakan waktu untuk mungkin bulan-bulan depan kami sudah mengakses untuk melihat Kecamatan Kei Besar Selatan Barat dalam pariwisatanya. Kita ketahui bersama bahwa karena kita buat menjadi pariwisata bahari karena termasuk di kecamatan saya adalah tempat-tempat yang spotnya cukup bagus, yaitu karang tumbuh yang setinggi 1,5 meter juga ada di Kei Besar Selatan Barat dan wilayahnya itu ada dua tempat yaitu depan Uhirarean dan depan Wedor Fair yang Unjung Tanjung Luswet merupakan tempat wisata bahari dan bahari karena kita jujur bahwa alam laut yang cukup bagus yang masih dilestarikan itu di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat. Kalau tidak dibicarakan di sini pendengar merasa tidak percaya silakan saja ke Dinas Perikanan bertanya bahwa alam wisata bahari di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat itu masih baik atau tidak. Tapi kita yakin 100% karena tidak ada tidak ada yang merusak laut maka wilayah itu dianggap baik. Maka saya tetapkan di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat itu yang pertama adalah wisata bahari. Yang kedua karena kita punya wisata juga ada juga tapi karena aksesibilitas jalan itu lingkar Kei Besar itu belum masuk di tempat wisata kita maka kita masih manual. Kita siapkan manual untuk mengantisipasi jikalau akses jalan sudah lingkar masuk di Kei Besar Selatan Barat dari Eilat tembus di Kei Besar Selatan Barat berarti kita juga punya juga sedikit ada sedikit kuliner yang ada di sana untuk bisa mengekspos untuk menjadi pariwisatanya. Tapi yang wisata yang kita siapkan sekarang adalah wisata bahari di kecamatan saya.
1: Kami ingin tahu juga yang tadi dijelaskan dengan wisata bahari ini sendiri, apakah kawasan tersebut merupakan kawasan perlindungan atau kawasan konservasi oleh pemerintah kita atau seperti apa?
2: Kawasan kita lindungi. Jadi kita lindungi dan dilindungi oleh masyarakat sendiri. Kalau mau bilang aparat penegak hukum untuk melindungi itu masih nomor dua, tapi kalau masyarakat melindungi itu nomor satu.
1: Betul sekali, karena mereka yang hidup.
2: Mereka yang hidup, mereka yang mengetahui, mereka yang nanti yang berakses. Maka itu tugas pokok yang saya sampaikan di semua kapal ohoy adalah setiap masyarakat wajib melindungi wilayah-wilayah perairan itu sendiri. Kalau kita ditugaskan yang lain untuk tugas, berarti yang jelas ada yang celah untuk kita masuk. Tapi kalau masyarakat yang lindungi sendiri, berarti tidak ada yang datang untuk mengganggu, baik itu dari dalam maupun juga dari luar. Itu rumusan yang saya lakukan dan saya laksanakan.
1: Iya, dengan apa dijelaskan tadi juga terkait dengan potensi pariwisatanya juga memang ada beberapa spot tourism spot atau destinasi wisata ya, namun karena memang aksesibilitas akses jalan yang belum lingkar wilayah KI besar, ini menjadi sebuah tantangan juga ya untuk bagaimana bisa menyediakannya dan bisa digunakan oleh warga masyarakat, karena memang belum semua orang berkesempatan untuk bisa akses ke sana dengan kendala yang ada. Tapi bagaimana, kami ingin tahu bagaimana pemerintah kecamatan melibatkan warga masyarakat dalam pengembangan pariwisatanya tadi, misalnya dengan Bahari tadi ya. Bahari. Apakah memang tugas mereka juga untuk menjaga?
2: Ya, sebagai punya aset, maka dia yang harus saya jaga. Kenapa sampai saya bilang masyarakat yang jaga? Kalau kapal ohoi atau camat menjaga, sama saja dengan kita membuka ruang. Tapi kalau masyarakat menjaga, tidak ada yang berani. Karena kapal ohoi adalah satu orang kapal ohoi. Tapi masyarakat adalah seluruh masyarakat ada di kampung ohoi itu, dia menjaga. Berarti itu aman.
1: Ya.
2: Karena kita menjaga celah, apakah ada dalam atau dari luar. Nah, kalau dari dalam berarti dalam sendiri yang buat, dari luar berarti dari dalam sendiri yang menjaga. Jadi kedua itu timbal balik di situ. Jadi dia tetap aman dan stabil di situ.
1: Berarti Bapak lebih menitik beratkan pembangunan ini, lebih peranannya ada di masyarakat kita.
2: Ada
1: ya?
2: Di masyarakat.
1: Karena memang dari presentasi ya mereka lebih banyak gitu daripada para pimpinan-pimpinan.
2: Para pimpinan.
1: Ohoi maupun pimpinan kecamatan sendiri. Ini sebuah tanggung jawab pemerintahan yang menyeluruh yang dibuat oleh seorang camat wilayah kecamatan KI Besar Selatan Barat Pendengar dan pemirsa, menjadi sebuah kekuatan yang sangat positif juga
2: positif,
1: ya.
2: Iya, positif.
1: Untuk bagaimana kita menjaga dan merawat seluruh aset yang ada di kecamatan kita. Berbicara tadi di awal obrolan kita juga sudah dibahas terkait dengan bagaimana Bapak menjalankan sistem pemerintahan ini dengan semangat kekeluargaan. Kami ingin tahu juga, dan pendengar kami juga ingin tahu, pasti warga masyarakat kita memiliki kekayaan adat dan budaya yang kuat di sana. Bagaimana kearifan lokal seperti budaya Kei ini dapat menjadi kekuatan dalam membangun sebuah pembangunan tanpa kehilangan nilai-nilai tradisinya yang diterapkan di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sendiri seperti apa?
2: Di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat itu adalah ada 13 ohoi, yaitu 2 ohoi Kristen, 2 ohoi Islam, 11 ohoi Islam. Namun tidak mengenal bahwa 2 ohoi ini Kristen, lalu ada 11 ohoi Islam. Merasakan semua sama. Semua. Tidak ada perbedaan antara itu. Maupun juga budaya yang ada di sana. Jadi kita budaya yang ada di sana religius, tapi juga ada budaya-budaya adat yang kita tampilkan. Budaya religius secara Islam maupun Kristen dia jalan, ya budaya adat juga dia jalan. Jadi dari budaya adat itu maka kokolah pemerintahan tadi. Kalau budaya adat itu dia lenceng, berarti pemerintahan itu juga dia lenceng. Tapi saling menghargai hidup sesama, bertoleransi secara umat beragama, dengan demikian semua itu biar dapat berjalan dengan baik. Budaya adat, budaya agama, pemerintahan, tiga tungku ini berdiri sangat kuat di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat. Itu yang saya pakai di sana. Jadi setiap apa, walaupun tidak ditampilkan di publik, tetapi mereka adalah menjadi benteng pertahanan yang ada di wilayah saya. Karena kita tahu bahwa akses untuk kita jalan ini kan mau tampilkan sesuatu yang membutuhkan waktu, membutuhkan biaya yang besar kalau kita mau melakukan akses. Tapi kalau hajatan atau kehadiran pemerintah daerah atau kepemerintahan mana saja yang hadir, tetap akses budaya itu juga kan kita lakukan di kecamatan saya. Dan tiga tungku inilah yang kami pakai di kecamatan saya, dan sampai hari ini kecamatan itu siap untuk ditampilkan di mana-mana. Siap untuk tampil.
1: Luar biasa membangun sebuah kehidupan yang harmoni ya, antara seluruh warga masyarakat, entah dari agama Kristiani maupun agama Muslim sendiri ya,
2: iya,
1: Muslim ini sudah dibangun sejak dulu dan hingga kini tetap kokoh dan lestari. Iya. Kami ingin tahu juga, tadi kita sudah bahas terkait dengan potensi pariwisata dan budaya. Bagaimana dengan akses pendidikan di sana? Pendengar kami juga dan pasti pemirsa ingin tahu bagaimana kondisi pendidikan yang ada di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, khususnya dalam hal akses dan pemerataan pendidikan bagi anak-anak di Ohoy. Kita bahas dulu pertama, di setiap Ohoy apakah ada sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama atau seperti apa di sana?
2: Terima kasih bahwa Ohoy Ako memiliki sekolah dasar. Lalu Sungai Ngafan juga memiliki sekolah dasar, Rarean, Wafol. Jadi ada kedekatan antara dekat Ohoy yang dekat.
1: Beberapa Ohoy yang dekat
2: itu dia
1: disatukan.
2: Ya, disatukan. Ya. Maupun juga Fair, maupun juga Langgiar, lalu Wedwar Fair, itu semua Ohoy-Ohoy yang berdekatan itu dia dia apa? Dia bergabung.
1: Iya, karena
2: bergabung.
1: Memang juga dari ya, jumlah
2: dengan jumlah penduduknya.
1: Iya.
2: Itu ya. Memang saya sadari sungguh bahwa kecamatan yang jumlah punya penduduk yang terkecil itu adalah Kecamatan
1: Kebesar Selatan Barat. Barat
2: yang punya jumlah penduduknya kecil, karena penduduknya semua sudah berada di wilayah kota dan kabupaten.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Jadi kita boleh kecil di sana tapi besar di kecamatan-kecamatan lain atau ada di pusat daerah dan kota dan kabupaten.
1: Tapi itu untuk sekolah dasar ya, sekolah menengah pertama ada di Kecamatan Kebesar Selatan Barat?
2: Kalau di Kecamatan Kebesar Selatan Barat adalah pendidikan SMP di Ngafan, lalu SMP juga di Watngan, lalu Sanawiyah di Langgiar.
1: SMA nanti baru ke SMA, kecamatan lain atau ke kabupaten
2: SMA ya? SMA yang sudah direncanakan oleh Pak Bupati bahwa akan membangun sebuah SMA di Kecamatan Kebesar Selatan Barat, yaitu SMA Unggulan.
1: Ya, tapi untuk lokasinya?
2: Lokasinya kami sudah siapkan.
1: Iya, baik. Berarti cukup strategi juga ya anak-anak bangsa kita di sana untuk bisa mengenyam pendidikan dasar.
2: Ya.
1: Dengan tadi pembagiannya Ohoy-Ohoy terdekat.
2: Terdekat.
1: Ada di satu sekolah dasar, satu sekolah seperti dasar, itu ya.
2: Iya.
1: Jadi mempermudah mereka juga untuk aksesibilitasnya dan juga dari segi jumlah peserta didik. Iya. Dalam hal ini tadi dikatakan jumlah penduduk juga ini mempengaruhi ya. Untuk bagaimana sebuah sekolah itu dibangun. Tidak mungkin satu sekolah dibangun hanya ada 2 atau 3 murid ya.
2: Benar.
1: Ini juga menjadi kendala. Tadi disampaikan bahwa memang secara jumlah penduduk Kecamatan Kebesar Selatan Barat lebih sedikit.
2: Sedikit.
1: Karena kebanyakan juga sudah berhijrah ke kota dan kabupaten. Menarik, pendengar dan pemirsa, akhirnya kami juga ingin tahu, kita tahu keadaan yang sebenarnya terjadi dan bagaimana proses pembangunan pemerintahan itu berjalan saat ini 13 tahun perjalanan. Iya. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, aksesibilitas pendidikan sudah diketahui oleh pendengar kami. Bagaimana dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat? Puskesmas yang tersedia atau pelayanan kesehatan yang ada di sana seperti apa?
2: Terima kasih untuk Kecamatan Kebesar Selatan Barat. Saya patut dan saya jempol atas kinerja dari Puskesmas dalam hari ini Kapus bersama teman-teman dari staf dari Puskesmas sendiri bahwa untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di sana sistemnya adalah jemput langsung di Ohoy-Ohoy, artinya bahwa melaksanakan pelayanan itu sampai ke 13 Ohoy semua.
1: Iya.
2: Dan saya merasa bangga sama sekali adalah ketika pasien dirujukan ke Puskesmas itu ditangani langsung pembiayaannya oleh Puskesmas sampai ke tingkat kabupaten. Saya tidak tahu apakah itu ada keuangan ada di situ untuk melayani. Saya tidak tahu juga.
1: Ya.
2: Apakah itu hanya kebijakan kepala puskesmas setempat? Juga saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu adalah setiap pasien yang masuk di puskesmas tersebut, selalu kepala puskesmas menganjurkan untuk memfasilitasi sampai ke tingkat kabupaten.
1: Iya. Ya. Berarti ada puskesmas yang terdapat di Kecamatan Kebesar Selatan Barat ya?
2: Iya benar. Ada satu buah puskesmas yang dibangun pada 2, 3, 4 tahun yang lalu.
1: Ada di Ohoy mana?
2: Di Ohoy Rangiar.
1: Rangiar ya.
2: Rangiar. Yang melayani 13 Ohoy, bahkan kalau ada pasien dari Ohoy Kiluat pun juga masuk, walaupun dia ada di Kebesar Selatan, tapi rentang kendali mengakibatkan arus masuk ke luar Ohui Kilwat itu masuk melalui pintu KWS Selatan Barat.
1: Ya, ya. Jadi memang dilayani juga ya.
2: Dilayani juga.
1: Karena juga ya. Bagian dari warga masyarakat kita. Ya. Ini sebuah apa ya? Konektivitas dan membangun sebuah misi pembangunan yang sangat luar biasa tadi disampaikan oleh Pak Camat sendiri, bahkan pasien yang memang terdata di wilayah kerja puskesmas setempat ketika rujukan ke kabupaten bahkan dibiayai ya oleh puskesmas itu sendiri.
2: Dalam.
1: Kita harus berikan apresiasi ini untuk sebuah sinergitas yang baik antara pihak puskesmas dan juga warga masyarakat di sana.
2: Yeah.
1: Yang pasti pendengar kami juga ingin tahu nih Pak, akhir-akhir ini kan kita tahu bahwa wilayah kita ya terdampak oleh badai El Nino dan juga kekeringan terjadi di mana-mana. Misalnya di wilayah tempat kami tinggal saat ini juga ya, kecamatan Kekecil dan sekitarnya juga, di beberapa jalan juga kita lihat ini kebakaran terjadi di mana-mana. Apakah di kecamatan Kebesar Selatan Barat juga terdampak hal seperti ini atau seperti apa Pak?
2: Yang pada dasarnya memang tidak ada terjadi kebakaran di Kecamatan Kebesar Barat.
1: Sama sekali tidak terjadi.
2: Tidak
1: ya?
2: Ada, karena sudah dihimbau oleh Pak Bupati kepada para camat agar mensosialisasikan kepada Kepala Ohui dan seluruh masyarakat agar menjaga jangan sampai terjadi kebakaran. Dan hal ini kita sudah lakukan sosialisasi itu kepada semua Kepala Ohui agar mensosialisasikan kepada masyarakat agar jangan membuat kebakaran karena kemarau yang sangat panjang mengakibatkan lahan maupun lahan-lahan yang ada jangan sampai terjadi kebakaran karena ini kekeringan yang sangat panjang.
1: Iya.
2: Jadi hal itu tidak terjadi karena berapa bulan yang lalu kami sudah memberikan sosialisasi itu kepada seluruh masyarakat atau Kepala Ohui. Jadi aman di Kecamatan Kebesar Barat tidak terjadi kebakaran. Kalau itu terjadi kebakaran berarti bukan kebakaran, orang bakar kebun.
1: Ya.
2: Orang bakar kebun tapi sudah disampaikan menjaga sampai jangan sampai ke tempat-tempat
1: tersebar.
2: Iya.
1: Tapi kami ingin tahu sosialisasi dilakukan per Ohui atau memang dikumpulkan di kecamatan?
2: Informasi dan komunikasi dan sosialisasi itu ada di pusat kecamatan. Tidak menutup kemungkinan jikalau akses pegawai itu melaksanakan kegiatan masing-masing, wajib juga untuk memberitahukan, menjaga jangan sampai terjadi kebakaran. Jadi diskomunikasi antara aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan maupun juga sampai ke tingkat Ohui itu adalah komunikasi silang secara kekeluargaan.

0: agar ohoinya jangan sampai harus terjadi kebakaran ya. Kalaupun memang ada kebakaran, ini hanya kebakaran warga dengan aktivitas perkebunan mereka sendiri. Iya. Kami ini harus diapresiasi juga untuk Kecamatan Kimbisa Selatan Barat yang tetap menjaga dan merawat wilayahnya untuk tidak terdampak sama sekali. Walaupun memang tetap kita merasakan ya kekeringan terjadi, cukup panas daerah kita, tapi bagaimana kita melakukan sebuah langkah mitigasi yang baik agar daerah kita ini bisa berjalan tetap terhindar dari badai yang lebih besar lagi dengan kebakaran ini sendiri. Menit ke-51 bergeser dari pukul 10 di pagi ini, pendengar dan pemirsa, kami masih terus menantikan Anda yang ingin bergabung di line interaktif kami 0813-549-5875 dan juga Anda bisa bergabung di 21462. Sekali lagi, 21462, kami nantikan Anda yang ingin bergabung bersama-sama kami di Maluku Tenggara menyapa di pagi hari ini. Pak Camat, sebelum kita akhiri, sambil menunggu mungkin ada pendengar dan pemirsa kita yang bergabung bersama dengan kita di pagi hari ini, dalam menjalankan sebuah misi pembangunan pasti ada tantangan. Pendengar dan pemirsa kami juga ingin tahu apa tantangan terbesar yang saat ini dihadapi oleh pemerintah Kecamatan Kimbisa Selatan Barat dalam melaksanakan pembangunan di sana.
1: Yang jelas sebuah tantangan, tapi harus sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tantangan itu kita manfaatkan menjadi sebuah peluang, dan kita doakan agar pembangunan infrastruktur, yang terutama infrastruktur jalan, mudah-mudahan kita bisa dapat menikmati pada tahun ini atau tahun depan. Masyarakat Kimbisa Selatan Barat sudah menikmati jalan atau akses khusus infrastruktur tadi.
0: Ya, sebelum mengakhiri Maluku Tenggara menyapa, saat ini kan di pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan sebuah event yang sangat luar biasa ya, melibatkan seluruh kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, bola voli Bupati Cup.
1: Ya betul.
0: Apakah dari Kecamatan Kimbisa Selatan Barat sendiri juga terlibat di sana atau seperti apa?
1: Alhamdulillah, Kecamatan Kimbisa Selatan Barat terlibat, dan saya menyiapkan di tingkat bola voli di tingkat ohoi dan dilaksanakan di tingkat kecamatan, dan alhamdulillah membangun bibit unggulan yang terbaik untuk dapat mewakili kecamatan saya yang sebentar nanti Kecamatan Kimbisa Selatan Barat akan berlaga dengan Kecamatan Kecil Barat. Adapun juga kecamatan saya benar-benar saya membuat produk-produk, terutama tidak bisa mengambil pemain-pemain dari luar, saya menggunakan pemain-pemain lokal, membina mereka, dan alhamdulillah pembibitan selama kegiatan kurang lebih hampir 1 bulan di kecamatan saya dapat membawa hasil, dan rumusannya adalah ternyata yang saya lihat adalah prasarana dan sarana dapat mendukung pemain itu dengan baik. Dia yang saya amati, karena sebelum berapa tahun yang lalu itu saya tidak pernah mimpi bahwa ternyata anak-anak ini punya talenta-talenta,
0: punya potensi
1: dan potensi itu juga didukung dengan prasarana yang baik, sarana dan prasarana yang baik. Saya kasih misal bahwa ketika saya belum membuat sebuah lapangan mini bola voli yang digunakan saat ini, pada awalnya mereka bermain itu kurang efisiensi, tapi setelah mereka mendekati pada lapangan bola voli yang terbaru yang saya gunakan ini, itu mereka punya potensi luar biasa. Yang kedua, kita kekurangan pelatih untuk mendidik mereka. Setelah seorang guru yang ditugaskan di salah satu ohoi di desa Rerean telah membina mereka dalam beberapa bulan saja, mereka ternyata, saya boleh katakan bahwa mereka bisa akan berlaga di tingkat kabupaten, akan menjadi hasil yang terbaik dari bibit-bibit lokal saya.
0: Kami juga ingin tahu kan, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara ini menerapkan ada sekitar 3 pemain muda ya, usia 23 tahun ke bawah. Apakah juga ada di Kecamatan Kimbisa Selatan
1: Barat? Kalau kita mengikuti formasi awal yaitu adalah 8-4. Artinya menyiapkan 23 tahun ke bawah itu 8 orang dan

0: 23 tahun
1: ke atas.
0: Ke atas itu 4 orang. Sekarang saya masih pakai adalah formasi pertama. Saya mendapat bibit, bibit lokal yang ada di wilayah saya, kampung saya adalah sebanyak 8 orang itu di bawah usia 23 tahun ke bawah. Dan saya tidak ragu bahwa mereka nanti akan menjadi yang terbaik. Karena saya harus menjaga, karena bisa saja kita ambil pemain dari luar, tapi apa gunanya? Gak ada gunanya. Iya. Mereka datang dan pergi. Di luar maksudnya di kecamatan lain.
1: Iya.
0: Maksud kecamatan lain. Saya tidak mau. Walaupun mereka adalah baru diorbitkan, tetapi kita orbitkan. Jangan kita berpikir hari ini, tapi kita berpikir ke depan.
1: Iya.
0: Ke depan. Itulah yang saya gunakan, dan silakan kalau Bapak sekaligus saya undang.
1: Baik.
0: Saya undang Bapak bersama teman-teman RI Pratama Tual.
1: Langgur.
0: Ya. Semua sebentar jam 5.30 Kecamatan Kebesatan Barat akan berlaga bersama dengan Kecamatan Kekecil Barat.
1: Baik, ini undangan yang luar biasa. Pasti kami akan hadir, tim kami akan hadir untuk memberikan menyampaikan informasi dan peliputan di sana juga. Tapi Pak Camat, ini menarik loh, mengembangkan potensi lokal yang ada dengan kemampuan yang ada untuk tidak melihat hari ini ya, tapi bagaimana kedepannya ini menjadi sebuah hal positif yang perlu kita bangun, sehingga bagaimana generasi muda kita ini menjadi garda terdepan untuk pelopor pembangunan yang ada di Kecamatan KI Besar Selatan. Mungkin ada sebagai pernyataan penutup, ada yang ingin disampaikan oleh Pak Camat untuk warga masyarakatnya?
0: Diharapkan kepada semua masyarakat KI Besar Selatan Barat bahwa saya himbau, mari kita sportivitas, datang kita nonton, kita tunjukkan yang terbaik, kita menjaga keamanan di keamanan agar kegiatan-kegiatan dapat bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ain ini, ain itu lebih penting dari segala-galanya. Sportivitas olahraga, sportivitas ain ini, ain di Kecamatan Kebesar Selatan Barat, pintu gerbang Indonesia menuju Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Terima kasih Pak Camat sudah bersama-sama dengan kita di Maluku Tenggara menyapa di pagi hingga jelang siang hari ini. Peregar Pak Nasir Rayan, terima kasih sekali lagi.
0: Siap.
1: Sudah bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak atas waktunya, informasi dan gagasan yang telah disampaikan kepada pendengar RRI Langgur. Semoga di dialog pagi hari ini memberikan inspirasi sekaligus informasi bagi masyarakat untuk terus bersama-sama membangun KI Besar Selatan Barat lebih baik lagi ke depan. Saigo, ini jalan pamit dari ruang dengar Anda pendengar, karena dari daerah kita berbicara, dari daerah kita membangun, dan dari KI Besar Selatan Barat kita bergerak menuju Indonesia maju.
2: Demikian telah kita ikuti Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Atual. Ya, RRI Langgur ya. Masih bersama Debbie dan rekan operator di meja putar yang sudah berganti shift. Ada rekan Petu Stylon ini ya pendengar. Kebersamaan kita kembali berlanjut setelah kita ikuti dialog Maluku Tenggara menyapa pendengar. Kami bersama Anda lewat sajian musik dan informasi ya. Debbie berbagi info untuk Anda pendengar terkait dengan Karhutla ya. Apa sih Karhutla? Karhutla adalah singkatan dari kebakaran hutan dan lahan ya, yaitu peristiwa terbakarnya vegetasi di kawasan hutan maupun lahan masyarakat seperti semak belukar, kebun atau lahan gambut secara luas dan tidak terkendali. Faktor penyebab utamanya pastinya manusia ya, dominan lebih dari 90% pembukaan lahan pertanian atau perkebunan dengan cara dibakar ini karena dianggap paling murah dan cepat ya. Kelalaian membuang puntung rokok sembarangan atau membuat api unggun di area kering yang ditinggalkan begitu saja. Selain karena manusia, juga karena faktor alam ya pendengar, ini pemicunya juga musim kemarau panjang, angin kencang, serta cuaca ekstrim yang membuat vegetasi menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Nah, apa dampak buruk ke karhutla ini sendiri pendengar? Yang pertama, dampaknya untuk kesehatan ya. Asap pekat mengandung gas berbahaya yang memicu penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, iritasi mata hingga gangguan paru-paru. Selain dampak terhadap kesehatan, juga lingkungan dan ekosistem ya pendengar. Ini merusak habitat satwa liar, menghilangkan keanekaragaman hayati, memicu erosi tanah, dan mempercepat pemanasan global. Dan dampak yang berikutnya juga pendengar, berdampak terhadap ekonomi dan transportasi ya. Jarak pandang yang terbatas ini juga membahayakan penerbangan dan pelayaran, merugikan sektor pariwisata, serta merusak lahan perkebunan warga. Pastinya langkah-langkah pencegahan dan solusi kita harapkan juga ya, ada edukasi pembukaan lahan, menghentikan tradisi tebang bakar, dan beralih ke pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Ini salah satu solusinya juga ya pendengar. Selain itu juga ada pengawasan dan patroli, pembentukan Satgas Karhutla dan Masyarakat Peduli Api atau MPA di tingkat desa atau OHOI untuk tanggap cepat saat ada titik api. Sanksi hukum juga ini salah satu solusi ya pendengar. Penegakan hukum bagi individu atau korporasi yang sengaja membakar hutan atau lahan. Semoga informasi ini juga bermanfaat untuk Anda pendengar yang sementara izin bersama kami menghadapi kondisi alam yang saat ini memang tidak baik-baik saja. Semoga kita bisa melewatinya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk menemani Anda lewat sajak musik dan informasi hingga nantinya di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kembali kita nikmati bersama pendengar sajian lagu pilihan sudah disiapkan untuk menemani aktivitas Anda yang pastinya yang sementara beraktivitas di luar ruangan. Waduh, tetap semangat ya walaupun kondisi panas, tetap mengkonsumsi air yang cukup ya, jangan sampai Anda sibuk kerja lupa untuk mengkonsumsi air. Tetap waspada untuk kondisi-kondisi yang memang kurang menyenangkan untuk Anda nikmati. Baik pendengar, kita nikmati bersama Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan, spesial untuk menemani Anda pendengar.

Cara mengatasi kemiskinan adalah mengkaji apa yang dapat dilakukan pada tingkat kebijakan untuk mengurangi jumlah rumah tangga yang miskin. Setidaknya ada 4 strategi luas yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan di tingkat nasional, negara bagian, dan lokal, yaitu kebutuhan untuk menciptakan pekerjaan dengan gaji yang memadai, meningkatkan aksesibilitas barang sosial dan publik utama. Selain itu, kebijakan yang mendorong pembangunan aset, terutama yang sederhana, sangat penting, serta menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat dan efektif sangat penting dalam mengatasi kemiskinan di tingkat nasional, negara bagian, atau lokal.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar, pendengar Dewi dan juga rekan PT Sailoli di Meja Putar. Kembali hadir untuk Anda lewat satu informasi terupdate untuk Anda. Masyarakat Ohoi Wirin keluhkan debu jalan provinsi di Ohoi Wirin, Kabupaten Maluku Tenggara. Ya, pendengar, kondisi jalan provinsi Maluku yang melintasi Ohoi Wirin, Kecamatan Hoat Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara, hingga kini masih memprihatinkan dan belum terselesaikan. Selain membahayakan keselamatan lalu lintas, material debu tebal dari jalan terbengkalai tersebut kini berdampak buruk bagi kesehatan warga setempat. Arman, salah satu warga Ohoi Wirin, melayangkan imbauan terbuka kepada seluruh pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut agar mengurangi kecepatan kendaraan mereka, apalagi saat ini musim panas. Menurut Arman, kebetulan ketebalan debu yang berteberangan saat kendaraan melaju kencang sangat mengganggu aktivitas harian, terutama bagi warga yang pemukimannya berada tepat di sepanjang sisi jalan utama. Selain mengotori rumah dan mengganggu jarak pandang, kepulan debu tersebut berpotensi memicu masalah pernapasan. Dengan nada penuh keharuan, Arman menegaskan bahwa warga Ohoi Wirin berhak mendapatkan lingkungan hidup dan kualitas udara yang sehat. Masyarakat Ohoi Wirin berharap imbauan ini dapat didengar dan dipatuhi oleh para pengemudi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di saat yang sama, pendengar, warga juga mendesak pihak pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi Maluku untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan perbaikan jalan tersebut agar tidak terus-menerus merugikan masyarakat sekitar.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar Pandengar setelah sejarah musik pop Indonesia menemani Anda hingga di pukul 12 sudah lebih 4 menit, 3 menit ya. Kembali kami hadir ke ruang dengar Anda pendengar lewat Welpan Banan. Sajian lagu-lagu tradisional mengisi kebersamaan kita di siang ini, menemani Anda yang tengah menikmati waktu istirahat siangnya ya. Sudah waktunya Anda menikmati santap siang. Selamat menikmati waktu istirahatnya bersama keluarga, atau mungkin Anda yang sudah memilih untuk bersama rekan kerja di tempat-tempat makan yang menjadi favorit Anda. Semoga kebersamaan kita lewat Welpan Banan menghibur Anda semua. Kita akan mengawali kebersamaan kita Welpan Banan ya, untuk edisi siang hari ini dari Kepulauan Kei. Fikir Bok-Bok berturut-turut, ada Batang, ada Fomanan, spesial untuk Anda pendengar.

Misil masal liat dalil. Anggrehini bayoin, anggrehini balafan. Bahasa dengan bunganya, bahasa juga dengan sarungnya. Yang artinya, bertutur kata dengan halus dan sopan, menyenangkan orang yang mendengar. Begitu juga bertutur kata dengan seni, bahasa yang baik menarik orang untuk menyimak.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami lewat Welpan Banan, sajian lagu-lagu tradisional. Dan baru saja usai dari Kepulauan Tanimbar ya, Oli Oli. Lagu Oli Oli ini adalah nyanyian rakyat tradisional yang berisi kiasan, peribahasa, serta nasihat mendalam tentang pentingnya menjaga persaudaraan, tolong-menolong, dan hidup rukun dalam satu ikatan masyarakat. Kebersamaan dalam perahu, lirik lagu ini pendengar sering menggunakan metafora perahu atau perjalanan laut, menggambarkan bahasa masyarakat Tanimbar berada dalam satu perahu yang sama, yang berarti hidup dalam satu ikatan kekeluargaan atau komunitas yang harus saling menjaga. Makna lainnya juga dari lagu Oli Oli, pendengar berbagi dan peduli ya. Ini menggambarkan kebiasaan hidup bersama seperti membagi makanan atau air minum bersama sebagai simbol bahwa suka dan duka ditanggung bersama. Ada pesan moralnya juga, lagu ini pendengar berfungsi sebagai nasihat leluhur agar anak cucu selalu mengutamakan rasa hormat, kerukunan, dan kasih sayang di antara sesama manusia tanpa membeda-bedakan.
1: Harga cabai naik lagi, Pak.
2: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
1: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
2: Oke, baiklah, Bu.
1: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
3: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
4: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami dari Republik Indonesia Tualgo, RRI Langgur ya, untuk kebersamaan kita lewat Well Ban-Banan edisi hari ini kami akhiri untuk Anda. Dan kembali pendengar, kami perbaharui informasi Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita ikuti penyampaian Dinamika Olahraga.
2: Dinamika Olahraga. Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
3: Breaking news.
2: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hinchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Quipper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Quipper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
4: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because you scored at the end, no? Probably you have...
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle, dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari Assis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ballers and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai timnya menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protegere, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Anju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Mundur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan
8: sejarah. Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 841.
9: Juta.
8: Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya.
9: Iya. Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari komputer untuk mobil.
8: Kemarin, iya. Iya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan, yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat. Kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekap kanal bakar, sekap bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan. Karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan terjadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Kalau kami sekat air, sekat kanal, sekat kanal. Dan sampai keluar air, kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak terlalu besar.
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5 tambah 2.
8: Ya.
9: Tadi sudah
8: makin banyak semakin bagus.
9: Nah, itu cuma teknologi harus cek paling banyak
8: sih. Ya.
9: Dan saya cek kalau paling banyak dibutuh, aku alihkan ke paling banyak.
8: Siap.
9: Ya.
8: Siap. Siap.
9: Iya, mungkin UMC.
8: Ya. Kemudian
9: pesawat UMC dari udara bisa. Tambah. Awan bagus sih.
8: Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air yang dari kemudian kemarin kami laporkan, kami juga sudah dibentuk di CRTP yang diminta oleh Kementerian. Kami sudah siapkan
6: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Hang, Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Cicce di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up Fils.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
4: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin. Diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia. Langgar kembali menyapa Anda pendengar. Setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, kita ikuti penyampaian dinamika olahraga. Semoga bermanfaat pendengar. Dan kembali masih bersama Devi dan juga rekan Betu Sailali di meja putar. Kebersamaan kita kembali berlanjut pendengar lewat Pro Dangdut. Untuk edisi siar hari ini, pendengar, sisi pertama Debbie temani hingga di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya di pukul 14 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon ya. Kita akan ikuti siaran berjaringan lintas Sekoril Nusantara 3 RRI Ambon, Bulan Ternate, Tual dan Ambon. Some lucky ya. Dan tentunya untuk Pro Dangdut hingga nantinya di pukul 14, seperti biasa kami berikan kesempatan bagi Anda, silakan yang mau bergabung 0813-549-5875. 0813-549-5875. Untuk Anda yang mau bergabung, kami nantikan partisipasi Anda hingga nantinya di pukul 14. Dan mengawali kebersamaan kita, Pro Dangdut Adibal, Bidadari Cinta, Debi spesialkan untuk menemani Anda pendengar yang selalu stay tune bersama kami. Semoga sajian lagu ini semakin menambah semangat Anda yang lagi ngantuk, hilang ngantuknya, apalagi tugas-tugas yang menumpuk di awal pekan ini ya. Waduh, dipikirkan udah pada ngantuk ya. Semoga tetap semangat dan kita nikmati bersama Adibal, Bidadari Cinta.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Langgur lewat Pro Dangdut edisi hari ini. Sayang sekali kami harus batasi untuk Anda. Sisi pertama kami akhiri, nantinya akan kembali hadir untuk sisi kedua usai sama-sama kita ikuti bersama pendengar siaran berjaringan Koridor Nusantara 3 lintas 1000 pulau. Kami ajak Anda untuk mengikutinya bersama Pro 1 RRI Ambon.

0: check factor, prosatu, RRI Ambon.
1: Ketua DPRD Provinsi Maluku Ben Hurwatubun menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan masih menjadi tantangan serius yang harus segera dituntaskan meski Provinsi Maluku telah memasuki usia ke-81 tahun. Masalah ketertinggalan ini dinilai masih membayangi berbagai sektor vital, mulai dari pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan publik hingga akses kesehatan. Menurutnya, kondisi ketertinggalan ini tidak terlepas dari geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan di mana masyarakatnya hidup tersebar di ratusan pulau. Namun, skema regulasi keuangan dari pemerintah pusat dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kondisi geografis tersebut. Ia menilai formula dana alokasi umum DAU yang diterapkan pemerintah pusat saat ini belum mencerminkan tingginya biaya operasional pelayanan publik di wilayah berbasis kepulauan. Oleh karena itu, politisi PDI Perjuangan mendorong adanya evaluasi dan perbaikan kebijakan fiskal nasional agar lebih responsif terhadap kebutuhan nyata daerah kepulauan.
0: Sekian cek fakta.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang untuk Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di Lintas Seribu Pulau, Korwil Nusantara 3. Edisi hari ini pendengar kita di Senin 24 Agustus 2026. Saya Jos Royo bersama Anda. Kita mulai dengan informasi yang pertama di Lintas Seribu Pulau edisi siang ini. Dari Ternate, pendengar dikabarkan Wakil Menteri Transmigrasi mendorong hilirisasi untuk buka lapangan kerja di Maluku Utara. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Wayuhdi Yahya.
2: Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
3: Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong pengembangan hilirisasi di kawasan transmigrasi yang memiliki potensi ekonomi dan dapat menarik investasi. Menurut Viva Yoga, masuknya investasi melalui kegiatan hilirisasi akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Viva Yoga usai mengikuti rapat koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian program transmigrasi bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe di Ternate Sabtu kemarin.
2: Jadi yang sudah ada misalnya di kawasan transmigrasi Melulu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, itu ada pabrik gula. Kemudian di daerah Parigi Motong, Kabupaten Sigi, kemarin juga ekspor durian.
3: Viva Yoga mengatakan, pengembangan hilirisasi juga mulai terlihat di Maluku Utara. Di Halmahera Utara misalnya, telah ada investor yang bergerak dalam pengolahan kelapa dalam. Program hasil pengolahan tersebut bahkan telah menembus pasar ekspor. Potensi lainnya juga terdapat pada komoditas rajungan yang berasal dari wilayah Maluku dan Maluku Utara. Viva Yoga menyebut dirinya beberapa waktu lalu mengunjungi pabrik pengolahan rajungan di Gresik, Jawa Timur yang mengolah hasil tangkapan dari wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Untuk kawasan Pantura, aktivitas ekspor rajungan tersebut bahkan dilakukan secara rutin. Setiap bulan sedikitnya terdapat 3 kontainer berukuran 20 feet yang dikirim untuk memenuhi pasar ekspor. Menurut Viva, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya bagi warga transmigrasi yang berada di satuan permukiman, tetapi juga masyarakat asal yang tinggal di sekitar kawasan transmigrasi. Karena itu, pemerintah mendorong agar potensi ekonomi di setiap kawasan terus dipetakan dan dikembangkan, sehingga mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hilirisasi diharapkan tidak berhenti pada aktivitas produksi bahan mentah, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan yang memberikan nilai tambah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
2: Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
3: Wakil Menteri Transmigrasi itu berharap pengembangan investasi dan hilirisasi di kawasan transmigrasi dapat berjalan berkelanjutan. Dengan begitu, kawasan transmigrasi bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi sentra produksi, pengolahan, hingga pemasaran berbagai komoditas unggulan daerah. Pada akhirnya, aktivitas ekonomi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Beragam pasukan air bersih di Kota Ambon dipastikan tetap aman di tengah musim kemarau dan ancaman fenomena El Nino. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
4: Perundam Tirta Yapono memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan normal meski menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Pelaksana tugas PLT Direktur Perundam Tirta Yapono Peter Saimima mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air melalui pemanfaatan sumur cadangan dan pembangunan sumur dalam. Dijelaskan, untuk pemanfaatan sumur cadangan dilakukan guna menjaga suplai air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami penurunan debit. Salah satunya di kawasan Kusu-Kusu yang menyuplai air ke Bak Mangga 2 dengan kebutuhan sekitar 2.000 kubik per hari, di mana pasokan tambahan berasal dari sumur cadangan di Pohon Pule dan juga batu gantung dalam. Langkah serupa juga dilakukan untuk wilayah Wainito yang melayani sekitar 4.500 kepala keluarga. Perundam Tirta Yapono memasok tambahan air dari sumur cadangan agar distribusi kepada pelanggan tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan hingga saat ini. Selain Wainitu dan Kusu-Kusu, kawasan Batu Gajah juga telah dipersiapkan dengan dukungan suplai dari sumur dalam sebagai langkah menghadapi penurunan debit sumber air permukaan. Peter memastikan seluruh pelanggan masih mendapatkan layanan air bersih yang cukup berkat berbagai upaya antisipasi yang telah dilakukan.
5: Kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino. Oleh karena itu, 2-3 bulan yang lalu kita sudah mengantisipasi itu. Dan untuk seluruh sumur permukaan, kita sudah gunakan tambahan sumur dalam.
4: Dikatakan, dengan dukungan pemerintah, Perumdam Tirta Yapono akan membangun 4 sumur dalam sebagai upaya memperkuat ketersediaan sumber air. Pembangunan sumur dalam tersebut dilakukan secara bertahap, dimulai dari Wayame yang telah selesai dikerjakan, kemudian dilanjutkan di kawasan Lateri, Bintas, dan Halong Atas. Dengan berbagai langkah tersebut, Saimima berharap layanan air bersih kepada masyarakat tetap terjaga, baik saat musim kemarau maupun ketika terjadi penurunan debit akibat faktor alam. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
1: Terima kasih pendengar bersama kami di saat ini, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Lintas Seribu Pulau, edisi Senin 24 Agustus 2026. Saya Joe Sorui, selamat siang.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Bank Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti bersama penyampaian 1000 Pulau Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara dari Pro 1 RRI Ambon, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Kami kembali juga untuk menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz. Dan kami juga mengundang Anda di 081354995875. Untuk Anda yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Arui, dan di mana saja Anda berada yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Selamat siang untuk Anda. Dan apa kabar Anda semuanya yang masih semangat dan setia di Pro 1 RRI Ritual pada siang ini? Moga-moga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat sehingga bisa menjalani segala aktivitas Anda di pagi hari hingga siang ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, walaupun di luar sana ya sangat panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk menjalani segala aktivitas kita di siang ini.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar Perodangdut, kami hadir untuk Anda yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tua, dan di mana saja yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Ya, kami mengundang Anda berpartisipasi di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ada di Kecamatan Kei Besar Selatan sana, ada Bung Bravo, ada di Yarler Kota Tual, ada Mama Engge, ada di Oho Iso juga, ada Mama Ibu Tuti di sana. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi di Pro Dangdut, kita bergoyang dangdut di siang ini. Iya, saat kita mendengarkan irama kendang dan melodi dangdut, otak merangsang pelepasan hormon, dan ini juga menciptakan rasa senang, relax, dan memperbaiki suasana hati secara instan. Jika Anda yang stres, iya, Anda bisa mendengarkan kami di Pro 1 RRI Tual, khususnya acara dangdut. Insya Allah dengan lagu-lagu dangdut yang kami persembahkan untuk Anda di siang ini menghibur Anda dan menghilangkan stres Anda jika Anda yang saat ini lagi merasa tidak nyaman. Ya, kami undang Anda di 0813-549-5875 dan jangan lupa passwordnya, dangdut adalah kita. Ada Ina Rosadiana, Bertaruh Rindu, Adibal Bidadari Cinta, Muhsin Alatas untuk Mewanita, Inul Daratista, Gelora Cinta, dan lagu dangdut Ambon, Kecewa. Kami hadirkan untuk Anda dan menghibur Anda di siang ini, walaupun di luar sana panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat Anda. Bagi pendengar yang ada di Pasar Kota Tual, Pasar Kota Langgur, ataukah yang saat ini lagi antrian panjang di SPBU Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Anda di sana, iya, masih semangat ya untuk menjalani aktivitas Anda seperti biasanya. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi di Pro Dangdut di 0813-549-5875.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Pro Dangdut Program Satu Radio Republik Indonesia. Langgur pendengar, kami sajikan satu informasi ke ruang dengar Anda. Presiden minta dalami dugaan ikatan pembakar lahan dengan korporasi. Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk mendalami modus pembakaran lahan, penyebab kebakaran hutan dan lahan yang diduga dilakukan individu, diduga terkait dengan korporasi tertentu. Dalam rapat koordinasi di Pekanbaru Riau yang dipantau dari Jakarta, Senin 24 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto mendengarkan laporan Kapolda Riau, Irjen Pol Heri Heriawan, mengenai pemasangan pelang peringatan yang melarang penanaman di lahan bekas terbakar sebagai antisipasi modus korporasi menggunakan petani atau masyarakat untuk melakukan pembakaran untuk membersihkan lahan. Kapolda Riau kemudian menjelaskan bahwa sampai saat ini belum memiliki bukti jelas terkait nama korporasi yang melakukan modus tersebut. Namun, Heri menyebut terdapat 3 tersangka yang diamankan pada 2025 diketahui tidak memiliki kebun di wilayah kejadian karhutla, tapi berada di lokasi karena alasan memancing, meski tidak terdapat lokasi pemancingan di wilayah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mendengarkan 5 perusahaan sawit di Riau menerima sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena arealnya mengalami kebakaran. Menanggapi hal tersebut, Presiden kemudian meminta nama perusahaan tersebut untuk memastikan mereka sudah melakukan perbaikan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tiba di Riau pada pagi hari ini untuk meninjau penanganan karhutla Sumatera secara khusus di wilayah Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Tual.
1: Selamat sore pendengar, kami cukupkan keruan dengar Anda Pro Dangdut, dan saatnya kami sajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda di sore ini. Satu informasi yang kami sajikan untuk Anda pendengar, kebakaran desa adat Sade, Kemenbud fokus pulihkan warisan budaya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas kebakaran yang melanda permukiman adat suku Sasak. Musibah tersebut terjadi di desa adat Sade, Lombok Tengah dan berdampak pada rumah warga serta kawasan budaya setempat. Ia menegaskan bahwa perlindungan dan pemulihan desa adat menjadi prioritas mendesak. Hal ini dikarenakan desa adat Sade adalah aset budaya nasional yang tak ternilai harganya. Penyelamatan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni secara fisik dan non-fisik, untuk menjaga warisan budaya masyarakat Sade. Secara fisik, pemerintah akan menyisir sisa reruntuhan yang menyelamatkan kain tenun atau wastra yang masih dapat ditemukan. Upaya tersebut juga mencakup penyelamatan benda pusaka seperti keris dan tombak serta fragmen manuskrip kuno yang hangus. Sementara itu, penyelamatan non-fisik dilakukan dengan mendokumentasikan ingatan, cerita rakyat, sejarah lokal, dan pengetahuan tradisional masyarakat. Sebelumnya, kebakaran terjadi pada Sabtu malam 22 Agustus 2026 sekitar pukul 22.05 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kobaran api diduga pertama kali muncul dari salah satu rumah warga di sekitar area pohon cinta yang berada di tengah-tengah pemukiman. Penyebab kebakaran diduga kuat akibat hubungan arus pendek listrik karena kondisi jaringan kabel yang saling berdempetan, padatnya jarak antar bangunan serta material atap jerami atau alang-alang yang mudah terbakar menyebabkan api sulit dikendalikan. Sebagai informasi, desa adat Sade secara resmi telah diakui sebagai desa wisata sejak tahun 1982. Desa tersebut mendapatkan pengakuan Kementerian Pariwisata sejak tahun 1993 sebagai bagian penting dari kawasan strategis pariwisata nasional. Namun, hasil penelusuran awal pasca insiden menunjukkan bahwa desa adat Sade ternyata belum tercatat atau terdaftar dalam basis data pokok kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah. Merespon temuan desa adat Sade belum terdaftar dalam data pokok kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Menbud Fadli menegaskan komitmen penguatan data, langkah tersebut dilakukan melalui pembaruan Dapobud agar perbedaan dan kekayaan budaya masyarakat Sade tercatat secara lengkap dalam sistem nasional. Musibah ini mengakibatkan kerusakan masif pada ekosistem kebudayaan fisik dan non-fisik desa adat dengan total aset bangunan terdampak mencapai 167 unit. Rincian kerusakan objek meliputi satu rumah. Yang pertama, rumah adat 75 unit hangus terbakar, toko kerajinan 69 unit hangus terbakar, lumbung alang 8 unit hangus terbakar, barugak sekepat 6 unit terdampak, barugak sekenam besar 4, keris, tombak, dan kelewang. Setiap keluarga rata-rata kehilangan 3-4 bilah keris yang tidak sempat diselamatkan. 10 set peralatan seni persian, 8 unit gendang belek atau unit berhasil diselamatkan, serta kemusnahan gong tua ritual dan naskah-naskah kuno berbahasa Sangsekerta. Sementara itu aset lainnya, satu unit masjid, satu balai belek, satu toilet umum wisatawan, satu unit gerbang desa, satu unit pelonggo ikut terdampak kebakaran. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id Jakarta. Kebakaran Desa Adat Sading, Kemenbud fokus pulihkan warisan budaya.

0: masa depan bangsa dimulai dari piring anak-anak kita. Program Makanan Bergizi Gratis, MBG, hadir sebagai investasi nyata untuk generasi yang lebih kuat dan cerdas.
1: Hadirnya salah satu program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu program Makanan Bergizi Gratis. Karena tujuan dari pelaksanaan MBG, Program Strategis Nasional, salah satunya ini untuk meningkatkan kualitas anak didik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Tak sekedar kenyang, nutrisi yang tepat membuat fokus belajar meningkat.
2: Di dalam proses pembelajaran, apalagi pada siang hari, itu kita lihat anak-anak mulai gemas, anak-anak mulai tidak bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Namun setelah adanya MBG di sekolah, alhamdulillah anak-anak mulai bersemangat mengikuti pelajaran.
3: Semenjak ada program MBG dari pemerintah, saya jadi lebih mudah fokus, semangat belajar, dan ketika para guru menjelaskan, saya lebih mudah untuk mengerti.
0: Dengan standar gizi yang diawasi ketat dan bahan lokal berkualitas, kita pastikan setiap porsi adalah yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanan bergizi gratis, investasi gizi, generasi cerdas. Dukung terus program strategi nasional untuk masa depan anak-anak kita.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masa depan bangsa dimulai dari piring anak-anak kita. Program Makanan Bergizi Gratis, MBG, hadir sebagai investasi nyata untuk generasi yang lebih kuat dan cerdas.
1: Hadirnya salah satu program unggulan Presiden Prabowo

0: Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka, yaitu program makanan bergizi gratis. Karena tujuan dari pelaksanaan MBG, program strategis nasional, salah satunya ini untuk meningkatkan kualitas anak didik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
1: Tak sekedar kenyang, nutrisi yang tepat membuat fokus belajar meningkat.
2: Di dalam proses pembelajaran, apalagi pada siang hari, itu kita lihat anak-anak mulai lemas, anak-anak mulai tidak bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Namun setelah adanya MBG di sekolah, alhamdulillah anak-anak mulai bersemangat mengikuti pelajaran.
3: Semenjak ada program MBG dari pemerintah, saya jadi lebih mudah fokus, semangat belajar, dan ketika para guru menjelaskan, saya lebih mudah untuk mengerti.
1: Dengan standar gizi yang diawasi ketat dan bahan lokal berkualitas, kita pastikan setiap porsi adalah yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanan bergizi gratis, investasi gizi, generasi cerdas. Dukung terus program strategi nasional untuk masa depan anak-anak kita.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Selamat sore pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgar dimanapun Anda berada. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Ivar VV Eva, di edisi siar Senin 24 Agustus 2026.

met na ahoy ahoy na anhu evav in ad nakmar won na ahoy nan otre en balne en mav rangrut kerjasama en hofskol kratat kalinaan negara rante negara murin ibo radadnon forafayak ilmu kakayan tabe hormat verang waring imbisa ibar ibakat en hof ibar untunan liyan en tabdi dnuhu kilkilun leruhan i NB for one, baren RRI 2, mau mafadukung. En hobi aure sudel soin itfatlin ibarihin kanimun.

Nuhu metharan in a ohoi ohoi na adhu evav i na ad nakmar. Un a ohoi ohoi jartutu kecamatan Nuhu Roa on barat kabupaten Maluku Tenggara. Nuhu met na ad nakmar i utin ler ngane na balean rehe. Tavuan mei idean revruan famhe haran inan otrehe en balne en maav na ave eya berad rangrut. Tebduan berigi tanguran nubu na dayang rehene nuhumet leer ngane ibo woniat enyala waed. Utin na ayat en iran leer ngane na balean rehe tabuan meiran. Munan wayang rehe ve eyab vel te raad rangrut. Pamhewar siwar vel te ralehak susbuk. Ivar harmesbuk tabgur ucu fatlalon ina dayang rehene ler nganinan wayang rehe lor na ahoy dertutu irir en balne en maab mulai rangrut monan otrehe lor en radad be eyab na ahoy ruhun ibo famhe ravar he wear fo rasirang rir en maab ne en bal fatlalon anarne ho be eyab mehewet wed Nena aden den bisa ingrat na bayalit famheyaf na aden den bisa munan wayang rehenuhumet i tabangane.

Nenuhu metler ngane won inan otrehe ohoi ohoi na kecamatan Nuhu yan kur kotua vel terir sus na aware bersih. Camat kur kotua Johan Renwarin ver RRI ina farmai rehene Nuhu met na adnak mar won i won na aser maaf tubial finualen lokwirin famhe kaimear ivel tera adrak mar utin ler ngane rehe. Renwarin na narvukne kay mayar ibon hu anywhere bersihus moharan irab o oran bukwer bersih utin ririn rahan bisa hongak ratut butru enlim ine rahan banyau ratut irirwer bersih na awed din inan otrehe lor bal raya terasri perlu rehevo bantuan tab kubni kotua foral ikrisus wer bersih fo yenya anutun leran Johana narvukne kubni kotua na oho instansi teknis rada drok felbe fora tunglor bal rayat en resus na awer bersih. Ne bantuan irafiang rok na oho wer yen en hovra uk wer na ablok rada drilean re won i fora fe fatru rehe wer bersih den kutkut na an hukur. Ne kai mear iboral iklan rehe utin hirir wer bersih na awed. Ivar inam erentav RRI tua. Kubni kotua raterim rehe hormat enlim tav rehe hormat enfit tav gubernur ewar tingkat provinsi Maluku ia tribunru putru enean. Hormat ira tenang langsung gubernur Maluku Tuan Henry Klewerisa ne ena terim i wakil wali kotua Tuan Amirumra Idan Rebruan ena wakil rehe wali kotua Tuan Ahmad Yani Renuat. Hormat Endra Terim I predikat Bokre Gubernur Ewart naa kategori ranilai Kabupaten Kot KPPA enhob kategori radan program pembangunan lur bal rakyat hoite Rafaliak enhob mem PMD tabrehe dinas pemberdayaan lur bal rakyat enhob ohoi naa kotua enhob predikat Bok kategori radan program pengawasan pangan industri rumah tangga PIR tabrehe dinas kesehatan kotua. Enho predikat Bok Gubernur Ewart naa kategori radan program pengawasan pangan segar tabrehe dinas ketahanan pangan kotua. Waktu ratenang rehe hormat iradad waktu upacara rafang nantian leran ulang tahun Provinsi Maluku naa lapangan merdeka kotiabun enak borafiang tenang rehe hormat TNI. Ni rafiang rehe pelayanan velur bal rakyat na abu marin kotua na ban orang rehe pancacita mariadat velur bal rakyat kotua rir senang. Kerjasama enhob skol kratat kali na negara rantai negara murin iboradad non fora fayak ilmu kakayan. Enadir fona mengakre i tenya an esteki persada evav tua Yakuba Namsa. Sehubungan enho rafadad rehe ilmu kakayan hirwan dosen enho mahasiswa fo nantabar herir ilmu kakayan enho manajemen organisasi kampus fo tabaleran tababuk tablalean. Monadir lau rehe tabra kerjasama na negara ran i hirwel tirahau kerjasama buk enho negara murin won Jepang na ia metode rafadir enho strategi ponan didik akrehe semangat ne ilmu kakan hirwan tenaga dosen enhom mahasiswa na kampus.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan K, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI Tual secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran PPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi.

Mentan Amran ajak ulama kawal Indonesia maju. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak ulama mengawal transformasi Indonesia menuju negara maju dan berdaulat. Swasembada pangan nasional menjadi fondasi penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang kuat pada 2045. Pernyataan tersebut disampaikan dalam musyawarah daerah Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan di Kota Makassar, Forum Penguatan Ukhuwah dan Transformasi Umat tersebut berlangsung pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan keberhasilan swasembada beras membuktikan ketangguhan seluruh bangsa Indonesia. Capaian sektor pertanian tersebut memerlukan kerja keras serta kolaborasi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Amran menyatakan bahwa pemerintah terus berkeliling Indonesia demi mendengar langsung kebutuhan dari para petani. Pemerintah menghadapi berbagai tantangan krisis global serta praktik yang dinilai merugikan bagi para petani. Ia memaparkan agenda hilirisasi komoditas pertanian serta pengembangan energi berbasis sumber daya pertanian nasional. Hilirisasi komoditas strategis tersebut sangat penting untuk menciptakan nilai tambah bagi penguatan ekonomi nasional. Amran menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk menjadi negara adidaya pada masa depan. Pengolahan komoditas kelapa dan sawit dalam negeri dinilai mampu membuka banyak peluang lapangan kerja. Ia kembali mengajak seluruh pemuka agama untuk aktif mendukung agenda transformasi nasional milik pemerintah. Transformasi berskala besar membutuhkan kerjasama nyata dari seluruh elemen bangsa secara menyeluruh berkelanjutan. Sekretaris Jenderal DPP MUI Buya Arif Fahrudin menyatakan kesiapan lembaganya menjadi mitra strategis pemerintah. Lembaga keagamaan tersebut siap mengawal agenda pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Perakiran cuaca ibu kota provinsi se Indonesia 24 Agustus. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se Indonesia Senin 24 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Henok Fitaha mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Sumatera, Palembang dan Tanjung Pinang berawan, Banda Aceh, Jambi dan Pangkal Pinang berawan tebal, Pekanbaru, Bengkulu dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, Padang hujan dengan intensitas sedang, Medan hujan dengan intensitas sedang. Serang Jakarta dan Surabaya cerah berawan, Bandung dan Semarang berawan, Yogyakarta berawan tebal. Sementara itu di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram berawan, Kupang berawan tebal. Kalimantan, Samarinda berawan, Pontianak hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Selor hujan disertai petir, Palangkaraya udara kabur, Banjarmasin berkabut. Dan di Sulawesi, cerah berawan terjadi di Manado, Makassar dan Gorontalo berawan, Palu berawan tebal, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Kendari berkabut. Sementara itu di Maluku dan Papua, Manokwari dan Jayapura berawan, Ternate, Ambon, Sorong dan Merauke berawan tebal, Nabire dan Jaya Wijaya berkabut.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda. 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: program Satu Radio Republik Indonesia Langgur di mana? Iya, kami cukupkan keruan dengan Anda, rangkaian musik dan informasi saatnya kami menghibur Anda dengan lagu-lagu religi jelang pengajian tarhim serta azan maghrib untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan husu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan karyawati LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk umat muslim di wilayah kota Langgur dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang dilaksanakan pada malam ini dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur. Sayur, sayur, sayur. Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiring ngalangkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami cukupkan keruan dengar Anda lagu-lagu religi, dan saatnya kami akan sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id Jakarta, gempa magnitudo 4,1 guncang Pangandaran terasa hingga Cianjur Selatan. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Peristiwa gempa dangkal di laut tersebut terjadi Senin 24 Agustus 2026 pukul 06.29 menit 42 detik waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat lokasi episenter gempa pada koordinat 8,15 lintang selatan. Kedalaman pusat gempa tercatat pada jarak 36 km di bawah permukaan air laut. Pusat gempa bumi dan tsunami BMKG mengonfirmasi titik koordinat gempa berada di 107,91 bujur timur. Lokasi tersebut berjarak sekitar 81 km di sebelah barat daya dari Kabupaten Pangandaran. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 2 Tangerang Hartanto menjelaskan pemicu gempa, keterangan tertulis mengenai sumber aktivitas geologi bawah laut tersebut disampaikan pada hari yang sama. Guncangan gempa bumi tersebut dirasakan oleh masyarakat di Cigedug, Singaparna, serta kawasan Kabupaten Pangandaran. BMKG mencatat tingkat kekuatan getaran gempa di wilayah tersebut berada pada skala intensitas 2-3 MMI. Getaran akibat aktivitas sesar aktivitas tersebut dirasakan nyata di dalam rumah bagaikan truk melintas. Wilayah Cimaung dan Cianjur Selatan juga merasakan guncangan gempa pada tingkat intensitas 2. Getaran skala ringan membuat benda-benda yang digantung di dalam rumah warga sempat bergoyang perlahan. Hartarto memastikan belum ada dampak kerusakan fisik bangunan rumah warga akibat guncangan gempa tektonik. Petugas pemantau belum mendeteksi adanya aktivitas gempa bumi susulan hingga pukul 07.00 waktu setempat. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang serta tidak mudah mempercayai kabar yang kurang jelas sumbernya. Seluruh informasi resmi berkembang dan kondisi geologi dapat dipantau langsung melalui kanal publik milik BMKG.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan K, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan Peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI Tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran PPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda. Rangkaian musik dan informasi saatnya kami sajikan. Ya, penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Senin 24 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Maraknya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau di Kabupaten Maluku Tenggara mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampaknya bagi kesehatan masyarakat, terutama akibat paparan asap. Direktur Umum Perumda Marin Kota Tual, Hasan Reni Uriaan, menanggapi kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino di Kota Tual. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Senin 24 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya. Maraknya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau di Kabupaten Maluku Tenggara mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampaknya bagi kesehatan masyarakat, terutama akibat paparan asap. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara mencatat 33 kasus kebakaran sepanjang Agustus 2026, dengan frekuensi kejadian beberapa waktu terakhir hampir berlangsung setiap hari. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhsin Rahayaan, mengatakan, perubahan cuaca dan kemarau panjang dapat memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat, terutama terhadap penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan. Meski demikian, hingga saat ini puskesmas belum mencatat peningkatan kasus yang signifikan. Menurut Muhsin, keluhan kesehatan yang ditemukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sejauh ini masih berada dalam kondisi yang dapat ditangani oleh puskesmas. Dinas Kesehatan belum melihat adanya lonjakan kasus penyakit yang terlalu tinggi maupun besar dalam beberapa hari terakhir.
1: Biasanya dalam kelaziman kalau ada perubahan cuaca dan kemarau panjang seperti begini, biasanya masyarakat itu dia mengalami penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan. Jadi memang, tapi peningkatan signifikan di puskesmas memang beberapa hari ini tidak terlalu menunjukkan peningkatan yang signifikan, hanya sakit ya bisa diobati dan ditangani pada FKTP yakni puskesmas. Jadi belum ada semacam lonjakan penyakit yang terlalu tinggi dan besar, tidak.
0: Meski belum terjadi peningkatan kasus yang berarti, kondisi kemarau panjang yang disertai tingginya frekuensi kebakaran tetap perlu diwaspadai masyarakat. Asap dari kebakaran dapat memperburuk kualitas udara dan berpotensi mengganggu saluran pernapasan, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Muhsin mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh selama cuaca panas dan kemarau berlangsung. Warga juga diminta memperbanyak minum air putih dan mengonsumsi makanan bergizi untuk membantu menjaga kondisi tubuh. Dinas Kesehatan Maluku Tenggara akan terus memantau kondisi kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan tingkat pertama. Masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan, khususnya gangguan pernapasan yang tidak membaik, diharapkan segera memeriksakan diri ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan. Direktur Umum Perumda Marin Kota Tual, Hasan Reni Uriaan, menanggapi kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino di Kota Tual. Ia mengatakan dampak El Nino cukup besar terhadap kuantitas dan kualitas sumber air akibat berkurangnya curah hujan. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
2: Direktur Umum Perumda Marin Kota Tual, Hasan Reni Uriaan, menanggapi kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino di Kota Tual. Ia mengatakan dampak El Nino cukup besar terhadap kuantitas dan kualitas sumber air akibat berkurangnya curah hujan. Menurut Reni Uriaan, minimnya curah hujan menyebabkan debit air pada sejumlah sumber mengalami penyusutan dan penurunan. Meski demikian, kondisi tersebut sejauh ini tidak mempengaruhi produksi air bersih yang dikelola Perumda Marin untuk masyarakat.
3: Memang dampak El Nino ini terhadap kondisi kualitas maupun kuantitas air di PDAM Marin Kota Tual ini dia cukup besar terhadap kondisi air di sana, terutama di musim kemarau ini. Ini kan sudah barang tentu terjadi panas kemarau yang panjang, sementara curah hujan juga kan kita tahu ini berkurang. Nah, sehingga dampaknya memang dia sangat berdampak, terutama debit air kita. Debit air kita menurun.
2: Reni Urian memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah Kota Tual yang terjangkau jaringan Perumda Marin tetap berjalan selama 24 jam. Ia menyebutkan meskipun debit air cenderung berkurang, kondisi tersebut masih dapat diantisipasi sehingga pelayanan kepada pelanggan tetap berlangsung. Namun kondisi berbeda berpotensi dirasakan masyarakat yang berada di wilayah kepulauan, khususnya Pulau Kur dan Khaimer. Menurut Reni Urian, wilayah tersebut dapat merasakan dampak kemarau secara langsung karena keterbatasan sumber air dan akses pelayanan jaringan Perumda Marin.
3: Tidak ada yang berdampak langsung. Hanya saja misalnya dengan kondisi ini itu terjadi pulau-pulau saja di Kur, di Khaimer. Nah, itu memang tidak ada air di sana. Tapi untuk wilayah di mana PDAM jangkauan kami itu alhamdulillah layanan air biasa, hanya dia dampak pada kualitas dan kuantitas air. Untuk saat ini memang kita tidak merubah jadwal bergilir. Kita seperti biasa memang dari dulu kita khusus untuk Dolo Selatan memang kita mendistribusi air tidak ada perubahan.
2: Perumda Marin Kota Tual terus memantau kondisi sumber air untuk memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan. Reni Urian berharap masyarakat turut menggunakan air secara bijak selama musim kemarau panjang, sehingga ketersediaan air dapat tetap terjaga. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Kemarau panjang yang mendominasi cuaca akhir-akhir ini cukup menggelisahkan masyarakat, khususnya petani. Ibu Ida Elsoin, salah satu petani dari desa Ohoy Dertutu, mengatakan kondisi saat ini memperburuk tanamannya.
4: Kalau di Ketumpung Kampung sendiri memang musim panas tahun ini memang berbeda dengan tahun. Kalau tahun ini memang panas itu, kalau mau lihat tahun kemarin dia mulai panasnya bulan-bulan September, masuk Oktober, itu di puncak-puncaknya di situ. Tetapi sekarang ini dia mulai awal panas itu mulai berjalan awal bulan Mei. Apalagi belum sampai puncak pada Metikei bulan Oktober. Sekarang ini kita punya embal, petatas, semuanya pada mengering. Bahkan daun pepaya yang kita mau makan juga semua pada mengering.
0: Selain itu, Elsoin juga menambahkan dengan cuaca yang panas sepanjang hari serta kekeringan yang melanda, kebakaran hutan dan lahan yang sengaja maupun tidak sengaja sangat mengganggu dan mencemari udara.
4: Selain itu juga kebakaran di mana-mana. Jadi kami sebagai masyarakat juga bagaimana ya, kita juga merasa dampak panas ini memang sangat-sangat berdampak lah untuk kita punya tanaman-tanaman. Kemudian kami para petani takutkan ini jangan sampai kita kelaparan. Karena panas berlebihan, kita punya embal juga mengering, petatas juga mengering, akhirnya nantinya berdampak ke kelaparan nanti.
0: Elsoin berharap pihak dinas terkait bisa mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan yang ada saat ini, khususnya tanaman yang makin hari makin menurun daya produksinya dikarenakan cuaca yang semakin panas. Warga Finua Khaimer, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, kembali menghadapi kekurangan air bersih dan air minum. Kondisi tersebut terjadi karena wilayah itu hingga kini belum memiliki sumber air bersih yang dapat diandalkan, terutama saat musim kekeringan yang berlangsung setiap tahun. Camat Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, Johan Renwarin kepada RRI mengatakan, persoalan keterbatasan air bersih di Khaimer merupakan kondisi yang telah berlangsung sejak Finua tersebut berdiri. Berbeda dengan beberapa Finua lainnya seperti Sermaw, Tubial dan Lokwirin yang memiliki sumur sebagai sumber air untuk mengantisipasi kekeringan.
5: Sebagaimana kita ketahui bahwa di Khaimer itu memang sejak berdirinya Finua itu tidak ada sumber air bersih ataupun air minum. Sementara yang ada di Finua-Finua yang lain seperti Sermaw, Tubial, dan Lokwirin itu ada sumur yang bisa mengantisipasi ketika kondisi kekeringan itu terjadi setiap tahun di Kecamatan Pulau-Pulau Kur.
0: Menurut Johan, informasi mengenai kembali menipisnya ketersediaan air di Khaimer disampaikan kepada pihak kecamatan oleh Sekretaris Desa atau Finua Kaimiar. Informasi tersebut diterima bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan langsung ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada pemerintah Kota Tual. Johan menambahkan penyediaan air menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat Kaimiar menghadapi kekeringan yang kembali terjadi. Dalam jangka panjang, kebutuhan akan sumber air bersih yang permanen di wilayah tersebut juga menjadi perhatian agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahunnya. Menjaga variasi menu makan bergizi gratis di tengah keterbatasan pasokan buah menjadi tantangan bagi SPPG Kei Kecil Ohui Chang Wapdek di Kepulauan Kei. Informasi selengkapnya dilaporkan Irene Hari Cahyani.
6: Keterbatasan ketersediaan buah-buahan di Kepulauan Kei menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Untuk memastikan kebutuhan gizi siswa tetap terpenuhi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kei Kecil Ohui Chang Wapdek mendatangkan sebagian pasokan buah dari Ambon. Kepala SPPG Kei Kecil Ohui Chang Wapdek Imelda Rahai saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Senin pagi mengatakan, kondisi geografis wilayah kepulauan membuat sejumlah komoditas pangan tidak selalu tersedia di pasar lokal. Karena itu, pengelola harus menyesuaikan pola pengadaan dengan kondisi pasokan di daerah agar kebutuhan bahan makanan untuk menu MBG tetap terpenuhi. Menurut Imelda, pada awal pelaksanaan MBG, buah yang paling sering digunakan dalam menu harian adalah semangka dan pisang karena relatif mudah diperoleh di Kepulauan Kei. Seiring berkembangnya jaringan pasokan, SPPG kini juga menggunakan buah naga, apel, dan jeruk sehingga pilihan buah dalam menu menjadi lebih beragam.
7: Ada buah semangka, kemudian pisang. Kan awalnya kayak cuma dua buah ini yang ada bahan bakunya di sini. Tapi sekarang juga kami sudah pakai buah naga, apel, jeruk. Sudah bervariasi buah. Ya, susah dapat buah. Jadi, mau dan tidak mau, katong pemesanannya juga dari luar. Tidak semua yang katong pesan dari luar, order dari luar, tapi katong ambil beberapa bahan baku yang tidak ada di daerah Kepulauan Kei ini, katong ambilnya dari luar. Stoknya dari luar, tapi tidak langsung dari Jawa. Mungkin dari Ambon Provinsi, masih dalam kawasan Maluku, katong ambil dari sini.
6: Sedangkan untuk bahan pangan lainnya, terutama sayuran, SPPG Ohui Chang Wapdek lebih banyak menyesuaikan menu dengan ketersediaan hasil panen di pasar lokal. Cara tersebut dilakukan agar bahan yang digunakan tetap segar, sekaligus memberi ruang bagi hasil pertanian masyarakat setempat untuk masuk dalam kebutuhan program MBG. Imelda menjelaskan, tim gizi selalu melakukan survei pasar sebelum merancang menu untuk mengetahui komoditas yang sedang tersedia dari hasil panen petani. Jika pasokan daun singkong, bayam, kangkung, atau sayuran lainnya sedang melimpah, jenis bahan tersebut dapat dimasukkan ke dalam menu sesuai kebutuhan gizi. Pola tersebut membuat pengadaan bahan makanan untuk MBG dapat mengikuti ketersediaan pangan di Kepulauan Kei. Di satu sisi, komoditas yang sulit diperoleh dapat didatangkan dari luar daerah, sementara bahan yang tersedia di pasar lokal tetap dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan program sekaligus menyerap hasil panen petani lokal. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pemerintah Kecamatan Kei Besar Selatan Barat terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun menghadapi kendala jarak dan keterbatasan transportasi. Camat Kei Besar Selatan Barat M. Nasir Rahayaan mengatakan, pendekatan kekeluargaan menjadi salah satu cara untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Rahayaan, pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila hubungan antara pemerintah dan masyarakat dibangun dengan semangat kekeluargaan. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menciptakan komunikasi yang baik serta memudahkan penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat.
8: Jadi kekeluargaan ini tidak ada segala-galanya, maka semua dapat bisa berjalan. Ya, pemerintahan saja antara bawahan dan atasan pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi istilah orang itu yang bilang panggil kakak adik, berarti semua itu bisa dapat berjalan sesuai dengan apa diharapkan. Itulah yang saya bangun, maupun dari sisi keamanan pun juga saya akan bangun sesuai dengan sisi kekeluargaan. Ada penyelesaian masalah-masalah dapat saya selesaikan secara kekeluargaan. Tidak pernah masalah itu saya biarkan dan ya, saya tinggalkan, tetap membangun huut dan mengifun manut dan menitil. Itu yang saya terapkan selama 13 tahun.
0: Ia menegaskan setiap persoalan yang muncul di masyarakat tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian. Sebisa mungkin, persoalan tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu di tingkat bawah melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan tanpa harus langsung melibatkan pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat membuat pelayanan pemerintahan tetap berjalan meskipun masyarakat menghadapi hambatan jarak dan transportasi. Dengan membangun kepercayaan dan mengedepankan hubungan kekeluargaan, pemerintah kecamatan optimis berbagai persoalan dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan bersama-sama. Polres Maluku Tenggara mengimbau masyarakat untuk stop membakar sampah sembarangan. Hal tersebut bisa mengakibatkan terbakarnya lahan atau area hutan yang saat ini tengah mengering. Imbauan ini disampaikan Kasih Humas Polres Maluku Tenggara Ibdawan Dipuasa. Dikatakan membakar sampah sembarangan dapat menimbulkan kebakaran, pencemaran udara, gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, serta merugikan diri sendiri dan orang lain. Wandi juga menambahkan dampak dari membakar sampah di tengah kondisi musim kemarau panjang saat ini berpotensi menyebabkan kebakaran yang bisa mengancam keselamatan, merusak ekosistem hutan, dan menyebabkan kabut asap. Maka dari itu, warga disarankan membakar sampah pribadi di wadah khusus seperti tong atau tempat pembakaran jika dilakukan pada sembarangan tempat, dan merugikan masyarakat bisa dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pemkot Tual kucurkan bantuan kepada warga di sejumlah wilayah yang dilanda kekeringan sebagai langkah mitigasi bencana. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Danawati Amir, kepada RRI mengatakan, bencana kekeringan diidentifikasi pada 5 kecamatan di Kota Tual. Sesuai SK Wali Kota Tual terhadap penetapan status siaga bencana kekeringan, tentunya akan berdampak dari berbagai sektor, di antaranya ketersediaan sumber air, sektor perikanan pertanian, ketersediaan pangan, karhutla, dan dinas ketahanan pangan. Telah merancang beberapa skenario untuk melakukan langkah antisipasi dan mitigasi, juga koordinasi dalam rangka mitigasi kekeringan, yaitu bersama pihak Bulog untuk mempercepat penyaluran bantuan pangan dan pemberian bantuan pangan yang lebih komplit. Bukan hanya dalam bentuk beras lewat Bulog sebagai penyedia cadangan pangan pemerintah pusat, juga dilakukan alokasi anggaran setiap pemerintah daerah pada anggaran bantuan tidak terduga yang mampu digunakan untuk penanganan bencana. Lebih lanjut, Danawati menggambarkan upaya ini alternatif mencegah dampak kekeringan berdampak pada kondisi defisit air dan berujung kehilangan sumber air berakibat buruk pada perlakuan terhadap tanaman pangan, sehingga pengeluaran rumah tangga yang terkuras untuk kebutuhan makan minum yang 50%-nya dikeluarkan bagi kebutuhan prioritas. Olehnya itu, penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat di Kota Tual bukan hanya dalam bentuk beras, namun pangan kompleks untuk memenuhi ketersediaan 4 sehat 5 sempurna dan menangkal berbagai efek buruk, misalkan gejala kesehatan dan pemenuhan gizi, maka pihaknya menyerukan pemanfaatan sisa limbah rumah tangganya yang dapat digunakan sebagai alternatif penghasil air untuk menyiram tanaman bagi produksi tanaman di lahan produktif masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual, Haji Echan Rumaf, mengajak umat Islam menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah sebagai momentum untuk memperkuat keteladanan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Rumaf melalui pesan WhatsApp pada Senin sore mengatakan, esensi Maulid Nabi bukan sekedar memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai kegiatan keagamaan, tetapi menjadi kesempatan bagi setiap umat untuk melakukan introspeksi sejauh mana akhlak dan keteladanan Nabi telah diterapkan dalam kehidupan. Menurutnya terdapat tiga keteladanan umat utama Nabi Muhammad SAW yang sangat relevan diterapkan masyarakat saat ini, yakni kejujuran dan amanah, kasih sayang serta persatuan dan kerukunan. Rumah menjelaskan kejujuran dan amanah merupakan karakter utama Rasulullah SAW yang harus menjadi fondasi kehidupan, terutama di tengah perkembangan era digital yang penuh dengan berbagai tantangan informasi dan komunikasi.
9: Maulid adalah momentum untuk bertanya, sudah berapa banyak akhlak Nabi yang hidup dalam diri kita? Maka ada tiga teladan Nabi yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita saat ini. Pertama, teladan jujur dan amanah. Sebelum jadi Nabi, beliau sudah dipercaya. Dan di era digital ini, kita diuji dengan kejujuran, jujur dalam segala hal, amanah dalam jabatan, dan lain-lain. Untuk itu, mari kita bangun daerah ini dengan pondasi kejujuran. Karena menginginkan daerah yang berkah harus dimulai dari pemimpin dan masyarakat yang alamin.
0: Rumaf mengajak seluruh masyarakat membangun daerah dengan pondasi kejujuran, karena kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemimpin, tetapi juga oleh masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Selain kejujuran, masyarakat juga diminta meneladani sikap kasih sayang Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengedepankan kedamaian dan tidak membalas keburukan dengan kekerasan. Sementara itu, dalam hal persatuan dan kerukunan, Echan mencontohkan Piagam Madinah sebagai bukti nyata keteladanan Rasulullah SAW dalam mempersatukan masyarakat yang berbeda suku dan agama untuk mencapai kemaslahatan bersama. Karena itu, Rumah mengajak umat Islam di Kota Tual maupun masyarakat Maluku untuk menjadikan peringatan Maulid Nabi di tahun 1448 Hijriah bukan hanya sebagai momentum memperbanyak selawat dan zikir di masjid, tetapi juga sebagai momentum untuk menggerakkan hati dan memperbaiki perilaku. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual berharap nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta daerah yang semakin damai, rukun, jujur, dan penuh kasih sayang. Dirut LPP RRI mengajak insan RRI menjadi Maulid Nabi Muhammad SAW, momentum memperkuat akhlak, toleransi, dan persatuan bangsa. Pesan tersebut disampaikan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam sambutannya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Aula Abdurrahman RRI Jakarta. Sejalan ajaran Nabi Muhammad SAW tidak hanya menekankan hubungan manusia dengan Tuhan, namun pentingnya memuliakan sesama dan menebarkan kasih sayang dalam kehidupan. Dalam keragaman yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah yang harus disikapi dengan toleransi, saling menghormati, dan semangat kerjasama. Karena perbedaan bukan menjadi penghalang, tetapi menjadi anugerah yang harus dijaga bersama. Berdasarkan nilai luhur Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi karakter bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke.
10: Beliau mengajarkan bahwa perbedaan adalah hal melainkan anugerah yang bersinar melalui dialog, toleransi, dan kerjasama. Nilai yang kita sebut selaras dengan falsafah bangsa kita, karena negara kita Indonesia adalah pulau besar bagi perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama dari Sabang sampai Merauke. Kita diikat oleh satu komitmen, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda dengan mentalitas. Kemuliaan seseorang terletak pada akhlaknya, bukan pada kedudukan atau tatanan. Nilai itu merupakan nilai universal yang kita semua dapat raih. Nilai kejujuran, toleransi, gotong royong, dan penghormatan terhadap antar manusia.
0: Hendrasmo menegaskan kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh jabatan maupun harta, melainkan akhlak yang tercermin dalam kehidupan, dalam sikap kejujuran, toleransi, gotong royong serta penghormatan terhadap sesama dan peradaban manusia, mengarah pada kehidupan yang harmonis. Olehnya itu, dalam lingkungan kerja RRI, hendaknya menjadikan unsur-unsur tersebut sebagai fondasi keadilan sebagai prinsip bertindak dan kasih sayang sebagai jembatan hubungan antar sesama. Sebab momentum Maulid Nabi tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, akan tetapi menjadi penggerak untuk memperkuat karakter bangsa, menjaga kerukunan, dan memperkokoh persatuan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital.

0: Misa Perdana Imam Baru RP Billy Yoakim Resubun MSC disambut meriah umat stasi Santo Yosep Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, ditandai penjemputan dan arak-arakan menuju gereja ST Yosep, diiringi tarian Tambaroro sebagai ungkapan syukur atas tahbisan Imam Baru sekaligus harapan bagi keberlanjutan pelayanan pastoral di Kepulauan Aru. Laporan Bosco Korisen.
1: Misa Perdana Imam Baru RP Billy Yoakim Resubun MSC disambut meriah umat Stasi Santo Yosep Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Minggu 23 Agustus 2026. Penyambutan diawali penjemputan dan arak-arakan menuju ke gereja Santo Yosep Dobo dengan iringan tarian Tambaroro sebagai ungkapan syukur atas tahbisan Imam Baru. Dalam homilinya, RP Billy mengajak umat menjalankan setiap tugas dan pelayanan dengan penuh tanggung jawab, setia serta mengandalkan Tuhan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga pengembangan dan mewariskan iman kepada generasi berikutnya, terutama dalam keluarga, serta mewujudkan melalui perkataan dan perbuatan.
2: Mari kita belajar untuk memahami tentang kuasa atas kita. Belajar untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang berkuasa untuk membantu, mengarahkan kita, memberikan kita jalan dalam persoalan hidup kita, juga Dia akan membantu kita dalam segala kesusahan.
1: Misa berlangsung aman dan lancar hingga pukul 10.50 waktu Indonesia Timur, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama dan santap syukur. Perayaan tersebut menjadi momentum sukacita umat Stasi Santo Yosep Dobo sekaligus harapan RP Billy dapat terus memberikan pelayanan bagi gereja dan umat di Kepulauan Aru. Usai misa perdana, Wakil Uskup Kepulauan Aru RP Tino Hulayanan MSC menyampaikan apresiasi kepada panitia, umat dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan. Ia mengajak umat terus memberikan dukungan kepada RP Billy dalam menjalankan pelayanan pastoral serta memperkuat pembinaan iman di paroki Santo Yosep Dobo.
2: Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Uskup Sertino dan Sekjen yang telah bersama-sama dengan panitia kecil dan juga dewan pengurusasi yang telah menyiapkan pembentukan dan lain-lain. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini kedua kalinya saya diterima, kemarin diterima sebagai diakon, sekarang diterima sebagai imam. Dan terima kasih juga untuk semua yang hadir dalam pelayanan misa pagi hari ini.
1: Sebagai ungkapan syukur, pemberkatan diberikan kepada para penari, pihak yang terlibat dalam penyambutan, serta Dewan Pastoral Paroki. Sementara itu, RP Billy menyampaikan terima kasih atas dukungan umat dan seluruh umat Kepulauan Aru, serta berharap kebersamaan tersebut terus terjalin dalam perjalanan tugas pelayanan. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Muriel Kosu menghadiri pembukaan rangkaian perayaan HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku yang digelar Jemaat GPM Sejahtera Somplaki baru-baru ini. Kegiatan berlangsung di halaman gedung Gereja Jemaat Sejahtera Somplaki, dihadiri Ketua Klasis GPM Tanimbar Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Pimpinan Majelis Jemaat, para pendeta Majelis, pengurus sektor, serta jemaat GPM Sejahtera. Dalam sambutannya, Brampi mengatakan pembukaan tersebut menandai dimulainya seluruh rangkaian kegiatan HUT GPM yang puncaknya akan dilaksanakan pada 6 September 2026.
3: Pada saat perayaan-perayaan seperti begini yang diawali dengan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, biasanya itu dalam lomba atau apapun, kadang-kadang ada perselisihan dan sebagainya. Tetapi saya harapkan supaya dalam pelaksanaan setiap kegiatan menjelang perayaan HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku di Jemaat GPM Sejahtera ini, mari kita tetap menjaga kebersamaan kita. Kalau menang, itu hal yang wajar. tetapi menjaga persatuan dan kesatuan itu yang paling penting.
0: Ia menjelaskan GPM mulai berdiri pada 6 September 1935 setelah memisahkan diri dari Gereja Protestan di Indonesia. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir GPM yang kini menjadi salah satu gereja Protestan terbesar di Indonesia. Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Tanimbar melaksanakan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas pada sejumlah titik rawan di Kota Somlaki belum lama ini. Kegiatan yang dimulai pukul 06.30 WIB menyasar persimpangan jalan utama, kawasan sekolah, pusat perbelanjaan dan area perkantoran guna memperlancar arus kendaraan, mencegah kemacetan serta meminimalkan risiko kecelakaan terutama bagi pelajar yang menyeberang jalan. Kasat Lantas Polres Kepulauan Tanimbar, Ibtu Peter Din Pati mengatakan, kehadiran personil merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memberikan imbauan kepada pengendara agar mematuhi rambu dan mengutamakan keselamatan. Ia menegaskan, Satlantas akan terus meningkatkan patroli dan pengaturan, khususnya pada jam-jam sibuk untuk menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Masyarakat juga diimbau memastikan kelengkapan kendaraan dan surat-surat berkendara sebelum bepergian karena keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Satuan Samapta Polres Kepulauan Tanimbar menggelar patroli dialogis di Pantai Keliar Jaya atau Pantai Pertamina, Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Minggu 23 Agustus 2026. Kasat Samapta Ibtu Bari Holok Iyawar mengatakan, patroli dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga yang menikmati libur akhir pekan. Ia menegaskan, patroli akan dilakukan secara konsisten, terutama pada akhir pekan dan hari libur saat aktivitas masyarakat di tempat wisata meningkat. Pengelola dan pengunjung juga diminta segera melapor jika menemukan hal-hal yang merugikan. Perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Selasa 25 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Senin sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 73 hingga 76%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 84%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan timur Kepulauan Tanimbar, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Meraknya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau di Kabupaten Maluku Tenggara mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampaknya bagi kesehatan masyarakat, terutama akibat paparan asap. Direktur Umum Perumda Marin Kota Tual, Hasan Rendi Wuryaan, menanggapi kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino di Kota Tual. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan DJ Sami mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

Ya, Anda masih bersama kami di program A1 RRI Langgur, pendengar, edisi Senin tanggal 24 Agustus 2026 di lintas tual, di lintas Langgur malam, pendengar. Ya, sajian musik dan informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengan Anda. Saudara baru saja berlalu dari ruang dengar Anda ada Vera Zain, maaf. Ya, kata maaf itu sangat ya tergantung daripada personal masing-masing ya. Kadang kata maaf itu dianggap mahal. Bagian banyak orang kata maaf itu gampang diucapkan, tapi hati belum tentu. Begitupun yang mendengar atau menerima kata maaf dari seseorang yang dianggap salah, yang dianggap sudah merugikan diri kita, yang sudah dianggap mencemarkan nama baik kita atau menghina diri kita. Ya, kata iya, aku terima maaf dari kamu. Pertanyaan, apakah hati bisa terima itu? Semoga semuanya. Memang sih tidak lain dan tidak bukan lagi kata-kata maaf itu yang memang yang sangat ringan diucapkan setelah melakukan sebuah kesalahan, selain memperbaiki diri atau hal-hal yang positif lain yang ditunjukkan kepada orang yang pernah kita sakiti, pendengar. Tidak perlu gengsi, karena kalau kita ya sebagian, ya itu tadi, sebagian orang juga masih menganggap kata maaf itu mahal karena ego yang sudah melanda hati, rasa ego mengendalikan semua, menguasai semua. Jadi itu bukan prinsip tapi egois ya. Ya kadang-kadang juga kata maaf itu ya dijadikan alasan karena prinsip, sehingga susah atau suka

untuk mengungkapkan kata maaf. Apalagi dalam urusan asmara, apa susahnya sih maafkan aku sayang ya, tadi aku terlambat loh ya. Tadi aku ke sana nggak sempat kasih tahu kamu, nggak bilang kamu ya, maafkanlah istriku tercinta. Karena papa agak terlambat ini, tidak kasih kabar seharian. Ih, romantis gitu ya. Baik, saudara pendengar, semoga semua persoalan bisa diselesaikan dengan kata maaf ya. Walaupun ada hal-hal yang rumit, bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Diawali dengan kata maaf agar semua jadi tenang, nyaman, perbaiki dan mencari, dan sama-sama mencari solusi terbaik agar segala persoalan dan masalah yang dihadapi bisa terselesaikan dengan baik tanpa harus melakukan tindakan yang merugikan, yang lebih parah, tindakan fisik, kekerasan fisik dan lain sebagainya, pendengar. Ya. Baik, saudara pendengar, di musim atau terjadi El Nino di tanah air Indonesia, tidak ketinggalan juga di Provinsi Maluku, lebih lagi kita yang ada di Kepulauan Ke, pendengar. Musim kemarau panjang masih saja terus melanda kita. Terjadi bencana kekeringan, kita lebih waspada dan hati-hati. Jangan dulu melakukan aksi bakar-membakar seperti dalam rumah dulu ya, cegahi dan jauhi hal-hal yang bisa menimbulkan kebakaran. Contoh dalam rumah, mungkin ibu-ibu sebelum tidur di waktu malam, saya usai masak memasak untuk keluarga, pastikan sumber-sumber api dipadamkan dulu sebelum tidur agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Informasi pendengar ya, selain daripada itu banyak lembaga atau dinas atau instansi yang tetap kontribusi melakukan mitigasi terkait masalah El Nino yang terjadi di tanah air Indonesia, pendengar. Salah satunya BMKG. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG melanjutkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah Kabupaten Berau guna meredam skalasi titik api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini tercatat tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur usai melakukan hal serupa di ibu kota Nusantara. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika PSIMKG BMKG Rahmat Trijono di Samarinda pada hari Senin tadi menjelaskan bahwa langkah penyemaian awan tersebut dilaksanakan sebagai respons cepat atas tingginya temuan titik panas di bumi Batiwakal. Ya, Rahmat menjelaskan bahwa modifikasi cuaca tidak serta-merta dapat menciptakan hujan dari kondisi langit yang bersih tanpa awan. Kondisi kekeringan tersebut dipastikan semakin parah akibat hantaman fenomena anomali cuaca El Nino yang terdeteksi sangat kuat dengan indeks ENSO menyentuh angka 2,9. Indeks ini bahkan melebihi kondisi saat insiden karhutla hebat pada tahun 2015 silam. Selain difokuskan di Kabupaten Berau, Rahmat memaparkan bahwa OMC juga telah berjalan sejak 22 Agustus di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN guna mengatasi masalah defisit air di Waduk Sepaku Semuing yang mana operasi tersebut terbukti sukses mendatangkan hujan. Ia memastikan bahwa cakupan hujan buatan ini tidak menutup kemungkinan akan terus ditambah menyesuaikan dinamika kondisi karhutla di daerah lain, pendengar. Jadi kasus
kebakaran yang terjadi di daerah-daerah lain menjadi warning atau menjadi alarm keras untuk kita agar kita lebih hati-hati. Ya, pantauan di lapangan masih saja para warga yang belum sadar sepenuhnya untuk melakukan pembakaran hutan atau lahan. Selalu kami imbaukan, mengingatkan kepada saudara semuanya, dipertimbangkan dengan kondisi alam di saat ini, perangkar jangan dibuatkan sekat dulu sebelum melakukan pembakaran lahan agar tidak merambat kemana-mana, menyambar sampai ke lahan orang lain, mengakibatkan kebakaran lebih meluas kemana-mana lagi. Itu yang kita cegah, itu yang kita jaga. Apalagi dengan terjadinya El Nino di Nusantara ini, Brengar, kita susah untuk mendapatkan debit air. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan, Brengar, sebelum kita melakukan aksi atau tindakan seperti itu. Baik, saudara Brengar, masih kami hadirkan informasi-informasi terkini lain, informasi menarik dan juga musik-musik pilihan baik dari Belantika Musik Tanah Air Indonesia maupun dari mancanegara akan terus menemani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Langkung.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan K, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI Tuan secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

0: Aduh, sakit.
1: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
2: Maaf, Abang, maaf. Kita sengaja.
1: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
2: Iya, tapi apa? Kenapa botol tadi isi dalam tas?
1: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena. Jadi tidak berantakan di jalan. Jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
2: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
1: Bisa teh.
2: Caranya?
1: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube, kah?
2: Oh iya ya, abangnya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih, Nay.
1: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi, ya.

Ya, saudara pendengar di Radio Publik Indonesia Atual, Tuhan tak pernah salah. Ya, ketika kita mendapatkan takdir atau mendapatkan sesuatu hal mungkin di luar rencana kita, di luar harapan kita, Tuhan sudah memberikan sesuatu di luar ekspektasi kita, itu merupakan takdir yang memang harus kita terima dengan lapang dada. Tuhan tahu, ya, Tuhan tidak pernah salah. Ya, apa yang diberikan oleh Tuhan selalu benar, dan kita harus bisa menerima dengan hati yang lapang. Tugas kita mencari solusi. Ya, sambil memohon. Kepada Tuhan, agar kita diberikan solusi terbaik dari segala persoalan dan masalah yang kita hadapi, disertai dengan usaha keras kita pastinya, ya. Bukan saja hanya berdoa, tapi kita tidak melakukan sesuatu hal, itu juga percuma. Sama aja, tidak akan ada perubahan apa-apa, tidak akan ada apa-apa yang kita dapat. Baik informasi, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi sinergitas seluruh pihak dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Provinsi Riau. Prabowo menilai kerjasama yang dilakukan berbagai unsur tersebut menjadi kunci dalam menghadapi karhutlah. Ia pun mengapresiasi langkah pemerintah daerah TNI, Polri, BPBD, dan seluruh unsur sipil yang bergerak secara terpadu. Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung kebutuhan penanganan karhutlah di lapangan, termasuk dukungan tambahan helikopter water bombing dan pasokan oksigen. Prabowo juga meminta agar kerja keras seluruh pihak dapat dilaporkan secara menyeluruh. Apresiasi Presiden Prabowo tersebut sekaligus menegaskan bahwa penanganan karhutlah bukan hanya mengandalkan pemadaman ketika api muncul, tetapi membutuhkan kekuatan bersama dalam pencegahan, kesiapsiagaan, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Riau Irjen Polisi Heri Heriawan memaparkan berbagai langkah yang dilakukan, baik melalui penegakan hukum maupun pendekatan preventif.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Eh, maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
4: Perlindungan anak sebuah tindakan advokasi.
5: Anak adalah seseorang yang berada di bawah usia 18 tahun.
6: Anak adalah anugerah Tuhan.
7: Anak adalah mereka yang masih memerlukan perlindungan dan pertolongan kita.
8: Anak adalah mereka yang lemah dan tak berdaya dan sangat membutuhkan bantuan orang tua.
9: Anak adalah tunas harapan bangsa.
10: Kekerasan dapat terjadi di mana-mana, kapan saja, bagi siapa saja dan oleh siapa saja, termasuk pada anak.
11: Bentuk-bentuk kekerasan pada anak diantaranya, kekerasan fisik berupa penganiayaan, pukul, cubit, tinju, tendang, tampar, dan sebagainya.
12: Kekerasan psikis berupa penghinaan, marah, mencemooh, serta pengabaian atau penelantaran, serta kekerasan seksual.
13: Mari lindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual.
14: Iklan layanan masyarakat ini produksi LPP RRI Tual.

0: kursi dan meja ibu punya ini dari rotan semua. Saya ngeliat sofa di beta rumah bulan lalu, kah? Itu semua dari luar negeri.
1: Oh, kah? Kalau beta suami tuh suka yang begini, hasil kerajinan tangan pengrajin.
0: Eh, Ibu Rita, jangan pandang enteng hasil buatan pengrajin di sini. Selain bahannya alami, terasa sejuk, akan kuat, nilai seninya tinggi sekali. Lihat ini, tadi beta foto-foto lalu posting di Facebook. So paling banyak yang komen, like, super, dan share kemana-mana. So viral nih, termasuk orang luar negeri juga respon. Katanya unik, weh, bisa begitu weh. Pokoknya beta mesti punya like. Belum tahu dia spesialnya produk buatan Indonesia. Daripada boros beli ke luar negeri yang harganya selangit, lebih baik beli saja hasil kerajinan kayak gini, murah dan awet. Sudah begitu secara tidak langsung katong subantu ekonomi keluarga Indonesia. Berarti katong sudah berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Indonesia.
1: Sekali tepuk kena 2-3 lalat.
0: Sekali pakai kena 2-3 manfaat.

0: Bapak kenapa, Pak? Jangan pergi, Pak.
1: Mama.
0: Jangan,
1: Mama.
0: Pak.
1: Bapak kenapa, Mama?
0: Bapakmu meninggal karena Bapak. Serangan jantung, Nak.
1: Bapak.
0: Gara-gara Bapak kaget dengar bunyi motor knalpot Bapak racing tadi itu Bapak. Lewat.
2: Gaya boleh saja, tapi jangan sampai mengganggu kenyamanan dan keselamatan orang lain.

0: Mendengar tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita Pro 3 Jakarta.
1: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran.

0: Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
1: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
3: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
1: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
4: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
5: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
4: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami. untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
5: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
6: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
7: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
6: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
5: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Agen Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
8: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
10: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
11: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
9: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
11: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
9: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN, Andreas Trisno.
12: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
13: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
12: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
14: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
12: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50% hingga 70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
15: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
16: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air, hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
15: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sorindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
17: Oke, Bu, ya? Belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
18: Berapa, Bu, mungkin stok?
17: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
16: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
19: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum karena memang jantungnya undang-undang itu.
20: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
21: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
20: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
19: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang. Kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2 sampai 3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
20: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
22: Bahwa dalam Undang-Undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
23: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
22: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
23: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
24: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
23: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Pertahanan Indonesia Shafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer
2: teknologi. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Shafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Shafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
1: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Shafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
1: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
3: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
1: Heping Garuda Indonesia dengan China.
2: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
1: Ini paling lambat 2020.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
4: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
7: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
4: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di Liga.
5: ambition and to be as high as possible.
6: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal. Itulah tujuan kami.
5: And that's our goal. And
4: dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diragukan. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saudara pendengar, baru saja kita mengikuti warta berita Sentral Jakarta dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta Pusat. Kita kembali ke Jalan Insinyur Soekarno Hatta Ohoyjang Langgur, Program 1 RRI Langgur. Bersama saya Iksan Aryando, masih terus menemani Anda pendengar. Ya, selanjutnya kami hadirkan musik-musik pilihan, dan juga nanti kita akan mengikuti Ruang Rindu. Ya, setelah kita kembali menikmati musik-musik selingan dan juga informasi-informasi terkini berikut ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohoyjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Cara investasi yang baik adalah menentukan tujuan investasi yang realistis sesuai dengan kemampuan finansial. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu kita fokus dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya, ingin berinvestasi untuk dana darurat, biaya pendidikan, atau membeli kendaraan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Hal yang penting diingat saat memulai investasi adalah jangan mengharapkan hasil instan atau keuntungan besar dalam waktu singkat. Mulailah dengan langkah kecil, namun konsisten agar kita lebih mudah mengelola ekspektasi dan tetap termotivasi dalam menjalankan investasi.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, Anda masih terus bersama kami di frekuensi 103,6 MHz atau Anda yang terus pantau siaran kami melalui platform RRI Digital Programa 1 RRI Aktual. Ya, Anda boleh menikmati lagu-lagu manis, juga rangkaian informasi-informasi terkini. Ya, terkait isu yang masih saja terjadi perihal kebakaran hutan dan lahan yang perlu kita waspadai bersama, melakukan mitigasi dari baik dari pemerintah, dari sejumlah lembaga, dari sejumlah dinas-dinas terkait, dan yang terpenting adalah peran penting, peran utama kita dari warga masyarakat agar bisa mengantisipasi, siap bersiaga, mencegah terjadinya karhutlah yang ada di negara Republik Indonesia, khususnya kita yang ada di Kepulauan Kepulauan. Bahkan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah segera melakukan audit korporasi terhadap semua terduga pelaku kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang telah ditetapkan Mabes Polri. Menurut dia, dengan audit tidak hanya memadamkan api tetapi juga memadamkan niat untuk membakar. Menurut dia, hal ini dilakukan merespons penetapan 72 orang tersangka karhutlah oleh Bareskrim Polri. Penetapan ini merupakan hasil penanganan 89 laporan polisi di 9 wilayah hukum Polda yang tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Mulai dari Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara. Ia menilai karhutlah yang disebabkan korporasi dan dapat dihentikan secara permanen jika setiap perusahaan tahu bahwa praktik mereka akan diaudit secara ketat, transparan, dan akan dihukum tanpa pandang bulu. Menurut dia, audit korporasi juga akan mampu mengungkap aktor intelektual di

Saudara pendengar, kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ya, kami mengajak Anda untuk sama-sama melepaskan segala kerinduan dengan orang tua keluarga yang ada di kampung halaman atau sanak saudara Anda dimanapun mereka berada, lewat lagu-lagu manis yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan Anda boleh bergabung atau merequest lagu-lagu pilihan melalui jalur telepon yang sudah kami buka di 0813 5495 875.

Ya, selamat malam untuk saudara semuanya di saat ini yang harus tidur lebih awal karena esok kembali melaksanakan aktivitas, dan berhubung besok merupakan tanggal merah karena bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian tentu di instansi pemerintah libur ya, juga para guru, siswa maupun para abdi negara lain juga libur, tapi sebagian institusi masih tetap menjalankan tugas seperti biasa. Sejumlah lembaga-lembaga negara juga masih memberikan pelayanan terhadap masyarakat, terhadap publik. Dengan semangat untuk menikmati suasana malam bagi Anda yang masih melaksanakan tugas-tugasnya di saat ini, aparat keamanan, baik itu Hansip, tingkat Pol PP, security, aparat keamanan kepolisian, maupun yang para prajurit-prajurit hebat yang terus menjaga keutuhan NKRI khususnya di wilayah Kepulauan K. Semangat untuk di malam ini menjalankan tugasnya. Ya, biar tidak terlalu jenuh di tempat tugasnya, Anda boleh melepaskan rindu lewat lagu-lagu pilihan bersama kami di Pro 1 RRI Langkur Prengat. Silakan kami buka line telepon 0813 4549 5875.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

0: Perlindungan anak sebuah tindakan advokasi.
1: Anak adalah seseorang yang berada di bawah usia 18 tahun.
2: Anak adalah anugerah Tuhan.
3: Anak adalah mereka yang masih memerlukan perlindungan dan pertolongan kita.
4: Anak adalah mereka yang lemah dan tak berdaya dan sangat membutuhkan bantuan orang tua.
5: Anak adalah tunas harapan bangsa.
0: Kekerasan dapat terjadi di mana-mana, kapan saja, bagi siapa saja dan oleh siapa saja, termasuk pada anak.
6: Bentuk-bentuk kekerasan pada anak diantaranya, kekerasan fisik berupa penganiayaan, pukul, cubit, tinju, tendang, tampar, dan sebagainya.
0: Kekerasan psikis berupa penghinaan, marah, mencemooh, serta pengabaian atau penelantaran, serta kekerasan seksual.
7: Mari lindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual.
0: Iklan layanan masyarakat ini produksi LPP RRI Tual.

Iya. Sang Diva Krisdayanti Prengars dengan Aku Wanita Biasa mengantarkan kita pada menit ke-22 pukul 22 waktu Indonesia Timur Prengar. Nanti akan ada lagu penutup di Ruang Rindu malam ini Prengar, ada Arif duet bersama Yolanda Mas Hantara.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Ya, pendengar Pesona Nusantara, Pesona Daerah Nusantara Antara, kembali kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

Iya, masih dengan pesona daerah Nusantara, pesona daerah Nusantara Prenghar. Dari Banjarmasin, Giwang Barlian, penyanyi Herda yang baru saja kita nikmati bersama. Sebelumnya tadi ada Bugis Makassar, Iwan Tompo, Subang Kacaya. Prengar, masih kami hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara. Prengar, semangat untuk saudara-saudara semua yang berada di Kepulauan K, yang tentu berasal dari Kalimantan, yang berasal dari Bugis Makassar. Ya, masih kami hadirkan deretan lagu-lagu daerah lainnya, Prengar. Kemudian ada Papua dari Batak, Karo. Hai semuanya yang ada di Batak Karo, yang maupun yang ada di Kota Medan dan sekitarnya, mereka kami masih hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara.

Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Dinami, asabai maju musik ede setanakaro, ima ede biring manggis.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja. Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

Bunga Setangke dari Kalimantan Barat menjadi lagu penutup dalam deretan lagu-lagu daerah Nusantara di Pesona Daerah Nusantara malam ini, mereka. Selanjutnya kami kembali hadirkan sajian musik dan informasi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Langgur.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, ya, kembali memperbaharui informasi Anda, pendengar, masih seputar masalah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayahnya masih terkendali dengan status saat ini berada pada tingkat siaga bencana. Ia menyebutkan bahwa saat ini terpantau hampir 200 titik api di wilayah Kalimantan Timur, wilayah yang dinilai paling krusial dengan jumlah titik api tertinggi berada di Kabupaten Pasir, Berau hingga Kutai Barat atau Kubar. Berdasarkan perakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, cuaca terik dan tanpa awan hujan diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Untuk menekan meluasnya dampak karhutla, pemadam terus dilakukan secara terpadu oleh tim gabungan yang melibatkan TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, pemerintah daerah hingga unsur masyarakat peduli api atau MPA. Seno mengakui bahwa tim gabungan kerap dihadapkan pada sejumlah tantangan berat saat memadamkan api. Kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan adalah luasnya wilayah, kedalaman api, serta akses menuju lokasi kebakaran. Sebagai langkah antisipasi yang lebih masif, pemerintah daerah berencana untuk meminta operasi modifikasi cuaca atau OMC ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bagi kabupaten kota yang dinilai darurat. Langkah ini berkaca pada OMC sebelumnya yang digelar oleh BMKG di wilayah ibu kota Nusantara IKN yang berhasil mendatangkan hujan hingga ke Kutai Kartanegara.

Baiknya saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, masih kami hadirkan musik-musik pilihan dan juga informasi-informasi terkini. Ya, satu informasi, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak ragu mencabut izin usaha korporasi yang terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan karhutla saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada hari Senin tadi. Presiden mengatakan tindakan tegas harus dilakukan terhadap korporasi yang terbukti atau terindikasi menyuruh pihak tertentu melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Ia menegaskan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh korporasi tanpa pengecualian. Presiden juga menyatakan bahwa seluruh izin korporasi dapat dicabut apabila ditemukan indikasi memerintahkan pembakaran lahan.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

mati-matian akhirnya dibodohi ya. Dalam syair lagu yang dinyanyikan penyanyi terkenal ya, Mahalini, mati-matian, sudah mati-matian pengorbanan yang sudah begitu besar kepada sang idola hati, sang kekasih, pada akhirnya mengecewakan. Jangan sampai ada lagi kata hati yang kau sakiti dari Rosa. Setelah ini ya, setelah kembali kami hadirkan satu informasi perkar. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,4 mengguncang wilayah Maluku Tengah, Maluku pada hari Senin tadi sore. Pukul 17.03 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hasil analisis BMKG menunjukkan epicenter gempa berada pada koordinat 500 derajat lintang selatan dan 129,79 derajat bujur timur. Pusat gempa berada di laut sekitar 210 km Tenggara Maluku Tengah dengan kedalaman 40 km. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr. Wijayanto mengatakan gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi seram. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Demikian keterangan BMKG yang disampaikan Wijayanto. Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan atau sigma, gempa dirasakan dengan intensitas 4 MMI di Banda, Maluku Tengah pada siang hari. Guncangan dengan skala tersebut dapat dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah. Sementara intensitas IIIMMI dirasakan di Amahai, Maluku Tengah, dan Kelmuri, Seram bagian timur. Getaran pada skala tersebut terasa nyata di dalam rumah seperti truk yang sedang melintas. Hingga pukul 17.22 waktu Indonesia Barat, BMKG belum mendeteksi adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Wijayanto mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diminta menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Demikian imbauan BMKG. BMKG akan terus memantau aktivitas gempa bumi dan menyampaikan pembaruan informasi kepada pemangku kepentingan serta masyarakat.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, tuan kita ya, tidak bisa tuntaskan The Winner kalau luar biasa dengan judul lagu terindahnya malam ini, pendengar, karena waktu yang membatasi kebersamaan kita di malam ini, pendengar. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Iksan Aryando, operator studio Samsudin Ohoirat dan operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia. Tuan.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Langgur di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda di pagi hari ini, di hari Selasa 25 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera untuk Anda. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve bagi Anda yang saat ini sudah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz dan juga di streaming kami RRI Digital. Selamat pagi, selamat menyambut hari baru dengan penuh sukacita serta harapan yang baru di hari ini. Semoga semua yang kita rencanakan, yang kita inginkan hari ini tercapai, amin. Dan pendengar, kami kembali temani Anda dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, melalui frekuensi 103,6 MHz di pagi ini. Bersama kami tim siaran pagi, saya Ellen Letiera, ada pengarah teknik Bung Petus Elolin, serta rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar FAN. Pendengar, awali kebersamaan kita di pagi yang bahagia ini, kami punya kidung-kidung pujian untuk Anda, pastoraku umat Kristiani yang berbahagia di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Mensyukuri semua berkat dan yang diberikan oleh sama kuasa pendengar. Kita dengarkan lagu-lagu pilihan berikut ini. Penabur benih punya Alfa Omega, disusul Tuhan Maha Baik.

Inilah kesaksianku, sungguh engkau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tetapi sebaliknya, engkau sangat dekat kepadaku. Ketika aku berseru, engkau akan menjawab. Saat aku menjerit minta tolong, engkau menanggapiku dengan berkata, "Ini aku." Betapa berharga dan mulianya aku di matamu. Engkau tidak akan menahan satu hal yang baik pun daripadaku. Ketika aku berjalan dengan tidak bercela, Bapa, aku memujamu.

Iya, pendengar selalu berharap bahwa Sang Maha Kuasa selalu menuntun langkah kita di manapun kita pergi, amin. Dan tentunya di hari yang baru sebelum nantinya Anda memasuki semua rutinitas di pagi ini, jangan lupa untuk bersyukur kepadanya. Nah, pendengar, kami masih temani Anda dengan sajian lagu-lagu rohani hingga nanti di jam 6 waktu Indonesia bagian timur. Masih ada Kasih dengan Mengampuni, ada Mainoro, Glory, Haleluya.

Ada saat aku merasa doa yang kupanjatkan seakan memantul kembali. Ada saat aku merasa seakan engkau diam dan tidak peduli. Ajarkan aku, anakmu ini, untuk tidak membuang imanku begitu saja. Apabila jawaban yang ku perlu tidak segera ku dapat, ajar aku untuk tidak bersalah.

engkau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara, Pro 1 Radio Republik Indonesia Langgur masih setia menemani Anda pendengar. Dan sejak lagu-lagu rohani kami persembahkan untuk Anda, semoga hati Anda lebih tenang lagi dan menyongsong hari baru penuh dengan semangat. 50 menit kini tinggalkan jam 5 pagi ini pendengar. Kita jelang penyampaian warta berita antar daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian timur. Sebelum itu kami punya dua lagu rohani kembali untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia Langgur, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dan kebersamaan kita di sajian Kidung-Kidung Rohani kami sudahi untuk pagi ini, dan nanti kami akan hadirkan lagi di lain waktu, lain kesempatan. Semoga lagu-lagu tadi memberikan Anda sukacita serta damai sejahtera untuk mengawali hari ini. Dan pendengar, kami ucapkan salam sejahtera untuk Anda. Shalom.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Selanjutnya pendengar, kita jelang penyampaian warta berita antar daerah.

Maulid Nabi bukan sekedar memperingati kelahiran Rasulullah dengan berbagai kegiatan keagamaan, tetapi menjadi kesempatan bagi setiap umat untuk melakukan introspeksi sejauh mana akhlak dan keteladanan Nabi telah diterapkan dalam kehidupan. Menjaga variasi menu makanan bergizi gratis MPG di tengah keterbatasan pasokan buah menjadi tantangan bagi SPPG Kekecil Ohijang Wetek di Kepulauan Kei. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Selasa 25 Agustus 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiera, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Kami awali berita pertama, Saudara. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tua, Haji Ehsan Rumaf, mengajak umat Islam menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah sebagai momentum untuk memperkuat keteladanan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Rumaf melalui pesan WhatsApp pada Senin sore mengatakan, esensi Maulid Nabi bukan sekedar memperingati kelahiran Rasulullah dengan berbagai kegiatan keagamaan, tetapi menjadi kesempatan bagi setiap umat untuk melakukan introspeksi sejauh mana akhlak dan keteladanan Nabi telah diterapkan dalam kehidupan. Menurutnya, terdapat tiga keteladanan umat Nabi Muhammad SAW yang sangat relevan diterapkan masyarakat saat ini, yakni kejujuran dan amanah, kasih sayang, serta persatuan dan kerukunan. Rumah menjelaskan kejujuran dan amanah merupakan karakter utama Rasulullah yang harus menjadi fondasi kehidupan, terutama di tengah perkembangan era digital yang penuh dengan berbagai tantangan informasi dan komunikasi.
1: Maulid adalah momentum untuk bertanya, sudah berapa banyak akhlak Nabi yang hidup dalam diri kita? Maka ada tiga teladan Nabi yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita saat ini. Pertama, teladan jujur dan amanah. Sebelum jadi Nabi, beliau sudah dipercaya. Dan di era digital ini, kita diuji dengan kejujuran, jujur dalam segala hal, amanah dalam jabatan, dan lain-lain. Untuk itu, mari kita bangun daerah ini dengan pondasi kejujuran. Karena menginginkan daerah yang berkah harus dimulai dari pemimpin dan masyarakat yang alamin.
0: Rumah mengajak seluruh masyarakat membangun daerah dengan fondasi kejujuran, karena kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh pimpinan, tetapi juga oleh masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Selain kejujuran, masyarakat juga diminta meneladani sikap kasih sayang Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengedepankan kedamaian dan tidak membalas keburukan dengan kekerasan. Sementara itu, dalam hal persatuan dan kerukunan, Ehsan mencontohkan piagam Madinah sebagai bukti nyata keteladanan Rasulullah dalam mempersatukan masyarakat yang berbeda suku dan agama untuk mencapai kemaslahatan bersama. Karena itu, Rumaf mengajak umat Islam di Kota Tual maupun masyarakat Maluku untuk menjadikan peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah bukan hanya sebagai momentum memperbanyak selawat di masjid, tetapi juga sebagai momentum untuk menggerakkan hati dan memperbaiki perilaku. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual berharap nilai-nilai keteladanan Rasulullah dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta daerah yang semakin damai, rukun, jujur, dan penuh kasih sayang. Saudara, Dirut LPP RRI mengajak insan RRI menjadikan Maulid Nabi Muhammad SAW momentum memperkuat akhlak, toleransi, dan persatuan bangsa. Pesan tersebut disampaikan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam sambutannya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Aula Abdurrahman RRI Jakarta. Sejalan ajaran Nabi Muhammad SAW tidak hanya menekankan hubungan manusia dengan Tuhan, namun pentingnya memuliakan sesama dan menebarkan kasih sayang dalam kehidupan. Dalam keragaman yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah yang harus disikapi dengan toleransi, saling menghormati, dan semangat kerjasama. Karena perbedaan

0: bukan menjadi penghalang, tetapi menjadi anugerah yang harus dijaga bersama. Berdasarkan nilai luhur Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi karakter bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke.
1: Beliau mengajarkan bahwa perbedaan negara bahan melainkan anugerah yang bersinar melalui dialog, toleransi, dan kerjasama. Nilai yang tersebut selaras dengan fasa bangsa kita karena negara kita Indonesia adalah peluang besar bagi perbedaan suku, budaya, bahasa, dari Sabang sampai Merauke. Kita diikat oleh satu komitmen Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda dengan mentalitas. Kemuliaan seseorang terletak pada jalannya, bukan pada kedudukan atau tatanan. Nilai itu merupakan nilai universal yang kita semua terletak. Nilai kejujuran, toleransi, gotong royong, dan kehormatan terhadap antar manusia.
0: I. Hendrasmo menegaskan kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh jabatan maupun harta, melainkan akhlak yang tercermin dalam kehidupan, dalam sikap, kejujuran, toleransi, gotong royong, serta penghormatan terhadap sesama dan peradaban manusia, mengarah pada kehidupan yang harmonis. Olehnya itu dalam lingkungan kerja RRI, hendaknya menjadikan unsur-unsur tersebut sebagai fondasi, keadilan sebagai prinsip bertindak, dan kasih sayang sebagai jembatan hubungan antar sesama. Sebab momentum Maulid Nabi tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, akan tetapi menjadi penggerak untuk memperkuat karakter bangsa, menjaga kerukunan, dan memperkokoh persatuan. Saudara, maraknya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau di Kabupaten Maluku Tenggara mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampaknya bagi kesehatan masyarakat, terutama akibat paparan asap. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara mencatat 33 kasus kebakaran sepanjang Agustus 2026 dengan frekuensi kejadian beberapa waktu terakhir hampir berlangsung setiap hari. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muksin Rahayaan, mengatakan perubahan cuaca dan kemarau panjang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat, terutama terhadap penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan. Meski demikian, hingga saat ini puskesmas belum mencatat peningkatan kasus yang signifikan. Menurut Muksin, keluhan kesehatan yang ditemukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sejauh ini masih berada dalam kondisi yang dapat ditangani oleh puskesmas. Dinas Kesehatan belum melihat adanya lonjakan kasus penyakit yang terlalu tinggi maupun besar dalam beberapa hari terakhir.
2: Biasanya dalam kelaziman kalau ada perubahan cuaca dan kemarau panjang seperti begini, biasanya masyarakat itu dia mengalami penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan. Jadi memang, tapi peningkatan signifikan di puskesmas memang beberapa hari ini tidak terlalu menunjukkan peningkatan yang signifikan, hanya sakit ya bisa diobati dan ditangani pada FKTP yakni puskesmas. Jadi belum ada semacam lonjakan penyakit yang terlalu tinggi dan besar, tidak.
0: Meski belum terjadi peningkatan kasus yang berarti, kondisi kemarau panjang yang disertai tingginya frekuensi kebakaran tetap perlu diwaspadai masyarakat. Asap dari kebakaran dapat memperburuk kualitas udara dan berpotensi mengganggu saluran pernapasan, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Muksin mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh selama cuaca panas dan kemarau berlangsung. Warga juga diminta memperbanyak minum air putih dan mengonsumsi makanan bergizi untuk membantu menjaga kondisi tubuh. Dinas Kesehatan Maluku Tenggara akan terus memantau kondisi kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan tingkat pertama, dan masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan, khususnya gangguan pernapasan yang tidak membaik, diharapkan segera memeriksakan diri ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan. Saudara, warga Finua Kaimear, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, kembali menghadapi kekurangan air bersih dan air minum. Kondisi tersebut terjadi karena wilayah itu hingga kini belum memiliki sumber air bersih yang dapat diandalkan, terutama saat musim kekeringan yang berlangsung setiap tahun. Camat Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, Johan Renduarin, kepada RRI mengatakan persoalan keterbatasan air bersih di Kaimear merupakan kondisi yang telah berlangsung sejak Finua tersebut berdiri. berbeda dengan beberapa finua lainnya seperti Sermaf, Tubial, dan Lokwirin yang memiliki sumur sebagai sumber air untuk mengantisipasi kekeringan.
3: Sebagaimana kita ketahui bahwa di Kamayar itu memang sejak berdirinya finua itu tidak ada sumber air bersih ataupun air minum. Sementara yang ada di finua-finua yang lain seperti Sermaf, Tubial, dan Lokwirin itu ada sumur yang bisa mengantisipasi ketika kondisi kekeringan itu terjadi setiap tahun di Kecamatan Pulau-Pulau Kur.
0: Menurut Johan, informasi mengenai kembali menipisnya ketersediaan air di Kaimear disampaikan kepada pihak kecamatan oleh Sekretaris Desa atau Finua Kaimear. Informasi tersebut diterima bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan langsung ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada pemerintah Kota Tual. Johan menambahkan, penyediaan air menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat Kaimear menghadapi kekeringan yang kembali terjadi dalam jangka panjang. Kebutuhan akan sumber air bersih yang permanen di wilayah tersebut juga menjadi perhatian agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun. Saudara Direktur Umum Perumda Meren Kota Tual, Hasan Reni Muryaan, menanggapi kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino di Kota Tual. Ia mengatakan dampak El Nino cukup besar terhadap kuantitas dan kualitas sumber air akibat berkurangnya curah hujan. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
4: Direktur Umum Perumda Meren Kota Tual Hasan Reni Muryaan menanggapi kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino di Kota Tual. Ia mengatakan dampak El Nino cukup besar terhadap kuantitas dan kualitas sumber air akibat berkurangnya curah hujan. Menurut Reni Muryaan, minimnya curah hujan menyebabkan debit air pada sejumlah sumber mengalami penyusutan dan penurunan. Meski demikian, kondisi tersebut sejauh ini tidak mempengaruhi produksi air bersih yang dikelola Perumda Meren untuk masyarakat.
5: Memang dampak El Nino ini terhadap kondisi kualitas maupun kuantitas air di PDAM Meren Kota Tual ini dia cukup besar terhadap kondisi air di sana, terutama di musim kemarau ini. Ini kan sudah barang tentu terjadi panas kemarau yang panjang, sementara curah hujan juga kan kita tahu ini berkurang. Nah, sehingga dampaknya memang dia sangat berdampak, terutama debit air kita. Debit air kita menurun.
4: Reni Muryaan memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah Kota Tual yang terjangkau jaringan Perumda Meren tetap berjalan selama 24 jam. Ia menyebutkan meskipun debit air cenderung berkurang, kondisi tersebut masih dapat diantisipasi sehingga pelayanan kepada pelanggan tetap berlangsung. Namun kondisi berbeda berpotensi dirasakan masyarakat yang berada di wilayah kepulauan khususnya Pulau Kur dan Kaimear. Menurut Reni Muryaan, wilayah tersebut dapat merasakan dampak kemarau secara langsung karena keterbatasan sumber air dan akses pelayanan jaringan Perumda Meren.
5: Tidak ada yang berdampak langsung. Hanya saja misalnya dengan kondisi ini itu terjadi pulau-pulau di Pur, di Kaimear. Nah, itu memang tidak ada air di sana. Tapi untuk wilayah di mana PDAM jangkauan kami itu alhamdulillah layanan air biasa. Hanya dia dampak pada kualitas dan kuantitas air. Untuk saat ini memang kita tidak merubah jadwal bergilir. Kita seperti biasa memang dari dulu kita khusus untuk Dolo Selatan memang kita mendistribusi air tidak ada perubahan.
4: Perumda Meren Kota Tual terus memantau kondisi sumber air untuk memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan. Reni Muryaan berharap masyarakat turut menggunakan air secara bijak selama musim kemarau panjang sehingga ketersediaan air dapat tetap terjaga. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Saudara, kemarau panjang yang mendominasi cuaca akhir-akhir ini cukup menggelisahkan masyarakat, khususnya petani. Ibu Ida Elsoin, salah satu petani dari desa Ohidar Tutu, mengatakan kondisi saat ini memperburuk tanamannya.
6: Kalau kalau di Ketumpung Kampung sendiri memang musim panas tahun ini memang berbeda dengan tahun. Kalau tahun ini memang panas itu, kalau mau lihat tahun kemarin dia mulai panasnya bulan-bulan September, masuk Oktober, itu di punya puncaknya di situ. Tetapi sekarang ini dia mulai awal panas itu mulai berjalan awal bulan Mei. Apalagi belum sampai puncak pada Metikei bulan Oktober. Sekarang ini kita punya embal, petatas, semuanya pada mengering. Bahkan daun pepaya yang kita mau makan juga semua pada mengering.
0: Selain itu, Elsoin juga menambahkan dengan cuaca yang panas panjang hari serta kekeringan yang melanda, kebakaran hutan dan lahan yang sengaja maupun tidak sengaja sangat mengganggu dan mencemari udara.
6: Selain itu juga kebakaran di mana-mana. Jadi kami sebagai masyarakat juga bagaimana ya, kita juga merasa dampak panas ini memang sangat-sangat berdampak lah untuk kita punya tanaman-tanaman. Kemudian kami para petani takutkan ini jangan sampai kita kelaparan. Karena panas berlebihan, kita punya embal juga mengering, petatas juga mengering, akhirnya nantinya berdampak ke kelaparan nanti.
0: Soin berharap pihak dinas terkait bisa mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan yang ada saat ini, khususnya tanaman yang makin hari makin menurun daya produksinya dikarenakan cuaca yang makin panas. Saudara, Polres Maluku Tenggara menghimbau masyarakat untuk stop membakar sampah sembarangan. Hal tersebut bisa mengakibatkan terbakarnya lahan atau area hutan yang saat ini tengah mengering. Imbauan ini disampaikan Kasih Humas Polres Maluku Tenggara, Ibda Wandi Puasa. Dikatakan membakar sampah sembarangan dapat menimbulkan kebakaran, pencemaran udara, gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, serta merugikan diri sendiri dan orang lain. Wandi juga menambahkan dampak dari membakar sampah di tengah kondisi musim kemarau panjang saat ini berpotensi menyebabkan kebakaran yang bisa mengancam keselamatan, merusak ekosistem hutan, dan menyebabkan kabut asap. Maka dari itu warga disarankan membakar sampah pribadi di wadah khusus seperti tong atau tempat pembakaran jika dilakukan pada sembarangan tempat dan merugikan masyarakat bisa dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Saudara, pemerintah Kota Tual kucurkan bantuan kepada warga di sejumlah wilayah yang dilanda kekeringan sebagai langkah mitigasi bencana. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, kepada RRI mengatakan bencana kekeringan diidentifikasi pada 5 kecamatan di Kota Tual sesuai SK Wali Kota Tual terhadap penempatan status siaga bencana kekeringan tentunya akan berdampak dari berbagai sektor, diantaranya ketersediaan sumber air, sektor perikanan, pertanian, ketersediaan pangan. Karhutla dan Dinas Ketahanan Pangan telah merancang beberapa skenario untuk melakukan langkah antisipasi dan mitigasi, juga koordinasi dalam rangka mitigasi kekeringan, yaitu bersama pihak Bulog untuk mempercepat penyaluran bantuan pangan dan pemberian bantuan pangan yang lebih komplit, bukan hanya dalam bentuk beras lewat Bulog sebagai penyedia cadangan pangan pemerintah pusat, juga dilakukan alokasi anggaran setiap pemerintah daerah pada anggaran bantuan tidak terduga yang mampu digunakan untuk penanganan bencana.
7: Sudah terbit surat keputusan Wali Kota nomor 503/2026 tentang penetapan status siaga darurat bencana kekeringan di wilayah Kota Tual 2026. Bencana kekeringan ini diidentifikasi pada 5 kecamatan. Tentunya akan berdampak dari berbagai sektor. Ketersediaan sumber air, kemudian perikanan, pertanian, ketersediaan pangan, karhutla dan lain-lain sebagainya. Kami di Dinas Ketahanan Pangan itu sudah merancang beberapa skenario untuk melakukan langkah antisipasi dan mitigasi. Dan selain itu kita juga sudah melakukan beberapa koordinasi dalam rangka mitigasi kekeringan.
0: Lebih jauh, Darnawati menggambarkan upaya ini alternatif mencegah dampak kekeringan berdampak pada kondisi defisit air dan berujung kehilangan sumber air berakibat buruk pada perlakuan terhadap tanaman pangan sehingga pengeluaran rumah tangga yang terkuras untuk kebutuhan makan minum yang 50%-nya dikeluarkan bagi kebutuhan prioritas. Olehnya itu penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat di Kota Tual bukan hanya dalam bentuk beras namun pangan kompleks untuk memenuhi ketersediaan ketersediaan 4 sehat 5 sempurna dan menangkal berbagai efek buruk, misalkan gejala kesehatan dan pemenuhan gizi, maka pihaknya menyuarakan pemanfaatan sisa limbah rumah tangganya yang dapat digunakan sebagai alternatif penghasil air untuk menyiram tanaman bagi produksi tanaman di lahan produktif masyarakat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Menjaga variasi menu makanan bergizi gratis MBG di tengah keterbatasan pasokan buah menjadi tantangan bagi SPPG Kei Kecil Ohijang Wodek di Kepulauan Kei. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Irini Hari Cahyani.
8: Keterbatasan ketersediaan buah-buahan di Kepulauan Kei menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Untuk memastikan kebutuhan gizi siswa tetap terpenuhi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kei Kecil Ohijang Wodek mendatangkan sebagian pasokan buah dari Ambon. Kepala SPPG Kei Kecil Ohijang Wodek Imelda Rahai saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Senin pagi mengatakan, kondisi geografis wilayah kepulauan membuat sejumlah komoditas pangan tidak selalu tersedia di pasar lokal. Karena itu, pengelola harus menyesuaikan pola pengadaan dengan kondisi pasokan di daerah agar kebutuhan bahan makanan untuk menu MBG tetap terpenuhi. Menurut Imelda, pada awal pelaksanaan MBG, buah yang paling sering digunakan dalam menu harian adalah semangka dan pisang karena relatif mudah diperoleh di Kepulauan Kei. Seiring berkembangnya jaringan pasokan, SPPG kini juga menggunakan buah naga, apel, dan jeruk sehingga pilihan buah dalam menu menjadi lebih beragam.
9: Ada buah semangka, kemudian pisang. Kan awalnya kayak cuma dua buah ini yang ada bahan bakunya di sini. Tapi sekarang juga kami sudah pakai buah naga, apel, jeruk. Sudah bervariasi buah. Ya, susah dapat buah. Jadi, mau dan tidak mau, katong pemesanannya juga dari luar. Tidak semua yang katong pesan dari luar, order dari luar, tapi katong ambil beberapa bahan baku yang tidak ada di daerah Kepulauan Kei ini, katong ambilnya dari luar. Stoknya dari luar, tapi tidak langsung dari Jawa. Mungkin dari Ambon Provinsi, masih dalam kawasan Maluku, katong ambil dari sini.
8: Sedangkan untuk bahan pangan lainnya, terutama sayuran, SPPG Ohijang Wodek lebih banyak menyesuaikan menu dengan ketersediaan hasil panen di pasar lokal. Cara tersebut dilakukan agar bahan yang digunakan tetap segar, sekaligus memberi ruang bagi hasil pertanian masyarakat setempat untuk masuk dalam kebutuhan program MBG. Imelda menjelaskan, tim gizi selalu melakukan survei pasar sebelum merancang menu untuk mengetahui komoditas yang sedang tersedia dari hasil panen petani. Jika pasokan daun singkong, bayam, kangkung, atau sayuran lainnya sedang melimpah, jenis bahan tersebut dapat dimasukkan ke dalam menu sesuai kebutuhan gizi. Pola tersebut membuat pengadaan bahan makanan untuk MBG dapat mengikuti ketersediaan pangan di Kepulauan Kei. Di satu sisi, komoditas yang sulit diperoleh dapat didatangkan dari luar daerah, sementara bahan yang tersedia di pasar lokal tetap dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan program sekaligus menyerap hasil panen petani lokal. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kecamatan Kei Selatan Barat terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun menghadapi kendala jarak dan keterbatasan transportasi. Camat Kei Besar Selatan Barat, M. Nasir Rahayaan, mengatakan pendekatan kekeluargaan menjadi salah satu cara untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Rahayaan, pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila hubungan antara pemerintah dan masyarakat dibangun dengan semangat kekeluargaan. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menciptakan komunikasi yang baik serta memudahkan penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat.
10: Jadi kekeluargaan ini tidak ada segala-galanya, maka semua dapat bisa berjalan. Ya, pemerintahan saja antara bawahan dan atasan pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi istilah orang yang bilang panggil kakak adik, berarti semua itu bisa dapat berjalan sesuai dengan apa diharapkan. Itulah yang saya bangun, maupun dari sisi keamanan pun juga saya akan bangun sesuai dengan sisi kekeluargaan. Ada penyelesaian masalah-masalah dapat saya selesaikan secara kekeluargaan. Tidak pernah masalah itu saya biarkan dan saya tinggalkan, tetap membangun huut dan mengifun manut dan menitilu. Itu yang saya terapkan selama 13 tahun.
0: Ia menegaskan setiap persoalan yang muncul di masyarakat tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian. Sebisa mungkin persoalan tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu di tingkat bawah melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan tanpa harus langsung melibatkan pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat membuat pelayanan pemerintahan tetap berjalan meskipun masyarakat menghadapi hambatan jarak dan transportasi. Dengan membangun kepercayaan dan mengedepankan hubungan kekeluargaan, pemerintah kecamatan optimistis berbagai persoalan dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan bersama-sama. Saudara, misa perdana Imam Baru RP Billy Yohakim Resubun MSC disambut meriah umat Stasi Santo Yosep Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, ditandai penjemputan dan arak-arakan menuju gereja Santo Yosep diiringi tarian Tambaroro sebagai ungkapan syukur atas tabisan Imam Baru sekaligus harapan bagi keberlanjutan pelayanan pastoral di Kepulauan Aru. Laporan selengkapnya disampaikan Bosco Korisen.
11: Misa perdana Imam Baru RP Billy Yohakim Resubun MSC disambut meriah umat Stasi Santo Yosep Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Minggu 23 Agustus 2026. Penyambutan diawali penjemputan dan arak-arakan menuju ke gereja Santo Yosep Dobo dengan ringan tarian Tambaroro sebagai ungkapan syukur atas tabisan Imam Baru. Dalam homilinya, RP Billy mengajak umat menjalankan setiap tugas dan pelayanan dengan penuh tanggung jawab, setia serta mengandalkan Tuhan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga penyimbangan dan mewariskan iman kepada generasi berikutnya, terutama dalam keluarga, serta mewujudkan melalui perkataan dan perbuatan.
12: Mari kita belajar untuk memahami tentang kuasa Tuhan kita. Belajar untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang berkuasa untuk membantu, mengarahkan kita, memberikan kita jalan dalam persoalan hidup kita, dan juga Dia akan membantu kita dalam segala kesusahan.
11: Misa berlangsung aman dan lancar hingga pukul 10.50 waktu Indonesia Timur, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama dan santap syukur. Perayaan tersebut menjadi momentum sukacita umat Estasi Santo Yosep Dobo sekaligus harapan RP Billy dapat terus memberikan pelayanan bagi gereja dan umat di Kepulauan Aru. Usai misa perdana, Wakil Uskup Kepulauan Aru RP Tino Hulayanan MSC menyampaikan apresiasi kepada panitia, umat, dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan. Ia mengajak umat terus memberikan dukungan kepada RP Billy dalam menjalankan pelayanan pastoral serta memperkuat pembinaan iman di paroki Santo Yosep Dobo.
12: Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Yusuf, Sertino, dan Sregen yang telah bersama-sama dengan panitia kecil dan juga dewan pengurus yang telah menyiapkan pembentukan. Lain-lain saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini kedua kalinya saya diterima, kemarin diterima sebagai diakon, sekarang diterima sebagai imam. Dan terima kasih juga untuk semua yang hadir dalam pelayanan misa pada pagi hari ini.
11: Sebagai ungkapan syukur, pemberkatan diberikan kepada para penari, pihak yang terlibat dalam penyambutan, serta Dewan Pastoral Paroki. Sementara itu, RP Billy menyampaikan terima kasih atas dukungan umat dan seluruh umat Kepulauan Aru, serta berharap kebersamaan tersebut terus terjalin dalam perjalanan tugas pelayanan. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
0: Saudara, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Brampi Merolkoso menghadiri pembukaan rangkaian perayaan HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku GPM yang digelar Jemaat GPM Sejahtera Somlaki baru-baru ini. Kegiatan berlangsung di halaman gedung Gereja Jemaat Sejahtera Somlaki, dihadiri Ketua Klasis GPM Tanimbar Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Pimpinan Majelis Jemaat, para pendeta, majelis, pengurus sektor serta jemaat GPM Sejahtera. Dalam sambutannya, Brampi mengatakan pembukaan tersebut menandai dimulainya seluruh rangkaian kegiatan HUT GPM yang puncaknya akan dilaksanakan pada 6 September 2026.
13: Pada saat perayaan-perayaan seperti begini yang diawali dengan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, biasanya itu dalam lomba atau apapun, kadang-kadang ada perselisihan dan sebagainya. Tetapi saya harapkan supaya dalam pelaksanaan setiap kegiatan menjelang perayaan HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku di Jemaat Kebangkitan Sejahtera ini, mari kita tetap menjaga kebersamaan kita. Kalau menang itu hal yang wajar, tetapi menjaga persatuan dan kesatuan itu yang paling penting.
0: Ia menjelaskan GPM mulai berdiri pada 6 September 1935 setelah memisahkan diri dari Indiseh Kerk atau Gereja Protestan di Indonesia. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir GPM yang kini menjadi salah satu gereja Protestan terbesar di Indonesia. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Tanimbar melaksanakan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas pada sejumlah titik rawan di Kota Somlaki belum lama ini. Kegiatan yang dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Timur menyasar persimpangan jalan utama, kawasan sekolah, pusat perbelanjaan dan area perkantoran guna memperlancar arus kendaraan, mencegah kemacetan serta meminimalkan resiko kecelakaan terutama bagi pelajar yang menyeberang jalan. Kasat Lantas Polres Kepulauan Tanimbar, Ibtu Pieter Din Pati mengatakan kehadiran personil merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan imbauan kepada pengendara agar mematuhi rambu dan mengutamakan keselamatan. Ia menegaskan Satlantas akan terus meningkatkan patroli dan pengaturan khususnya pada jam-jam sibuk untuk menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Masyarakat juga dihimbau memastikan kelengkapan kendaraan dan surat-surat berkendara sebelum bepergian karena keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Satuan Samapta Polres Kepulauan Tanimbar menggelar patroli dialogis di Pantai Kelyar Jaya atau Pantai Pertamina Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Minggu 23 Agustus 2026. Kasat Samapta Ibtu Bari Hulkiawar mengatakan patroli dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga yang menikmati libur akhir pekan. Ia menegaskan patroli akan dilakukan secara konsisten terutama pada akhir pekan dan hari libur saat aktivitas masyarakat di tempat wisata meningkat. Pengelola dan pengunjung juga diminta segera melapor jika menemukan hal-hal yang mencurigakan. Berita terakhir, saudara, untuk mengetahui perkiraan cuaca hari ini, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi langsung dari Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Di ujung telepon, kita sudah tersambung dengan Ibu Dian. Halo, selamat pagi Ibu Dian.
14: Iya, selamat pagi.
0: Silakan dengan informasinya, Ibu.
14: Oke. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, pagi hingga dini hari didominasi oleh cuaca cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 46 km per jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, Tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 13 knot atau mencapai hingga 24 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsuitubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Terima kasih Ibu Dian untuk informasi perakiran cuaca di hari ini.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Antar Daerah pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tua, Haji Eksan Rumaf, mengatakan esensi Maulid Nabi bukan sekedar memperingati kelahiran Rasulullah dengan berbagai kegiatan keagamaan, tetapi menjadi kesempatan bagi setiap umat untuk melakukan introspeksi sejauh mana akhlak dan keteladanan Nabi telah diterapkan dalam kehidupan. Menjaga variasi menu makanan bergizi gratis MPG di tengah keterbatasan pasokan buah menjadi tantangan bagi SPPG Kei Kecil Ohijang Wadek di Kepulauan Kei. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami program 1 RRI Langgur, dan baru saja kita ikuti penyampaian warta berita antar daerah. Dan selanjutnya pendengar, akan nanti kami kembali perbarui informasi Anda melalui sajian warta berita sentral melalui program 3 Jakarta pada jam 9 nanti. Kebersamaan kita pendengar kini di jam 6 lebih 41 menit. Bagi Anda Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 103,6 MHz atau melalui streaming di RRI Digital, selamat pagi, semoga kabar baik di pagi ini. Dan iya, selamat menyongsong hari yang baru, penuh semangat yang baru dan juga berkat yang baru. Amin. Pendengar, masih ada dua lagu pilihan untuk Anda kami persembahkan di ruang dengar Anda, dan nanti akan kita bersama di Selamat Pagi Evav untuk edisi hari ini.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Selamat pagi untuk Anda mendengar Pro 1 RRI Langgur. Kami temani Anda di frekuensi 103,6 MHz menit ke 50. Kini bergeser dari jam 6 pendengar. Nanti pada tepat pukul 7 akan kita bersama di Evaf pagi ini. Dan pendengar, untuk cuaca pagi ini mendung-mendung merayu ya, merayu untuk tidur ulang. Apalagi di hari ini hari libur. Nah, tidak mungkin untuk Anda harus tidur ulang, mungkin karena semalam Anda begadang, tetapi hari libur hari yang sangat efektif untuk Anda bersama keluarga, di mana memulai hari Anda di pagi hari dengan sarapan bersama dan juga aktivitas-aktivitas lain yang berguna untuk Anda bersama dengan keluarga. Iya, pagi ini cuaca mendung, seperti perkiraan cuaca yang sudah disampaikan oleh pihak BMKG pagi ini ya, bersama Anda pendengar, bahwa hari ini cuacanya cukup aman, di mana aktivitas juga berharap lancar. Cuaca pagi ini hingga nanti siang dan sore memang ada sedikit cuaca panas, tetapi mudah-mudahan tidak sampai berdampak pada seluruh aktivitas Anda di hari ini. Mungkin rencana Anda yang sudah Anda list di malam hari bisa semuanya Anda jalankan ya, karena memang cuaca hari ini cukup bersahabat. Nah, bagi Anda pendengar yang ada di desa-desa, bagaimana kabar di hari ini? Semoga kabar baik ya. Dan nanti pada Eva pagi ini akan ada topik spesial untuk Anda di musim kemarau yang masih tentunya kita nikmati saat ini. Iya, semuanya harus dinikmati ya, karena memang itu pemberian Sang Maha Kuasa. Dan pendengar, di awal pagi ini nanti kita akan kami akan hadirkan topik terkait dengan dampak kemarau panjang saat ini yang melanda daerah kita, bukan hanya di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, tetapi hampir di setiap daerah. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini? Bersama Anda pendengar, nanti kita akan membuka line telepon juga bagi Anda Bapak Ibu yang ingin memberikan informasi kepada kami di pagi ini melalui Evaf pagi terkait dengan kondisi di Ohoi, di desa Anda seperti apa, di tempat Anda seperti apa, di lingkungan Anda seperti apa, apakah aman-aman saja, atau beberapa hari terakhir ini terjadi kebakaran lahan, kebakaran hutan. Anda bisa informasikan kepada kami pendengar di 0813 549 5875, sekali lagi di 0813 549 5875, di pukul 7 waktu Indonesia bagian timur. Jelang itu pendengar, kami kembali punya dua lagu pilihan untuk Anda.

Program 1 Radio Republik Indonesia Langkur menemani Anda pendengar. Kini pukul 7 waktu Indonesia bagian timur. Dan saatnya kita bersama di Evolv Pagi edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Walaupun di hari ini hari libur nasional, di mana kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di 1448 Hijriah. Hari libur yang sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua. Dan pendengar, di Evolv pagi ini kami mengambil beberapa topik untuk Anda terkait dengan terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kita ya. Dan informasi yang sudah kami terima bahwa sekitar 33 titik yang sudah terjadi kebakaran. Nah, apakah Anda di sana, masyarakat pendengar saat ini, apakah aman saja dengan adanya kebakaran hutan dan lahan? Dan apakah Anda juga merasa aman dengan adanya kebakaran hutan dan lahan tersebut? Nah, beberapa minggu terakhir ini memang daerah kita dan juga di daerah-daerah lain juga mengalami dampak dari El Nino, yang mana mengalami kemarau yang cukup panjang. Dan ini kalau hitung-hitung ya, kita baru di bulan Agustus saja sudah kita rasakan sangat panas, dan apalagi di bulan September dan Oktober, yang mana

0549 5875. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan informasi kepada kita terkait dengan keadaan di lingkungan Anda, pendengar yang ada di Ohoy, yang ada di desa-desa, boleh Anda informasikan kepada kami di FOF pagi ini, pendengar, melalui beberapa topik yang sudah kami hadirkan. Satu topik, dampak kemarau panjang, dan Anda bisa bagikan informasi yang Anda punya. Apakah di tempat Anda, Ohoy Anda, aman-aman saja setelah kita mengalami yang namanya dampak El Nino, kemarau yang cukup panjang. Dan kita baru di bulan Agustus sudah ada 33 kasus kebakaran ya. Ya, ini belum tahu bahwa ini sengaja atau tidak disengaja, tetapi dari pihak pemadam kebakaran sendiri yang mana sudah memberikan data bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara sudah terjadi 33 kasus kebakaran. Nah, kebakaran dan tentunya ini juga berdampak pada kesehatan kita, pendengar. Informasi yang kami terima juga dari pihak kesehatan bahwa untuk saat ini masih tetap aman ya, belum ada peningkatan yang signifikan terkait dengan pengaruh kebakaran dan ada penderita ISPA dan lain sebagainya. Saat ini masih aman, dan tentunya dari pihak kesehatan juga terus mengawal apabila ada lonjakan pasien dalam hal gangguan pernapasan dan lain-lain, akan segera ditindaklanjuti. Nah, pendengar, bagaimana dengan Anda di sana? Kami tunggu informasi Anda di 0813 0813 5875 5875. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi bersama kami terkait dengan apa tindakan Anda di sana terkait dengan dampak kemarau panjang saat ini, apakah ini juga berdampak pada ketahanan pangan tumbuh-tumbuhan yang mana sudah ditanam beberapa bulan yang lalu, tetapi akhirnya tumbuhan itu mati, tanaman itu mati karena memang kurangnya pasokan air dan cukup panas di daerah kita. Kami tunggu di 0813 5495 5875, pendengar, untuk line telepon pagi ini Anda bisa bergabung bersama kami. Dan nanti mau pagi temani Anda hingga nanti jam 9, 2 jam kebersamaan kita, pendengar, berbagi informasi lebih lama terkait dengan dampak kemarau panjang saat ini yang melanda negara kita, Indonesia, tidak hanya di daerah-daerah lain, tetapi yang kita rasakan sendiri di Kepulauan K. Kami tunggu di 0813 5495 5875. Pendengar, kembali dua lagu pilihan kami persembahkan untuk Anda. Setelah itu kami kembali menyapa Anda di line telepon.

0: dengan sisa sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sudah dekat tahun ajaran barulah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak mau minta lanjut sekolah lagi?
2: Eh, Bapak ya. Kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadir di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Langgur. Kini jam 7 lebih 15 menit, waktu berjalan begitu cepat pendengar. Dan masih bersama di Evolve pagi ini, dampak kemarau panjang saat ini yang kita rasakan. Nah pendengar, kebakaran hutan dan lahan tentunya merupakan salah satu masalah lingkungan yang memberikan dampak besar bagi kehidupan kita ya. Dan kebakaran yang terjadi baik akibat faktor dalam faktor alam maupun aktivitas manusia ini dapat tentunya menghancurkan hutan, lahan pertanian serta habitat berbagai jenis tumbuhan dan hewan pastinya. Akibatnya tentunya keanekaragaman hayati juga berkurang dan keseimbangan ekosistem pun terganggu. Nah, apalagi dampak yang paling utama terhadap kita manusia ya, pendengar. Maka Anda yang saat ini ingin bergabung bersama kami terkait dengan topik yang sudah kami sampaikan, yaitu dampak kemarau panjang dan ada beberapa kali kebakaran hutan dan lahan ini dihitung oleh bagian pemadam kebakaran 33 titik kebakaran di daerah kita, di khusus untuk Kabupaten Maluku Tenggara. Apakah ini sangat berdampak terhadap Anda pendengar di sana, dan lebih ke kesehatan, apakah Anda di sana juga tetap aman ataukah Anda sementara apa ya, mengalami gangguan kesehatan karena memang ulah kebakaran yang terjadi. Anda bisa sampaikan pendengar informasi Anda di Eva pagi ini di 0813-549-5875. Sekali lagi di 0813-549-5875. Di nomor yang sama juga Anda bisa WhatsApp pendengar di 0813-549-5875. Anda bisa informasikan kepada kami terkait dengan topik yang sudah kami sampaikan, dampak kemarau panjang yang saat ini kita alami. Nah, untuk Anda pendengar, mungkin di hari libur kesempatan untuk bersih-bersih ya, tetapi bagusnya jangan dibakar karena memang merusak udara pagi ini, terlihat mendung, udaranya segar pasti di pagi ini, apalagi Anda yang tinggal di ohoy-ohoy di desa-desa, tentunya udara yang begitu segar di pagi jangan dirusaki dengan membakar sampah dan lain-lain. Usahakan Anda juga menimbun sampah di tempat yang aman dan biarkan sampah itu membusuk dan menjadi humus ya, atau menjadi hara untuk tanaman seperti itu. Dan ya, lebih aman jangan dibakar. Nah, kalaupun dibakar, dipisahkan dari kotoran-kotoran yang lain atau dijauhkan dari rumput kering seperti itu agar tetap aman. Nah, pendengar, kami tunggu Anda yang ingin berbagi bersama kami di line telepon informasi Anda terkait dengan dampak kemarau panjang di daerah kita. Pendengar, di pagi ini kami tunggu di 0813, sudah kami aktifkan untuk Anda pendengar di 0813-549-5875. Anda bisa memberitahukan kepada kami pendengar bagaimana kondisi Anda saat ini di Ohoy, di desa, apakah aman, dan di lingkungan Anda juga aman, di Ohoy juga Anda aman. Boleh Anda langsung sampaikan pendengar di 0813-549-5875 bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi informasi di pagi ini. Iya, satu informasi untuk Anda pendengar sambil menanti Anda di line telepon. Ini di warga Finua Kaimear, Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota Tual, ini kembali menghadapi kekurangan air bersih dan air minum karena kondisi wilayah yang mana hingga kini belum memiliki sumber air bersih
yang dapat diandalkan. Nah, pendengar, terutama saat musim kekeringan yang berlangsung setiap tahun ini disampaikan oleh Camat Pulau-Pulau Kur Kota Tual, Johan Renwarin, bahwa persoalan keterbatasan air bersih di KMR ini merupakan kondisi yang telah berlangsung sejak Finua ini berdiri. Nah, berbeda dengan beberapa Finua lainnya, yaitu Sermaf, Tubial, dan Lokwirin, di saat ini memiliki sumur sebagai sumber air untuk mengantisipasi kekeringan. Tapi di KMR tentunya masih mengalami kondisi kekeringan, dan ini sudah terjadi setelah beberapa waktu yang lalu Finua ini ada atau berdiri, saudara. Nah, kita berharap ada langkah-langkah dari pemerintah ya untuk bisa mengatasi hal ini. Kalaupun untuk saat ini masih terjadi kelangkaan air bersih, semoga ini menjadi perhatian khusus untuk pemerintah. Nah, sedangkan dari Direktur Umum Perumda Marayan Kota Tual, ada Pak Hasan Reni Wuryaan yang mana menanggapi kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino di Kota Tual ini, bahwa ia mengatakan dampak El Nino memang saat ini cukup dirasakan terhadap kuantitas dan juga kualitas sumber air akibat berkurangnya curah hujan. Nah, tidak adanya itu, pendengar, ada informasi juga yang kami terima dari masyarakat di bagian Pokarina, bahwa beberapa hari yang lalu juga sempat air atau sumur mereka kering ya, belum tahu dan apakah ini karena dampak kemarau atau El Nino yang kita alami saat ini, masih saat ini lakukan pemeriksaan seperti itu, apakah betul ini karena air kering, sumurnya kering karena memang kemarau, ataukah kering biasa saja. Dan ini masih tentunya diperiksa, dan semoga saja informasi juga kita dapat dari pendengar untuk Anda di sana, bagaimana kondisi air di tempat Anda. Nah, ini juga terkait dengan kemarau panjang berdampak pada penyaluran air di Kabupaten Maluku Tenggara, yang mana beberapa rumah tangga yang berharap kebutuhan air minum ini dipenuhi oleh PDAM, tapi airnya jalan begitu lambat katanya. Ini dengan Ibu Mei di Pokarina. Iya, katanya Kak Ellen, ini air di tempat kami jalannya lambat. Iya, apakah air di mata air kering? Iya. Oke, Ibu Mei, terima kasih sudah bergabung di jalur WhatsApp, yang mana sudah memberikan informasi bahwa air dari PDAM sendiri berjalan cukup lambat. Iya, berbeda dengan beberapa bulan yang lalu ya. Dan ia mengatakan bahwa apakah ini juga terkait dengan dampak kemarau panjang yang membuat produksi mata air seperti itu berkurang, debit air berkurang. Nah, ini disampaikan oleh Ibu Mei. Oke, kami masih buka line telepon, juga jalur WhatsApp untuk Anda pendengar. Boleh Anda gabung dan sampaikan kondisi Anda saat ini di Ohoi, di tempat Anda seperti apa, yang mana kita mengalami dampak El Nino atau kemarau panjang saat ini, dan baru di bulan Agustus sudah ada kasus-kasus yang mulai muncul yang kita alami dengan kebakaran hutan. Ada juga beberapa sumur yang ada di Pokarina juga kering. Mungkin di tempat Anda juga, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 0813 549 5875.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Langgur. Menit ke-28 kini bergeser dari jam 7 pagi ini. Di line telepon kami sudah tersambung dengan Bung Bravo di KI Besar, tepatnya di KI Besar Selatan Barat. Bung Bravo, selamat pagi.
1: Iya, halo, selamat pagi.
0: RRI Langgur dong. Iya, Bung Bravo, sekarang ritual sudah tidak lagi ya. Sekarang menyapa dengan RRI Langgur. Ini sudah keputusan direksi dan
1: Oke.
0: Bung Bravo, terkait dengan topik yang sudah Bung Bravo tadi ada sampaikan bahwa dampak kemarau panjang ini seperti apa di sana yang saat ini dirasakan di KI Besar atau di tempat Bung Bravo?
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi, RRI Langgur.
0: Iya, Bung Bravo. Silakan.
1: Untuk KI Besar Selatan Barat, terkait dengan kemarau panjang ini, yang terjadi di KI Besar Selatan Barat, kendalanya itu menyangkut air minum.
0: Oke.
1: Air minum di mungkin setiap hui mengalami kekurangan air, termasuk di Hurerian sendiri juga. Untuk itu kami menghimbau juga untuk masyarakat menyangkut kemarau panjang ini, mari kita menjaga lingkungan maupun ke hutan untuk pengamanan kebakaran.
0: Iya.
1: Tapi selama ini untuk KI Besar Selatan Barat tidak ada terjadi kebakaran. Ya, mereka juga membuat kerja kebun, tapi mereka juga harus berhati-hati untuk membakar kebun.
0: Oke.
1: Jadi selama kemarau panjang sudah berjalan berapa bulan ini tidak ada kejadian-kejadian kebakaran hutan maupun lahan.
0: Iya.
1: Dan oleh sebab itu kami juga himbau untuk semua masyarakat yang mungkin lagi monitor lewat RRI Langgur maupun Facebook, media sosial, mari kita menjaga kelestarian alam. Lingkungan, kelestarian lingkungan maupun alam terkait dengan kebakaran-kebakaran, karena kami pantau di media sosial banyak kejadian yang ada di Kota Tua, Kota Langgur maupun di beberapa daerah di luar wilayah Kota Tua dan Langgur.
0: Iya.
1: Ya, itu mungkin beberapa hal yang saya sampaikan.
0: Di Bung Bravo, Bung Bravo, ya. Apakah di KI Besar juga masih terlihat ada pohon-pohon atau rumput yang sudah mulai kering atau seperti apa kira-kira di sana, Bung Bravo?
1: Ya, terdampak sekali kakak. Terdampak sekali di KI Besar Selatan Barat maupun kemungkinan besar semua.
0: Iya, untuk ketahanan untuk pangan sendiri, Bung Bravo, tumbuh-tumbuhan di sana seperti apa? Seperti embal, petatas dan lain-lain. Apakah aman saja atau ikut kering juga ini?
1: Kami juga berkebun menanam embal maupun petatas, tapi berapa bulan ini terkait dengan kemarau ini, makanya kami juga rasa resah karena kami tanam turun juga dia tidak subur. Karena tanah-tanah itu sampai dipecah.
0: Iya, kering.
1: Jadi
0: ya.
1: Kita pacul tanah juga dengan susah untuk mau kita tanam embal maupun kasbi, petatas.
0: Oke. Okay.
1: Kalau menyangkut pohon-pohon itu memang banyak yang
0: mulai kering.
1: Yang kering, yang mati. Cuman kalau saya lihat itu memang musim ini banyak mangga yang berbuah.
0: Iya. Ada plesnya di situ ya, Bung Bravo ya?
1: Iya, karena tahun-tahun yang lain itu musim hujan, tapi tidak seperti tahun ini menyangkut mangga-mangga ini. Jadi saya pantau itu beberapa kampung di KI Besar itu mangga itu bunga sekali. Jadi mungkin tahun berikut kita bisa menikmati buah mangga.
0: Iya, Bung Bravo, sejauh ini yang dilakukan petani di sana, apakah inisiasi sendiri dengan menyiram tanaman atau seperti apa? Atau dibiarkan saja begitu, Bung Bravo?
1: Ya, kalau mereka ada beberapa kelompok yang mereka menanam sayur, tapi dengan penyiraman. Cuman kalau lewat 1-2 hari berarti ya syair tersebut dia sudah tidak bisa subur lagi karena panas sekali, tanah juga kering,
0: iya,
1: dan lain-lain dan seperti begitu kakak.
0: Baik, Bung Bravo terima kasih ya. Ada lagi yang mau disampaikan Bung Bravo?
1: Ya sampaikan itu mungkin harapan saya untuk kemarin masyarakat kita semua menjaga kelestarian alam, kelestarian lingkungan, menjaga jangan ada kebakaran-kebakaran seperti di daerah-daerah lain.
0: Baik, terima kasih Bung Bravo sudah bergabung di Evo pagi ini. Sukses Bung Bravo, tetap semangat ya.
1: Iya, terima kasih Kak Elin, selamat bertugas.
0: Terima kasih Bung Bravo sudah mampir di line telepon. Sudah banyak informasi yang kita dapat ya terkait dengan situasi dan kondisi khususnya di KI Besar Selatan Barat. Kata Bung Bravo masih aman, tetapi yang tentunya tidak aman lagi yaitu tanaman yang mengering karena tidak bisa dipertahankan seperti itu kelembaban tanah yang mana panas setiap hari dan tanaman juga ikut kering seperti itu pendengar. Dan ada plus minusnya, walaupun tanaman kering, tumbuhan yang ditanam seperti embal, kasbi, petatas dan lain-lain, tetapi ada minusnya, ada plusnya. Kalau Bung Bravo mengatakan bahwa tahun ini kita kaya buah mangga, walaupun kita kekurangan sesuatu, tapi tetap saja Yang Maha Kuasa akan memberikan kita berkat yang lain ya dari mangga yang begitu lebat katanya bunganya dan dipastikan bahwa di akhir tahun kita kaya mangga, artinya buah mangga yang melimpah di daerah kita. Terima kasih Bung Bravo sudah bergabung bersama kami di Eva pagi ini. Dan kami masih tunggu Anda yang ingin bergabung, silakan di line telepon. Pendengar kami buka untuk Anda di pagi ini 0813-549-5875 bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi informasi bersama kami. Iya, di line telepon juga sudah kami tersambung dengan Pak Sehan. Halo, selamat pagi Pak Sehan. Pak Sehan di Kota Tual.
2: Selamat pagi RRI Tual. Selamat pagi Bu El.
0: Iya, mohon maaf Pak Sehan, kami ralat sedikit. Sekarang tidak RRI Tual lagi ya, tapi RRI Langgur Pak Sehan. Itu sudah keputusan direksi. Iya. Baik.
2: Terima kasih atas informasinya.
0: Iya, sama-sama Pak Sehan. Pak Sehan, seperti apa nih dampak kemarau panjang yang Pak Sehan lihat di Kota Tual seperti apa sejauh ini?
2: Oh iya, makasih Bu Elen. Kalau kita lihat kondisi sekarang, Tual masih dalam keadaan baik-baik dan aman-aman aja. Sehingga ini perlu adanya sebuah pemikiran yang baik terhadap masyarakat itu sendiri, di mana menjaga agar Kota Tual itu terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan, yaitu kebakaran tadi. Karena dengan musim kemarau yang agak panjang ini kan sangat berbahaya sekali. Kadang menimbulkan kebakaran di mana-mana. Itu akibat dari kelalaian daripada manusia itu sendiri. Sehingga perlu adanya peningkatan dalam hal menjaga keutuhan ini, maka kita berharap kepada masyarakat itu agar jangan bakar, istilahnya di sini kan berkebun, bakar kebun sembarangan dan sebagainya, akhirnya mengakibatkan musibah yang agak panjang begitu Ibu El.
0: Iya, itu saja mau disampaikan Pak Sehan.
2: Jadi harapan kami terhadap masyarakat Kota Tual kiranya menjaga agar tidak terjadi hal seperti itu, maka kesadaran itu perlu ditingkatkan.
0: Iya Pak Sehan.
2: Lingkungan itu sangat penting.
0: Baik Pak Sehan, Pak Sehan sebagai masyarakat juga, apakah air minum aman saja? Pak Sehan menggunakan TDM atau sumur Pak Sehan?
2: Iya alhamdulillah, kalau saya sementara menggunakan PAM Kota Tual yang memang saat ini dalam konsumsi setiap saat itu masih dalam kondisi baik-baik dan aman-aman aja.
0: Iya, apakah air itu juga airnya juga bersih Pak Sehan?
2: Iya, air memang bersih dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tual.
0: Cukup ya Pak Sehan ya.
2: Iya.
0: Iya, terima kasih Pak Sehan sudah bergabung di Evo pagi ini. Sukses Pak Sehan dengan semua rencananya untuk membangun daerah juga. Terima kasih Pak Sehan, selamat pagi. Iya, selamat beraktivitas Pak Sehan di Kota Tual, tepatnya di BTN. Terima kasih sudah bergabung di EVOF pagi ini. Dan pendengar, kami masih buka line telepon untuk Anda. Silakan Anda berbagi informasi terkait dampak kemarau panjang di daerah kita, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara seperti apa. Ada kendala yang Anda alami ataukah kekeringan air, dampak kesehatan, boleh Anda berbagi bersama kami. Karena dari pihak kesehatan mengatakan bahwa untuk saat ini masih aman, belum ada peningkatan atau penyakit yang diderita seperti infeksi paru dan lain sebagainya, belum adanya peningkatan dan dikatakan masih aman. Namun tetap dipantau oleh pihak kesehatan, tidak hanya di kota tetapi di desa-desa juga tetap dilakukan pemantauan. Pendengar, kami masih buka line telepon untuk Anda di 0813549575. Saya Ellen Aitera menemani Anda pagi ini bersama operator studio Bung Petu, saya Lolin. Ada juga rekan-rekan kami yang luar biasa yang saat ini bertugas di Pemancar Fun. Kita break dulu dengan dua lagu pilihan berikut ini.

RRI Lengger Program 1 masih setia menemani Anda pendengar, dan kita masih bersama di Evolve pagi ini untuk edisi Selasa 25 Agustus 2026. Selamat merayakan Maulid Nabi untuk Anda, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Tua, Langgur dan sekitarnya, atau Anda di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, dimanapun Anda berada, yang saat ini juga mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Pendengar, masih bersama di Evo pagi ini terkait dengan topik dampak kemarau panjang saat ini yang kita rasakan ya. Bagaimana di tempat Anda? Apakah Anda mengalami beberapa hal seperti terjadi kebakaran hutan dan lahan, ataukah kekurangan air bersih dan dampak kesehatan terhadap Anda pendengar? Anda bisa bagikan informasi Anda. Kami tunggu di 0813 0813 549 5875. Bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi informasi bersama kami, kami tunggu di line telepon pendengar 0813 549 5875. Bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon, di jalur WhatsApp juga boleh ya, di 0813 549 5875. Tadi sudah kita dapatkan beberapa informasi, yaitu dari KI Besar Selatan Barat, yang mana dari informasi Bung Bravo bahwa saat ini di KI Besar aman, walaupun iya, tanaman ikut mengering ya dengan adanya cuaca yang cukup panas, ada air juga yang debitnya berkurang. Nah, semoga ini juga bisa diantisipasi secepatnya sehingga tetap aman. Nah, pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi, silakan bersama kami di Evolve pagi ini di 0813 549 5875. Sampaikan informasi Anda terkait dengan situasi atau kondisi di tempat Anda saat ini seperti apa. Nah, dari Polres Maluku Tenggara sendiri pendengar menghimbau kepada kita masyarakat untuk berhenti atau stop membakar sampah sembarangan. Nah, hal ini yang mana mengakibatkan terbakarnya lahan ataupun area hutan yang saat ini tengah mengering. Nah, himbauan disampaikan oleh Kasih Humas Polres Maluku Tenggara, Ibda Wandi Puasa, bahwa dengan membakar sampah sembarangan ini dapat menimbulkan kebakaran, ada juga pencemaran udara, gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, serta merugikan diri sendiri, diri kita dan juga orang lain. Nah, ia menambahkan bahwa dampak dari membakar sampah di tengah kondisi musim kemarau yang cukup panjang ini berpotensi menyebabkan kebakaran yang bisa mengancam keselamatan. Ini juga berdampak pada merusak ekosistem hutan dan menyebabkan kabut asap, dan tentunya ini berpengaruh terhadap kesehatan kita. Maka dari itu masyarakat disarankan agar membakar sampah pribadi di wadah khusus yang sudah disiapkan. Mungkin selama ini Anda biasanya membakar sampah di wadah khusus seperti tong atau tempat pembakaran, namun tetap dalam pengontrolan ya, seperti itu, jangan dibiarkan atau ditinggalkan lalu akhirnya merambah ke tempat lain. Nah, jika dilakukan sembarangan pendengar, bagi kita semua masyarakat yang membakar sampah sembarangan, ternyata ada sanksinya. Nah, ini bisa dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku ya. Nah, semoga saja kita masyarakat sudah apa ya, dengan pengalaman terjadi kebakaran beberapa hari kemarin dan ini terjadi di malam hari ya, semoga saja bisa lebih apa ya, lebih mengawasi diri lagi ya. Nah, terkadang ada juga
mungkin tidak disengaja bapak-bapak yang mungkin saja dengan tidak sengaja membuang pontung rokok atau sebagainya. Nah, ini juga bisa mengakibatkan kebakaran. Walaupun sudah malam hari, udara sudah dingin, tetapi tetap saja rumput pohon yang sudah mengering tetap ikut terbakar ya. Maka hati-hati apabila Anda melewati jalan-jalan yang sudah mengering, tanaman, rumput dan lain sebagainya, maka jangan lupa untuk matikan puntung rokok yang Anda pegang agar supaya tidak terjadi kebakaran. Nah, pendengar di rumah juga, para ibu remaja putri, jangan sampai Anda lalai ya. Ya, terkadang ya kita katakan bahwa ya sebagai manusia ada kelalaian, tetapi ini juga bisa diminimalisir dengan menggunakan kompor. Tetap hati-hati, seperlunya saja. Apabila sudah selesai, dimatikan kompornya, karena memang walaupun cuaca cukup panas, tapi diikuti dengan angin yang cukup kencang. Nah, ini juga bisa mengakibatkan kebakaran juga. Dan tetap diawasi apabila kita di rumah ya. Kalau keluar rumah, hendak bekerja ataupun ada urusan penting, semoga Anda bisa matikan juga kompor yang baru saja digunakan. Pastikan bahwa kompor itu benar-benar padam. Ataupun tiba-tiba Anda menggunakan pelita lilin, nah itu juga bisa dipastikan apakah sudah padam betul, benar atau belum, sehingga ini juga berdampak, jangan sampai kebakaran dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah kita selalu juga sebagai orang tua mengawasi anak-anak ya. Terkadang ada korek api yang kita taruh sembarangan, ini juga bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk ya sengaja membakar-bakar sampah kecil-kecilan. Nah, akhirnya juga menjadi kebakaran lahan. Ini juga menjadi perhatian bagi kita masyarakat, lebih khusus untuk orang tua, bapak, mama, agar selalu mengontrol anak-anak di saat bermain. Nah, pendengar, tidak hanya itu, tetapi juga dengan cuaca cukup panas, tanah mengering, lalu debu, ini juga untuk anak-anak ya, sebaik mungkin anak-anak itu dikurung saja di rumah ya, artinya bahwa jaga agar tidak setiap hari harus bermain dengan teman di luar rumah, lalu ada debu dan lain sebagainya, akhirnya itu juga mengganggu kesehatan anak. Nah, lebih banyak minum air putih dan juga pastikan menikmati atau bisa mengonsumsi makanan yang sehat seperti sayur, ikan, buah-buahan agar supaya tubuh kita tidak dehidrasi, seperti itu pendengar. Kami masih buka line telepon untuk Anda di 0813-549-5875 bagi yang ingin berbagi informasi bersama kami di Eva pagi ini. Kita jelang jam 8 waktu Indonesia bagian timur.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masa depan bangsa dimulai dari piring anak-anak kita. Program Makanan Bergizi Gratis, MBG, hadir sebagai investasi nyata untuk generasi yang lebih kuat dan cerdas.
1: Hadirnya salah satu program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka, yaitu program Makanan Bergizi Gratis. Karena tujuan dari pelaksanaan MBG, Program Strategis Nasional, salah satunya ini untuk meningkatkan kualitas anak didik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Tak sekedar kenyang, nutrisi yang tepat membuat fokus belajar meningkat.
2: Di dalam proses pembelajaran, apalagi pada siang hari, itu kita lihat anak-anak mulai gemas, anak-anak mulai tidak bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Namun setelah adanya MBG di sekolah, alhamdulillah anak-anak mulai bersemangat

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara, program 1 RRI Langgur, dan dapat kami gambarkan situasi terkini ya pas di saat ini untuk ruas jalan Kabupaten Maluku Tenggara seputaran Jalan Soekarno-Hatta. Iya, terlihat apa ya, aman, nyaman, dan untuk saat ini juga karena berhubung hari libur maka jalan juga cukup sunyi ya. Artinya di pagi ini hanya dilewati 1-2 kendaraan saja. Anda lebih menikmati di rumah bersama keluarga pagi ini? Ataukah ada pekerjaan yang harus Anda sama-sama selesaikan, pendengar? Semoga sukses selalu di tangan Anda di hari baru. Selamat merayakan juga Maulid Nabi di hari ini, tepat di Selasa 25 Agustus 2026, bersama keluarga Anda, saudaraku kaum muslimin.

dan muslimat yang ada di Kota Tual, Langgur dan sekitarnya. Nah, pendengar, masih terkait dengan topik pagi ini di Evolve Pagi, dampak kemarau panjang di daerah kita yang mana mengakibatkan 33 titik kebakaran yang sudah ditangani oleh Damkar Kabupaten Maluku Tenggara. Dan kami juga butuh informasi dari Anda pendengar yang ada di wilayah Kebesar, apakah saat ini juga aman, dalam sisi lingkungan Anda juga aman, ataukah saat ini Anda juga merasa adanya kekurangan debit air seperti yang disampaikan oleh Bung Bravo tadi dari Kecamatan Kebesar Selatan Barat. Lalu dari Kota Tual, pendengar, pemerintah Kota Tual sendiri saat ini kucurkan bantuan kepada warga di sejumlah wilayah yang dilanda kekeringan sebagai langkah mitigasi bencana. Nah, hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, bahwa bencana kekeringan diidentifikasi pada 5 kecamatan di Kota Tual. Nah, sesuai SK Wali Kota Tual terhadap penempatan status siaga bencana kekeringan, tentunya ini akan berdampak dari berbagai sektor ya, diantaranya ketersediaan sumber air, sektor perikanan, pertanian, ketersediaan pangan, dan karhutla juga. Dan Dinas Ketahanan Pangan telah merancang ada beberapa skenario untuk melakukan langkah antisipasi dan mitigasi. Nah, ada koordinasi juga yang dilakukan dalam rangka mitigasi kekeringan, yaitu bersama pihak Bulog untuk mempercepat penyaluran bantuan pangan dan pemberian bantuan pangan yang lebih komplit. Nah, bukan hanya dalam bentuk beras lewat Bulog, pendengar, sebagai penyedia cadangan pangan saat ini dari pemerintah pusat juga dilakukan alokasi anggaran. Nah, setiap pemerintah daerah pada anggaran bantuan tidak terduga, yang mana ini mampu digunakan untuk penanganan bencana. Nah, Kepala Dinas mengatakan juga bahwa ia menggambarkan upaya ini alternatif untuk mencegah dampak kekeringan yang berdampak pada kondisi defisit air dan berujung kehilangan sumber air berakibat buruk pada perlakuan terhadap tanaman pangan. Nah, sehingga pengeluaran rumah tangga yang terkuras untuk kebutuhan makan minum yang 50%-nya dikeluarkan bagi kebutuhan prioritas. Nah, olehnya itu penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat di Kota Tual bukan hanya dalam bentuk beras, pendengar, tetapi pangan kompleks untuk memenuhi ketersediaan 4 sehat 5 sempurna dan menangkal berbagai efek buruk. Nah, misalkan gejala kesehatan dan pemenuhan gizi, maka pihaknya menyerukan pemanfaatan sisa limbah rumah tangga yang dapat digunakan sebagai alternatif penghasil air untuk penyiram tanaman bagi produksi tanaman di lahan produktif masyarakat. Nah, pendengar, ini juga disampaikan oleh Kepala PDAM Tirta Evolve Sejahtera di Kabupaten Maluku Tenggara ya, yang mana harus cukup memakai air atau pemakaian air yang cukup. Kalaupun Anda sudah selesai mencuci piring, ya tutup kerannya ya, atau selesai mencuci pastikan bahwa kerannya sudah tertutup sehingga air lalu terbuang-buang. Nah, air yang kita tampung juga, misalkan air mencuci piring ataupun pakaian, ini juga bisa digunakan untuk menyiram halaman rumah ya, atau tanaman yang kita tanam di lingkungan atau di sekitar rumah. Nah, ini juga sangat bermanfaat. Para ibu dan remaja putri, selincah mungkin ya untuk menggunakan air ya. Kita yang sudah terbiasa menggunakan air di musim hujan, ada air hujan, ada dari pam, ada dari sumur, lalu itu semua satu kali jalan. Tetapi saat ini karena memang di musim kemarau yang baru di pertengahan ya, bisa dikatakan seperti itu, maka haruslah hemat air. Nah, beberapa hari yang lalu juga dari informasi yang kami terima bahwa ada beberapa sumur di sekitaran Pokerina juga ikut kering. Dan apakah ini juga termasuk dalam dampak kemarau panjang atau lalu kekurangan debit air? Semoga saja kembali normal ya.
Nah, pendengar, bagi Anda juga di Ohoi Ohoi, tetap jaga lahan ya, Anda yang mungkin saat ini akan membuka lahan lagi untuk menanam embal, kasbi dan lain-lain. Semoga kalaupun Anda membakar lahan agar supaya dipisahkan ya lahan yang mau dibakar, dan jangan sampai merambah ke tempat lain seperti itu, sehingga nantinya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti di Kalimantan yang saat ini sulit sekali untuk apinya dipadamkan oleh pihak damkar. Nah, pendengar, hari ini cuaca cukup aman untuk Anda. Bagi yang berlibur, selamat menikmati liburan Anda bersama keluarga. Tempat-tempat wisata juga siap untuk Anda kunjungi. Lalu sampah juga jangan dibuang sembarangan ya. Tetap Anda punya sampah ya, disimpan atau sebaiknya disediakan plastik untuk membuang sampah lalu nanti dibakar di tempat-tempat tertentu seperti itu. Jangan sampai Anda membuang-buang lalu merusak lingkungan juga. Nah, pendengar, hati-hati di jalan. Bagi Anda yang saat ini dalam perjalanan ke pasar, Anda juga bisa menginformasikan kepada kami terkait dengan harga ikan saat ini, apakah masih aman ataukah ada peningkatan. Boleh juga Anda berikan informasi kepada kami di pagi ini melalui FF Pagi. Tapi topik yang masih kami tunggu Anda di line telepon, yaitu terkait dengan topik dampak kemarau panjang yang kita alami saat ini. Apakah di tempat Anda ada antisipasi yang dilakukan? Dan sejauh mana Anda menyikapi hal ini? Apakah ini juga sangat berdampak pada kebutuhan, ketersediaan pangan dan lain sebagainya? Anda juga bisa berikan informasi bersama kami pendengar di 0813-549-5875 terkait dengan topik dampak kemarau panjang yang melanda tanah air, lebih khusus untuk Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Jam 8 lebih 15 menit pendengar, kembali kita break dengan dua lagu berikut ini.

0: Baik pendengar, satu koleksi manis dari Tanah Papua. Semoga membuat Anda lebih merasa semangat lagi di hari ini untuk beraktivitas, melakukan berbagai pekerjaan yang sudah menjadi rencana Anda. 20 menit kini tinggalkan jam 8 pagi ini. Pendengar, masih bersama Anda di Eva Pagi terkait dengan topik dampak kemarau panjang di daerah kita. Dan tentunya kami masih tunggu Anda di line telepon, ya, di 0813 0813 549 5875. Bagi Anda yang ada di desa-desa atau ohoy-ohoy, boleh Anda berbagi informasi bersama kami di line telepon pagi ini. Dan sudah ada yang bergabung, kita menyapa dulu. Halo, selamat pagi Evo Pagi.
1: Halo, selamat pagi RRI Langgur.
0: Iya, tepat sekali sapaan dari Bung Ferry, ya. Bung Ferry? Iya. Karena
1: iya, ini dengan Bung Ferry Langgur.
0: Iya, Bung Ferry, karena nomornya sudah kami save di sini, maka langsung kami tahu dari siapa penelpon, ya. Bung Ferry, terima kasih. Ya. Bung Ferry, terkait dengan dampak kemarau panjang di daerah kita di Kayu Besar saat ini seperti apa, tepatnya di sekitaran Ohoy Waur, Bung Ferry?
1: Ya, kami di Waur sudah menghimbau dari Bapak Kepala Desa bahwa harus diantisipasi oleh kebakaran. Karena kami di Waur ini banyak tanaman umur panjang, yaitu pala.
0: Oke.
1: Okay. Setiap mata rumah itu dia menanam pala.
0: Jadi ini sudah.
1: Dari
0: Kepala Ohoy sendiri sudah menyarankan kepada masyarakat bahwa tidak, jangan sampai ada kebakaran lahan, begitu ya, Pak Ferry?
1: Iya.
0: Iya.
1: Sudah menghimbau dari dulu.
0: Untuk tidak sembarangan.
1: Sehingga kami berkebun membakar itu paling hati-hati.
0: Okay.
1: Karena kalau api kena pala, kecompair dengan lela ataukah harga uang yang paling berat. Sehingga kami antisipasi dengan api ini.
0: Oke, jadi ada ketentuan yang berlaku di sana, ya, Bung Ferry, ya, kalau membakar lahan sembarangan dan akhirnya memakan pohon pala seperti itu, ya?
1: Iya.
0: Iya, kalau
1: paling satu itu kan kalau berkebun pasang api.
0: Bung Ferry, bisa diceritakan sedikit terkait dengan pohon pala di Waur ini dimiliki oleh setiap warga begitu, ataukah pohon pala punya desa begitu, Bung Ferry?
1: Kalau di Waur ini setiap mata rumah itu ada pohon pala, setiap mata rumah.
0: Iya.
1: Dia sangat menarik dengan harga pala, sehingga setiap mata rumah itu
0: punya, ya.
1: Banyak sangat.
0: Iya, dan ini dijaga, ya,
1: sehingga Bung. Sebagian orang sudah panen.
0: Oke, dan terus dijaga, ya, agar tidak adanya kebakaran begitu, Bung Ferry. Nah, ini di Waur juga beberapa hari kemarin sempat ada penelpon juga, Nesya, yang mana mengatakan bahwa di Waur juga saat ini ada peningkatan untuk pengasaran kopra begitu, Bung Ferry. Apakah demikian, ya?
1: Ya, ada penasaran karena begini. Daerah lain itu kopra harganya sangat meningkat, sedangkan daerah Kayu Besar ini harga kopranya sangat minim.
0: Oke, okay, untuk saat ini
1: membuat sangat.
0: Iya, Bung Ferry, untuk saat ini harga kopra di kisaran berapa nih per kilo?
1: Di Elat ini sekarang sudah 11.000.
0: 11.000 per kilo. Kalau harga ke Elat 11.000, lalu kalau mereka timbang di Waur berapa harga, Bung Ferry?
1: Tidak ada, kita cuma timbang di Elat.
0: Timbang di Elat, ya. Kan beberapa waktu yang lalu harganya 14.000 nih, tapi sudah turun lagi menjadi 11.000. Bagaimana masyarakat di sana, Bung Ferry? Apakah juga malas atau saat ini karena harganya turun lalu tidak dioperasikan lagi nih, atau tidak beroperasi lagi?
1: Ini karena musim kemarau, kami di Waur ini menghadapi pesta besar Bapak Ustu punya.
0: Oke.
1: Pada bulan Oktober tanggal 6, sehingga kami fokus untuk kerja kopra itu agak kurang karena setiap hari itu kerja bakti.
0: Oke, baik. Semoga semuanya lancar ya, Bung Ferry ya.
1: Iya.
0: Lalu untuk air sendiri, Bung Ferry, apakah aman di sana, DKI Besar?
1: Menyangkut hal air, ketua punya mata air sudah menurun. Tapi masih melayani, masih bisa melayani. Tidak tahu bulan Oktober, November.
0: Iya, karena ini baru
1: sekarang ini masih bisa
0: melayani. Oh, masih bisa ya. Tapi di Elat Dipur sendiri, ya, yang kami terima informasi dari keluarga bahwa saat ini sungai atau mata air sudah mengering. Apakah di Waur juga demikian, Bung Ferry?
1: Tidak. Ketua punya air masih bertahan.
0: Masih ini aman ya, Bung Ferry ya?
1: Masih aman, bisa melayani.
0: Baik.
1: Karena ini setiap tahun El Nino seperti ini, kami sampai ke kekeringan itu tidak ada.
0: Oke, sampai pada kekeringan tidak pernah terjadi ya, Bung Ferry ya, dalam sejarah.
1: Iya, belum terjadi.
0: Iya. Oke, baik, Bung Ferry. Terima kasih untuk informasinya, Bung Ferry. Sukses.
1: Ya, terima kasih.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas, Bung Ferry di Waur. Terima kasih sudah menyampaikan beberapa informasi kepada kita semua bahwa saat ini di Waur juga tetap aman karena memang ini sudah dihimbau oleh Kepala Ohoy dan masyarakat sendiri saling mengingatkan agar tidak sembarang membakar lahan karena memang mereka punya lahan pala yang tentunya itu sangat menjanjikan bukan hanya untuk para orang tua tetapi untuk masa depan anak-anak juga dan dari pala mereka bisa menjual untuk pendidikan anak, kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, tentunya hal yang patut kita acungi jempol ya bahwa masyarakat saat ini juga yang dikatakan Bung Ferry bahwa selalu berhati-hati dalam membakar lahan apabila ingin membuka lahan untuk menanam tanaman ini dijaga dan apabila terjadi kebakaran lahan hingga membakar pohon pala maka ini dikenakan denda besar-besar. Iya, ada denda lola dan lain sebagainya. Ini yang membuat masyarakat agak sedikit takut ya untuk bisa membakar sembarangan seperti itu. Dan terkait dengan harga kopra juga sedikit menurun dari 14.000 turun jadi 11.000, maka untuk saat ini belum adanya apa ya produksi yang meningkat di sana soal kopra. Dikarenakan juga ada kegiatan yang akan dilaksanakan di Waur yang mana masyarakat sangat antusias untuk menunggu kegiatan ini, maka saat ini untuk produksi kopra agak-agak dihentikan atau mungkin 1-2 orang saja yang saat ini sementara memproduksi kopra. Nah, untuk air kata Bung Ferry bahwa masih aman dan dalam sejarah di setiap kemarau untuk Waur tidak pernah kekeringan air. Puji Tuhan ya. Semoga demikian selamanya demikian dan kita berharap juga di DKI Besar di tempat-tempat lain juga demikian. Tapi ada informasi yang kami terima juga dari keluarga kami sendiri bahwa saat ini di Dipor Elat itu mata airnya kering dan air pam juga agak lambat. Nah, ini juga kebutuhan air atau pasok air minum agak berkurang. Lalu bagaimana di tempat Anda pendengar yang belum memberikan informasi, boleh Anda sampaikan bersama kami di 0813-549-5875. Kami masih temani Anda di Evolve pagi ini pendengar hingga nanti di jam 9 waktu Indonesia bagian timur akan kita break dengan sajian Warta Berita Sentral melalui program 3 Jakarta.
2: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM Pro 1 RRI Tual dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar program 1 RRI Langgur. Dan apa kabar Anda yang baru saja mendengarkan kami di frekuensi 103,6 MHz ataupun Anda yang memilih monitor kami di RRI Digital. Semoga hari Anda makin bahagia, apalagi di hari libur ya, waktu yang ditunggu-tunggu untuk Anda bersama dengan keluarga. Lebih memilih di rumah atau berkunjung ke tempat wisata, menjenguk keluarga, orang tua, ataukah hanya Anda bersama keluarga di rumah? Ya, apalagi cuaca yang cukup panas, Anda bisa apa ya, melihat dan iya, bisa membatalkan juga beberapa pekerjaan yang memang langsung Anda berpapasan dengan matahari. Tapi biasanya di hari libur, waktu yang cukup pas untuk kita ya, para ibu, remaja putri, untuk beraktivitas, mencuci. Dan waktu libur apa ya, kalau tidak digunakan sebaik mungkin, tetap saja kita menyesal ya, karena itu waktu yang tepat untuk bisa kita berjemur pakaian. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Semoga demikian dan makin semangat untuk Anda pendengar di sana. Pastikan bahwa diri Anda sudah sarapan, karena itu juga untuk menjaga tubuh Anda tetap sehat ya. Jangan lupa untuk konsumsi air putih yang banyak sehingga tubuh kita juga tidak dehidrasi. Nah pendengar, masih terkait dengan topik dampak kemarau panjang di wilayah kita di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Lalu ada beberapa faktor juga yang bisa kita hindarkan, seperti pembakaran lahan, pemakaian air yang boros ya, dan juga bisa tetap menjaga kesehatan. Ya, kalaupun cuaca panas seperti ini dan banyak debu, biasakanlah diri untuk memakai masker ya, itu cukup aman untuk kesehatan, agar supaya kita tidak terkena infeksi paru-paru dan lain sebagainya, infeksi pernapasan. Ini juga bisa dijaga dengan kebiasaan kita keluar rumah harus memakai masker. Nah apabila Anda yang mungkin beberapa hari terakhir ini sedang mengalami gangguan kesehatan dalam hal pernapasan ya, batuk, beringus dan lain-lain, ya sesegera mungkin untuk Anda bisa memeriksakan kesehatan. Nah ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan bahwa jangan segan-segan untuk memeriksakan kesehatan di fasilitas yang ada di setiap wilayah atau daerah di desa Ohoi, karena memang itu sebagai cegah dini, jangan sampai terinfeksi dan lain-lain. Nah semoga saja Anda juga bisa menggunakan hari libur ini dengan baik sehingga semua rencana Anda juga berjalan dengan lancar. Nah yang terpantau saat ini cuaca masih cerah ya, walaupun ada sedikit awan yang membentuk, tapi semoga saja ini tetap aman dan iya, aktivitas kita juga berjalan dengan lancar. Pendengar, kami masih buka line telepon untuk Anda bagi yang ingin bergabung di pagi ini di Eva Pagi di 08135495875. Terima kasih untuk Bung Bravo, ada Pak Sehan Baranyanan di Kota Tual, ada Bung Ferry di Kei Besar, tepatnya di Waur, sudah berbagi informasi terkait dengan topik Eva Pagi ini, dampak kemarau panjang di wilayah kita. Ya berbagai antisipasi dilakukan, seperti di Waur sendiri ini dihimbau oleh pejabat kepala Ohoi bahwa apabila ada yang membakar lahan dengan sengaja, maka ini dikenakan sanksi denda adat yang cukup berat. Apalagi di sekitaran Waur ini hampir semua masyarakat punya tanaman pala ya, dan ini juga bergantung pada kelangsungan kehidupan, kebutuhan masyarakat di sana, maka harus dijaga. Nah untuk air saat ini aman di Waur, karena dalam sejarah biasanya terjadi kemarau panjang di wilayah atau daerah Kei Besar, di Waur tepatnya, tidak pernah kekeringan air. Nah untuk Bung Bravo saat ini di Kei Besar Selatan Barat juga demikian, untuk
kebakaran tidak ada di sana ya, di Kei Besar masih tetap aman, artinya masyarakat masih tentunya memperhatikan sekali atau dalam hal membakar lahan, membuka lahan untuk bertanam dan lain sebagainya, itu tetap dalam pengontrolan. Nah, untuk air saat ini di Kei Besar Selatan Barat agak menurun ya, debit air agak berkurang, dan Bung Pravom berharap sehingga ini sampai tidak sampai terjadi kekeringan seperti itu, karena nanti ini sangat berdampak pada kebutuhan air minum di Kei Besar Selatan Barat. Lalu untuk penelpon lagi, Pak Sehan Baranyana di Kota Tual, sesuai kondisi yang ia pantau ya, bahwa Kota Tual masih tetap aman, ya ada kebakaran sedikit, tetapi itu murni masyarakat membuka lahan untuk bertanam, bercocok tanam seperti itu, dan tetap dijaga sehingga benar-benar selesai membakar lahan, ya api itu dipadamkan seperti itu. Baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita 2 jam di Evo pagi ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan kami melalui frekuensi 103,6 MHz. Dan semoga masukan Anda, atensi Anda di pagi ini juga bermanfaat untuk kita semua. Dan tetap berhati-hati dimanapun kita berada. Untuk Anda yang ada di Doboh, Kabupaten Kepulauan Aru, terima kasih sudah mendengarkan kami di 89,1 MHz. Semoga Anda di sana juga aman, tetap apa ya, hati-hati di manapun Anda berada, apalagi Bapak Ibu yang juga akan membuka lahan untuk menanam ya embal ataupun kasbi, petatas dan lain-lain, jagung, semoga saja tetap berhati-hati. Baik, saya Ellen ucapkan terima kasih banyak sudah menemani di pagi ini pendengar, di line telepon juga bagi Anda yang sudah monitor kami tapi belum sempat bergabung, ya di lain waktu Anda bisa bergabung bersama kami. Dan tentunya terima kasih sudah menjadikan RRI sebagai media terpercaya untuk Anda. Kita jelang pukul 9 waktu Indonesia bagian timur, pendengar, kita simak penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Satu lagu pilihan untuk Anda.

0: poin yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu.